0: Ini sementara kok sampai dengan jam belum 7 pagi ini belum ada informasi insiden laka melibatkan berdarah truk itu, Pak Dr. Arief, terutama di tol Semarang ABC dan koridor Semarang menuju arah Kendalnya kedua arah saat ini, Pak Dr. Arief Ridho. Ya, ini sementara berarti keramaiannya Pak Dr. Arief Ridho berarti bukan di titik perbaikan jalannya ya, di sekitar Palebon toh, berarti neng sekitaran mono ngendi sekitar rumah sakit jiwa dan sekitarnya ya kan,
1: Palebon
0: keluar masuk Palebon Gemah dan sekitarnya
1: ya.
0: Iya betul nih, Pak Adi Prihandono juga nih udah oh, lewat Kayam Sari ini
2: lewat Bijan Sudiarto aja sih.
0: Pekerjaannya masih di lajur kanan ya, Kawarasika yang arah menuju Pedurungan, by the way.
1: Nah, sebaliknya masih merambat aja yang arah Kota Semarang.
0: Ini masih bisa. Yang putar. Diperbaiki itu yang arah Pedurungan, tapi yang padat yang arah Simpang Lima atau yang arah kota, karena istilahnya ya karena istilahnya kendaraannya doning arah Simpang Lima KB atau ya, dan.
1: Masih dan cuma nengok kali.
0: Oh, langsung dua lajur ini pun koyone yang di bobol jalannya.
1: Kalau aku lihat sisa satu lajur aja.
0: Mm-hmm. Yang dari Gayam Sari ke Pedurungan ya.
1: Langsung 300 meter kali.
0: Iya, betul-betul. Terus
1: langsung bawah jembatan tol.
3: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
1: Selamat pagi.
3: Ikut update lalin ini Mas di jam 6.58. Ini melintas antara Supriyadi sampai TL Gayam ya Mas. Ini memang mulai meriah ini sebenarnya. Arah sebaliknya malah lancar sebetulnya. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Adi Prihandono laporannya. Syukurlah kalau di jalan Brigjen Sudiartonya masih cukup oke ya.
1: Pak Adi satunya. Nanti Pak Adi. Aduh, Pak Adi Prihandono sama Pak Adi.
0: Nih kita dibantu jawab sama Pak Tio Pras nih. Okay. Pak Tio Pras perjalanannya persis sama Pak Dr. Arief Ridho. Ini situasi di jalan Brigjen Sudiarto tadi kalau menurut saya ya masih aman lah ya. Ini masih aman katanya Pak Tio Pras. Kemudian juga dibantu jawab untuk di exit tol Kaliwungu sudah lancar itu Pak.
1: Nah, exit tol Kaliwungu sudah lancar loh.
0: Iya. Ini infonya Pak Tio Pras tepat di jam 7.00. Ini rutenya persis sama Pak Dr. Aprido, beda ini cuma waliannya aja. Di kawasan
1: petuan,
0: Kaliwungu.
1: Petuan, berarti beliau-beliau ini petuan.
0: Kaliwungu, Jalan Brigjen Sudiarto, Kaliwungu Kendal ya. Pertigaan tolnya lancar, aman. Kemudian juga Jalan Brigjen Sudiartonya juga masih oke kok ya. Enggak yang sampai macet. Justru yang macet tuh malah yang di Palebone, bukan di titik perbaikan jalannya ya.
1: Ya tetap bisa melangkah, berputar walaupun pelan.
0: Betul.
4: Kelana Kota, Rasika.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting
8: oh,

0: Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.
1: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Panen raya cabai di Kecamatan Sumawono, Kabupaten Semarang justru diwarnai keluhan petani seiring anjloknya harga jual di tingkat petani. Harga cabai seret yang sempat menyentuh Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilogram kini anjlok menjadi hanya Rp20.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting turun menjadi Rp16.000 per kilogram. Petani asal Dusun Gondang Tani Mulyadi bilang melimpahnya hasil panen dan berkurangnya pembeli langsung menjadi penyebab utama anjloknya harga.
3: Belum panen kan 80 ya. Sekarang satu akan merah cabai merah keriting.
4: Dengan
3: cabai merah keriting berapa?
5: Rp16.000 per kilo.
3: Iya.
4: Dengan harga Rp20.000 rugi enggak sih, Pak?
3: Ya enggak rugi tapi ya
5: untung sedikit.
3: Untung sedikit. Masalahnya kan seperti
4: yang bikin harga turun apa, Pak?
3: Nah, ya kira-kira gini ya. Hanya pembelinya kurang.
0: Dengan kondisi ini, petani hanya meraih untung tipis dan harus mengerjakan lahan seorang diri guna mengatasi biaya buruh petani. Musim kemarau tahun ini membawa berkah bagi petani semangka di Kabupaten Demak, seiring hasil panen yang melimpah dan kualitas buah yang sangat bagus. Deretan kios di sepanjang jalan inspeksi Desa Cabean hingga Desa Banggo ramai disinggahi warga maupun wisatawan yang ingin membeli semangka segar. Salah satu penjual, Sundari, bilang semangka Indul dengan kualitas A dijual Rp5.000 per kilogram, sementara semangka merah dihargai Rp4.000 per kilogram. Dengan bobot rata-rata hingga 5 kg per buah, panen raya ini sukses menggerakkan roda perekonomian masyarakat Kota Demak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Selamat datang di hari Senin. Setiap Senin jam 7 pagi kita munculkan lagu daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Dan bukan hanya lagu daerah dari berbagai provinsi di Indonesia, hari Senin pagi ini aku juga menghadirkan kawan kita ya, rekan-rekan kita dari Polres Semarang untuk langsung memberikan pantauan ya, bagaimana wilayah di Kabupaten Semarang dari Polres Semarang di pagi hari ini, yang biasanya Anda melihat di berbagai persimpangan dan berbagai titik dan juga jalur di wilayah Kabupaten Semarang. Kali ini salah satu petugasnya datang ke studio Rasika untuk menyampaikan langsung. Ada Aibtu Eni dari Kanit Kamsel Satlantas Polres Semarang. Aibtu Eni, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua.
0: Wah, bisa agak ditarik Aibtu Eni mungkin? Nah, okay. Biar lebih jelas suaranya.
1: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi juga.
1: Sehat
0: alhamdulillah. Seperti kawan-kawan Polres Semarang yang juga selalu sehat toh pastinya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Siap. Ada update apa nih dari wilayah Kabupaten Semarang?
1: Kalau update tetap di pagi hari ini tentunya dengan aktivitas pagi masyarakat yang akan mengantar anak ke sekolah, yang mau bekerja, begitu juga dengan kendaraan yang melintas itu tetap didominasi dengan keramaian yang tiap hari kita lihat bersama-sama. Gitu.
0: Isu terbaru mengenai situasi jalan raya di wilayah Kabupaten Semarang yang disoroti Polres Semarang apa itu?
1: Nah, yang menjadi concern dan menjadi keluhan dari masyarakat itu masih di seputaran adanya seperti yang sudah ada jam operasional pagi seperti di persimpangan jalan yang dari Poliplus itu kan Mas, yang arah keluar itu kan untuk dari jam 6 sampai jam 8 itu diprioritaskan bagi yang mengarah ke dalam saja gitu. Itu juga menjadi keluhan dari masyarakat. Begitu juga yang dari arah Sisemut. Itu kan ada jam operasional pagi nih. Motor boleh yang dari arah Sisemut ke alun-alun lama, tapi kan mobil nggak boleh gitu. Masih ada keluhan di situ karena masih ada beberapa mobil juga yang berusaha untuk melawan arus, dikiranya melawan maut itu seperti kayak singkong jadi tape sawot kan gitu. Dan yang menjadi concern utama di jalur utama wilayah Kabupaten Semarang ini di putaran atau di U-turn Asmoko.
0: Okay.
1: Itu yang dikeluhkan masyarakat itu banyaknya parkir truk-truk muatan. Nah, di situ padahal sudah jelas rambu-rambu itu sudah dipasang di sepanjang jalan yang di U-turn itu dari arah Semarang menuju ke arah Ambarawa atau Bawennya itu, tapi masih juga banyak itu pengemudi truk itu yang terparkir di situ. Himbauan juga tidak kurang-kurang kami sampaikan, penindakan juga sudah dilaksanakan, tapi mungkin masih kita harus bekerja keras untuk itu gitu, memberikan edukasi ke masyarakat terutama bagi para pengemudi truk muatan yang berat gitu.
0: Ketika disampaikan edukasi, apa respon dari kawan-kawan supir truk itu?
1: Responnya itu bervariatif. Saya dari luar kota, Bu. Saya hanya sebentar, Bu. Saya mendinginkan mesin, Bu. Tapi pada saat kita ke sana, toh ternyata tertidur pulas.
0: Okay.
1: Saya ngantuk, Bu. Dan yang menjadi keluhan dari masyarakat itu, terutama yang dari arah Ambarawa ke arah Semarangnya itu, kan di situ ada perputaran menjadi jalur bagi warga masyarakat yang keluar dari sebelah BCA, yang ruko BCA itu kan mungkin mau beraktivitas ke pabrik daerah Pringapos, kan otomatis berputar di situ. Kalau di situ ada banyak truk terparkir, perputaran itu tertutup. Jadi banyak yang mengeluhkan, saya jadi nggak kelihatan Bu putarannya. Otomatis saya terpaksa berputar di lampu merah yang dekat laksana. Kan jadi tambah jauh saya gitu. Terus banyak sekali, ditilang lah Bu, ditilang. Kita ini sebetulnya memberikan himbauan ya Mas Yuda ya. Yang diharapkan dengan imbauan yang kami sampaikan ini akan istilahnya memberikan kesadaran tanpa harus kita kerasi, ibaratnya wong Jawa itu entuk dilus aja kudu ditepuk lah gitu. Bahasanya seperti itu. Karena kalau dipikir kalau ditilang harus membayar tilang, sedangkan keluhan truk itu, saya uang dari mana Bu, makan aja susah, ini susah, harus ini lagi. Tapi ketertiban kesadarannya itu memang yang, ya itu tadi, peraturan ditegakkan. Kalau kesadaran dari pribadi masing-masing itu belum tumbuh, ya nonsen juga sih mas, tapi kami sebagai petugas tidak akan lelah. Sekarang bahasa kami itu tahanan kowe sing arep ngelanggar apa tahanan kami sing arep nindak kan gitu. Bahasanya seperti itu sampean gitu.
0: Nah F2A ini kadang ada masyarakat dan netizen yang menanggapi seperti ini, polisinya terlalu baik nih sama sopir-sopir truk dan pelanggar-pelanggar kayak gitu, makanya tetap ada terus permasalahannya. Tanggapannya gimana F2A ini?
1: Kita tetap memberikan tanggapan positif, itu tadi saya bilang, apalagi tugas kami di Kamsel memberikan himbauan, edukasi yang diharapkan kita melakukan istilahnya dengan progres pendekatan itu dapat memberikan efek yang positif tanpa harus merugikan pihak manapun gitu. Ayolah kita bareng-bareng, mungkin dengan kami pagi ini hadir di Rasika, kawan-kawan Rasika, yang kami harapkan para driver-driver dari truk muatan berat yang mungkin mendengarkan siaran pagi ini, ayolah kita taati peraturan, kita berikan ruang di pagi hari dari jam 8 sampai dari jam 6 sampai jam 8 itu bagi para pengendara pengguna jalan yang akan satu mengantarkan anak anaknya ke sekolah, yang mau berangkat ke kerjaan masing-masing, yang beraktivitas pagi, yang akan berdinas, yang notabene membutuhkan space waktu yang lebih singkat daripada mereka gitu.
0: Titik-titik pemeliharaan jalan Bu Eni, dari update kawan-kawan Polres Semarang, masih ada di mana saja lokasinya saat ini di wilayah Kabupaten Semarang, perbaikan atau pemeliharaan jalan?
1: Pemeliharaan jalan tetap di Bergas itu masih belum selesai juga, karena pekerjaan juga terjadi, pengaspalan juga di wilayah jalan di Diponegoro itu juga masih gitu, tapi sementara berhenti juga. Yang diharapkan juga ya pengerjaan itu dikerjakan malam hari lah, jadi tidak terlalu mengganggu aktivitas masyarakat juga kan gitu kan mas. Dan sekarang ini fenomena saya lihat seperti yang tergambar nih, situasi arus lalu lintas pagi, truk itu juga masih beraktivitas, notabene volume kendaraan tuh bertambah. Jadi sekarang tuh kita melihat pemandangan jalan di wilayah Kabupaten Semarang, kalau dulu kan ada jam-jam tertentu nih, tapi sekarang tuh truk itu sometime
0: kapan aja ada.
1: Dan itu bukan truk kecil loh mas, truk besar. Saya orang berpikir berangkat pagi gitu jam 5 itu malah kita berpacu sama truk-truk besar itu. Betul. Jadi ya saya himbau kepada warga masyarakat yang melintas di Kabupaten Semarang itu, jangan berpikir nek pagi ora bakalan ketemu truk, itu salah. Justru pagi itu kita akan berpacu berlomba-lomba dengan truk yang kanan kiri gitu loh mas.
0: Nih langsung ada atensi dari kawan-kawan. Betul ibu, truk-truk parkir yang di sekitar depan Yutenas Moko Karangjati Kabupaten Semarang itu bikin pusing, apalagi kalau malam bu, itu biasanya penuh, itu jadi kayak tempat parkir kalau malam hari.
1: Nah karena begini pak, ada fenomena lagi mas Yuda. Ada salah satu, memang akan kami sentuh itu, salah satu pedagang kopi.
0: Pedagang? Oh di situ sampai ada pedagang itu bu?
1: Ada satu pedagang kopi gitu. Saya tuh kemarin tuh sampai sedih. Pernah sore itu saya mau menegur, tapi kebetulan pas samping saya tuh ada kendaraan juga. Bapak-bapak yang sudah tua menjajakan kopinya menggunakan kendaraan kayak apa ya, kayak VR-VR itu loh mas, yang muatan barang, sepeda motor itu muatan barang. Dengan posisi panas-panas, saya juga gimana ya, kita ini petugas di sisi lain memberikan penegakan atas aturan itu, tapi hati nurani kemanusiaan kita ini sebetulnya juga ada gitu. Kalau kita kita himbau untuk pergi dari situ, otomatis kita kan memutus rezeki orang gitu kan. Tapi di sisi lain, kalau kita ada pembiaran di situ, akan tumbuh menjamur pedagang-pedagang lain.
0: Sementara saat ini masih satu?
1: Masih satu, dan saya perhatikan masih itu aja. Gitu. Masih beliau-beliaunya aja. Belum sempat juga kami sentuh. Karena ada di jam sekitar siang itu mas. Jam-jam 11-an sampai ya habis zuhur gitulah. Nah gitu. Makanya kami himbau lagi, jangan sampai menjamur pedagang, karena kenapa? Pedagang itu ada karena ada pembeli. Ya kan? Pembelinya siapa? Ya sopir-sopir truk itu tadi. Makanya kami imbau lah, monggo bagi para bapak-bapak pengendara supir, ya memang digini, lah saya mau parkir di mana Bu? Kantong parkir tidak ada di Kabupaten Semarang, tidak menyediakan gitu. Nah, harus ada istilahnya kesadaran dari owner pihak perusahaan, pihak driver, kalau memang kondisi wilayah yang dilewati tidak ada kantor parkir, ya harus dong dipikirkan, oh aku tuh berangkat harus jam berapa? Kira-kira di situ ada jam apa tuh operasional kota enggak? Kan harus di apa tuh persiapkan dari awal gitu loh. Seperti truk-truk pasir, sempat juga menjadi keluhan dari masyarakat seputaran Pasar Projo itu Mas Yuda. Truk itu kan harusnya melintas di JLA, tapi pernah kejadian itu dan sampai saat ini melintas di tengah pasar.
0: Oh, iya?
1: Iya, dan sempat itu ada kejadian truk rusak, macet, itu pas di tengah Pasar Projo jalan itu, sampai dilempari sama pedagang. Makanya kan harus ada istilahnya tidak dari kepolisian sendiri yang harus menegakkan, semua stakeholder dari pengusaha, dari pengendara itu sendiri harus tumbuh kesadaran gitu loh, kan gitu. Ya kita memaklumi pihak Pemda pun juga memikirkan, tapi kan perlu kajian yang lebih panjang lagi, karena membutuhkan istilahnya kajian itu menetapkan di mana sih kantong-kantong parkir sekarang di pinggir jalan itu tidak ada lagi lahan luas atau tanah-tanah kosong kan Mas. Nah, semua sudah berdiri toko-toko istilahnya kantor-kantor juga sudah ada di pinggir jalan, dan ada wacana yaitu ada netizen-netizen inilah.
0: Apa?
1: Ada itu peralihan fungsi dari gembol. Gembol itu kan itu dibuat kantong parkir ya, mungkin dari pihak Pemda sudah memikirkan juga, tapi kan perlu kajian lebih dalam lagi yang tidak mungkin dipikirkan oleh pihak Pemda sendiri. Makanya kan sebelum itu terwujud, ayolah kawan-kawan Tasika, warga masyarakat Kabupaten Semarang maupun di luar Kabupaten Semarang yang menggunakan kendaraan notabene angkutan barang, tonase-tonase yang berat, ayolah kita pupuk kesadaran, kita berikan contoh, dengan kesadaran kita tumbuh, kita akan lebih tertib lagi dan disiplin lagi akan aturan itu.
0: Nah, gitu. Habis ini mau tugas kemana lagi Bu Eni?
1: Habis ini tentu kita akan safari.
0: Akan safari.
1: Berhenti, tetap akan memberikan himbauan.
0: Ini tadi ada sampai yang komentar gini Bu, kontennya Bu Eni pas sama Polres Semarang itu sering muncul di FYP TikTok saya. Itu memang boleh sama pimpinannya model nilangnya seperti itu Bu? Model menegurnya kan lucu gitu. Memang boleh sama Ibtu Raymond, boleh kayak gitu?
1: Oh, boleh.
0: Boleh.
1: Sekarang Polri itu harus humanis, tidak, jangan berstigma. Kalau dulu saya ya,
0: ketemu polisi galak,
1: wedi. Enggak. Polisi paradigma sekarang tidak boleh. Makanya ayolah, jangan mengharapkan polisi itu galak. Biar polisinya enggak galak, ayolah tertib. Kan gitu tuh Mas Yuda.
0: Iya lagi.
1: Kan gitu.
0: Oke, Ibtu Raymond, terima kasih waktunya di sela-sela waktu bertugas pagi mampir loh ke studio Rasika untuk memberikan
1: kita
0: update ke Anda.
1: Kita akan safari himbauan lagi.
0: Yes, yeah. Matur suwun Ibtu Raymond, salam untuk rekan-rekan di Polres Semarang.
1: Terima kasih Kak Rasika.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik setiap kemudi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1276 tahun bukan sekedar hitungan waktu. Di dalamnya ada jejak perjuangan, ada doa, ada kerja keras, dan kebersamaan lintas generasi yang telah menjaga Kota Salatiga hingga hari ini. Warisan terbesar Kota Salatiga bukan hanya pada pembangunan atau sejarahnya, melainkan nilai-nilai yang terus hidup di tengah masyarakat. Saling menghargai, saling menguatkan, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Itulah makna dari tema hari jadi tahun ini, yakni Salatiga Beda, Beragam Nyaman, Salatiga Toleran. Atas nama pemerintah Kota Salatiga, saya berikan apresiasi yang tulus kepada seluruh elemen masyarakat. Terima kasih telah menjadi penjaga kerukunan, penggerak kemajuan, dan bagian penting dari setiap langkah pembangunan kota ini. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama, menjaga apa yang telah diwariskan, sekaligus menghadirkan harapan baru bagi Kota Salatiga Beda yang semakin maju, nyaman, dan mendunia. Selamat hari jadi ke 1276 Kota Salatiga. Sri Astu Swasti Prajabya. Semoga berbahagia dan selamatlah rakyat sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota. Matur suwun ya untuk atensinya untuk kepolisian tadi mengenai truk dan berbagai hal yang ada di jalan raya terutama di wilayah Kabupaten Semarang ya. Matur suwun atensinya Kawan Rasika sudah aku laporkan langsung ke Aibtu Eni terutama di Kabupaten Semarang dan di daerah lain juga ya, biar nanti aku minta tolong Aibtu Eni untuk dilambungkan juga ke kawan-kawan yang ada di wilayah Semarang dan sekitarnya. Matur suwun ya atensinya Kawan Rasika tadi mengenai keterangannya Aibtu Eni Kanit Kamsel Satlantas Polres Semarang untuk pagi hari ini di Kelana Kota. Nah itu ada satu jawaban yang cetowelo-welo ya untuk menjawab pertanyaan Anda semua terutama di wilayah Kabupaten Semarang dan sekitarnya mengenai jalan ini, jalan Hos Cokro Aminoto Ungaran dan sekitarnya. Motor boleh ya dari Sisemut menuju arah ke alun-alun lama Ungaran, mobil tidak boleh. Bu Anissa, selamat pagi. Mas Yudma Jamal, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini perjalanannya dari Ungaran ke arah Semarang sampai dengan Serondol lancar. Lalu lintasnya juga ramai lancar saja. Matur suwun juga untuk atensinya Bu Anissa, langsung tak operkan ke Aibtu Eni ya. Pak Tito Adianto, ada truk mogok di kiri jalan di Pantura Sayung arah menuju Demak dekat putaran Onggorawi. Tapi masih lancar ya. Masih mengalir situasi jalannya, belum ada kepadatan. Pak Parjo.
1: Selamat pagi, Bung Jamal, Mas Yuda, dan rekan-rekan Rasika. Mohon izin mengingatkan perjalanan dari Semarang ke Kudus, kondisi lancar untuk dua arah dan untuk cuacanya itu cerah. Di Kudus mulai cemlorot, Mas. Dan untuk yang di Sayung, alhamdulillah tidak ada genangan ROB.
0: Oh, sip, mantap.
1: Demikian, matur nuwun.
0: Oke, matur suwun. Pak Gunawan terjawab ya. Semarang Demak Kudusnya sementara masih terpantau baik-baik saja. Cuma kalau yang menuju arah Terboyonya agak padat karena ada truk mogok. Merambatnya mulai dari pertigaan Genuk, informasinya Pak Gunawan. Untuk Semarang Demak Kudusnya baik, yang arah Semarang atau arah Terboyonya tadi yang ada report ada truk mogok di kawasan Genuk. Pak Rizky Septa menyapa, selamat pagi. Ini sudah sampai gudang di tempat kerjanya di Purbalingga. Mantap. Pak Agung Hananto, 650 melintas di pertigaan Cangkiran, lumayan merambat 200 meter antriannya. Seharusnya ada petugas ini supaya lancar, ya kan? Ingat ya, kita bekerja untuk menafkahi keluarga dan pejabat, katanya Pak Agung Hananto. Oke, matur suwun Pak Agung Hananto. Langsung tak report nih ke Pak Yunaldi di Polrestabes Semarang deh kalau gitu. Pak Tommy Wasiso, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal. Mengabarkan di sekitar Mola Gidum ya Mas, yang dari arah Banjarsari itu mulai padat ya Mas ya, karena banyak wisudawan yang nyebrang juga ya Mas ya. Walaupun parkirnya sudah di dalam, tapi kelihatannya banyak yang nyebrang. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Tommy Wasiso. Nah ini yang kantornya satu komplek aku munculkan aja nih. Ada Bu Harini Setiawati, selamat pagi. Ih, lama sekali Bu Harini Setiawati tidak update ke Rasika. Bagaimana situasi pagi ini Bu Harini, sehat atau Bu Harini juga?
3: Oke Mas, sekitar Mula Dido Mas.
0: Yo, rame toh sudahan.
3: Alton. Gremet.
0: Wah, kalau sudah di atas jam 7 ya pasti sudah rapet ya kawan. Tadi kita buka di segmen awal jam 6 sampai jam 7 sih situasi di Mula Didom Jalan Profesor Sudarto masih oke ya. Tapi laporan dari kawan-kawan di atas jam 7, sudah padet. Mbak Nur juga sudah lewat Jalan Profesor Sudarto nih.
4: Mengenai truk dan
0: wah, udah rapet. Rapet sekali. Tapi soalnya koyane ya wis sudah, apalagi sekelas Universitas Diponegoro gitu loh ya. Ya walaupun lancar tuh pasti tetap akan ada momen padatnya kok Kawan Rasika ya. Walaupun mungkin dengan periode-periode sebelumnya kondisinya kadang berbeda, cuma kalau padat sih pasti tetap ya. Apalagi saat ini di atas jam 7 lah pokoknya. Tadi kawan-kawan yang lewat Tembalang, lewat Mula Didom dan sekitarnya di bawah jam 7 sih masih pada oke ya. Nah ini di atas jam 7 nih. Sudah rapat jalannya, baik itu di Jalan Profesor Sudartonya, Banyu Putih Rayanya, kemudian juga Sementara masih dua ruas itu ya. Sementara masih dua ruas itu saja. Sampai semua loh Ki, Bapak Ibu semuanya. Sampai dino Jumat. Jadi dari tanggal 27 sampai 31 ya, untuk Anda semuanya bisa diatur lagi waktunya yang kira-kira lewat Tembialang dan sekitarnya. Pak Agus Rianto, matur suwun informasinya dari Surabaya, dari Simpang 3 ke Durus Viyong, ini padat sekali dari Surabaya pagi hari ini. Pak Doni Andria, Masjid Majamal bawah jembatan Gayam Sari itu arah kota ada truk trailer parkir, bikin sempit jalan. Padahal sebenarnya tidak usah 31, tapi kalau bisa pagi itu clear area saja di jalur ini, katanya Pak Doni Andria gitu. Ada truk mogok, ini kenapa sih nih pagi-pagi ada truk mogok? Berarti di kota Semarang ada dua report truk berhenti nih atau truk mogok ya. Satu di Pantura Genok arah Terboyo. Saat ini merambatnya mulai dari pertigaan GG and Unuga. Itu sudah padat sekali di situ arah Terboyo. Ada truk mogok di Genok, truknya warna hijau gede sekali. Kemudian yang kedua, turns out di kawasan Jalan Brigjen Sudiarto ada truk mogok juga berhenti di bawah jembatan tol Gayam Sari. Jadi kemacetannya itu bukan karena perbaikan jalan guys, yang menuju arah ke Pedurungan mah ngacir-ngacir aja ya gak sih, tapi yang arah Simpang 5 nya padet

potensi membahayakan, terutama bagi pengendara yang melaju dengan kecepatan tinggi. Mohon kiranya informasi ini dapat diteruskan kepada pengelola tol ya, agar segera dilakukan pengecekan dan perbaikan. Nah, aku butuh komitmen juga nih dari Budiah, karena menyoroti bahaya untuk kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Nah, yang pertama berarti yang bahaya bukan... yang bahaya pertama kali ya karena kecepatan tingginya dong, ya kan Budia? Kan padahal sudah ada maksimum kecepatannya tuh di jalan tol, terutama di tol Semarang Demak Seksi 2 kan. Nah, berarti yang membahayakan yang pertama bukan jendulanya istilahnya ya, tapi kecepatan tingginya, betul? Ayo, nanti kalau jalannya sudah dimuluskan, bisa komitmen nggak dengan maksimum batas kecepatan yang sudah ditentukan? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai situasi dan juga kondisi

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap.
1: Sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Satlantas Polresta Banyuwangi mengeluarkan peringatan tegas bagi pemilik 14 unit sepeda motor barang bukti kecelakaan dan razia. Kendaraan yang tersimpan di kantor Satlantas Polresta Banyuwangi tersebut terancam dimusnahkan jika tidak diambil dalam 2 bulan ke depan. Kasat Lantas Polresta Banyuwangi melalui Kadit Gakum Ibda Tri Pepri Alfian mengimbau warga yang merasa memiliki kendaraan tersebut untuk segera mengurus pengambilannya. Apabila kendaraan tidak diambil dalam waktu 2 bulan ke depan terhitung sejak 21 Juli 2026, maka 14 sepeda motor tersebut akan dimusnahkan.
2: Selamat pagi kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramai dan Radio Basa FM. Di tengah gempuran informasi melalui media sosial yang masih dipertanyakan kebenarannya, publik menaruh harapan besar terhadap wartawan untuk memberikan informasi yang akurat melalui pemberitaan. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo berharap wartawan terus konsisten menyajikan berita melalui proses jurnalistik yang merupakan benteng terakhir kepercayaan publik untuk mendapatkan berita yang akurat. Bupati juga berharap wartawan yang tergabung dalam organisasi profesi PWI agar konsisten menyajikan berita melalui proses jurnalistik dan taat kode etik yang merupakan pedoman wartawan dalam melaksanakan tugasnya.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Petani Kota Batu wajib kantongi SK usaha untuk beli solar subsidi. Petani di Kota Batu kini diwajibkan memiliki surat keterangan atau SK usaha dari kelurahan atau desa untuk membeli solar subsidi bagi kebutuhan alat dan mesin pertanian. Dalam surat tersebut harus dicantumkan kode SPBU tujuan pembelian. Selain SK usaha, petani juga perlu melengkapi dokumen pendukung seperti fotokopi KTP, kartu keluarga, serta data alat pertanian sesuai persyaratan yang berlaku. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, pengageng Sasana Wilapa Pakubuwono 14 Purubaya, GKRP Timur Rumbai Kusuma Dewayani, menegaskan pihaknya tidak akan menghalangi proyek revitalisasi kawasan Kraton Solo dan pihaknya justru menyambut baik revitalisasi selama prosesnya berjalan sesuai koridor yang benar. Di sisi lain, kubu Pakubuwono 14 Hangabehi akan membuka paksa sejumlah akses yang hingga kini masih tertutup. Ia berharap seluruh pihak mengedepankan dialog dan musyawarah untuk mencari solusi bersama.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kamaras yang masih ingat foto jepretannya reporter Kompas dan juga Antara mengenai anak-anak yang makan-makan bergizi gratis di depan sekolah yang rusak di SD Negeri Tanggirejo, Kabupaten Grobogan. Nah, saat ini Kamarasika, berbagai pihak sudah turun tangan termasuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kamarasika untuk melakukan rehabilitasi dan juga revitalisasi SD Negeri Tanggirejo di Kabupaten Grobogan yang sebelumnya ramai di media sosial atas jepretan jurnalisme Kompas dan juga Antara. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Besar Penjaminan Mutu yang ada di Jawa Tengah atau BBPMP di Jawa Tengah sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap membantu perbaikan SD Negeri Tanggirejo Kabupaten Grobogan jika pemerintah Kabupaten Grobogan tidak mampu. Disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Imanuddin Iskandar mengatakan, Pemprov Jawa Tengah menyatakan kesiapannya untuk membantu perbaikan fasilitas SD Negeri Tanggirejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan jika pemerintah Kabupaten Grobogan kewalahan untuk melakukan perbaikan mengingat sekolah tersebut sudah rusak bahkan hampir roboh sejak Januari 2026. Meski pengelolaan SD dan SMP merupakan kewenangan tingkat kabupaten, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong pemerintah Kabupaten Grobogan untuk melakukan asesmen kondisi bangunan demi menjamin keselamatan siswa sekaligus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait apa yang terjadi di SD Negeri Tanggirejo di Kabupaten Grobogan.
1: Bagi SD, kalau SMA, SMK, SLB, setiap SMA itu kurang kami, kami eksklusi. Kabupaten sudah kami perintahkan untuk melakukan yang pertama adalah proses belajar mengajar supaya tetap berjalan dan baik. Yang kedua, jangan sampai terjadi yang adanya kecelakaan jiwa. Ya, yang berikutnya, suruh di asesmen dan apabila membutuhkan bantuan, pemerintah provinsi siap untuk membantu. Karena itu kewenangan kabupaten. Seperti itu ya.
2: Tapi apakah provinsi berarti akan membantu ya Pak?
1: Kalau misalnya ada kajian sana Pak, kami tidak mau yang ini. Asum kami akan dibantu. Banyak kok ya seperti contohnya yang disahkan juga kita.
2: Berarti akan dibantu jika kabupaten duluan yang mengajukan?
1: Nah gini, sekali lagi. Kewenangan SD SMP itu kewenangan kabupaten. Ya, sekali itu disampaikan di asesmen, kemudian saya itu apa yang harus dilakukan, kita hanya pesan yang pertama. Segera lakukan renovasi terbaik. Yang kedua, jangan sampai terjadi korban jiwa. Yang ketiga, proses belajar mengajar harus tetap clear. Dan setiap apabila kabupaten kota yang berkaitan dengan proses pendidikan, ya, dan tidak mampu, sampaikan pada kami.
0: Sementara itu, kabar mengenai SD Negeri Tanggirejo di Kabupaten Grobogan sudah sampai ke telinga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Profesor Abdul Mukti menyampaikan perkembangan perihal revitalisasi SD Negeri Tanggirejo di Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah memang diakui sudah rusak sejak Januari 2026. Selama ini pihak pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Grobogan sudah melakukan rencana-rencana. Namun ternyata sampai dengan bulan Juli 2026 revitalisasi sekolah belum berlangsung juga. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mentargetkan revitalisasi selesai dalam 3-4 bulan ke depan. Disampaikan kemarin hari Minggu 26 Juli 2026. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan merehabilitasi 3 ruang kelas yang ambruk. Sementara itu, revitalisasi SD Negeri Tanggirejo di Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan terpantau sejak hari Sabtu 25 Juli 2026 kemarin sudah mulai ada kegiatan. Kegiatan seperti pengecekan dan juga asesmen serta pemulihan-pemulihan lokasi-lokasi rawan agar adik-adik dan murid-murid dapat beraktivitas belajar mengajar dengan aman dan nyaman.

0: Coba bayangkan kalau SD Negeri Tanggirejo tidak dijepret sama jurnalisme Kompas, masih bobrok dan ambrok sampai dengan kapan? Ngono kok kerja kita dikatakan kita londo ireng. Coba kalau SD Negeri Tanggirejo di Tegowanu sana tidak dijepret sama kawan-kawan di Kompas sana dan tidak disampaikan ke publik, meh ambrok wis sekolahnya sampai nanti akhir tahun juga kok ini rak bakal tersentuh. Begitu kok kerja kita dikatakan seperti londo ireng, katanya kita merusak tatanan negara. Aneh sekali. Coba kalau itu tidak difoto sama kawan-kawan Kompas di sana, sekolahnya ambruk wi.
1: Rak bakal Jakarta ya.
0: Rak bakal sampai menteri, rak bakal sampai gubernur sana, rak ono sing ngerti. Nek kalau kita jurnalistik tidak bekerja, rak ono sing ngerti.
1: Jadi perlunya sebuah kepedulian ya. Jadi dari tingkat nasional harus selalu mengawasi, tidak hanya mengandalkan info-info dari bawah. Untungnya dari bawah ada info.
0: Ngono kok kita dikatakan enggak, kita ini londo ireng, kita pemercik untuk isu-isu yang tidak benar. Kok iso? Pak Zuhri Al-Bukhari.
1: Halo Bang Zuhri.
2: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Halo.
2: Ungaran ya padat semua sih Mas. Biasa okay. Masih jam antar sekolah ya. Jam berangkat kerja, jam berangkat kantor, di kredit semua, tapi padat rame Mas. Gitu Mas, sudah macam-macam.
1: Oke.
2: Oh iya, tadi saya memperhatikan nyun sewu nggih. Nyun sewu sangat kepada beberapa petugas yang pagi ini berjaga. Mbok yo jangan ngutek HP terus. Perhatikan lalu lintas sekitar, mosok kanan kiri, depan belakang itu tadi sampai kredit gitu kok masih bermain HP saja kan ya. Panjenengan tugasnya di situ kan sebagai pengatur lalu lintas, bukan tempat untuk main HP.
0: Gimana dulu nih lokasinya begitu, biar kita lapor ini juga tepat sasaran. Ungaran ya.
2: Ini semua terlihat dengan baik, berjalan dengan lancar dan seyogianya makanten.
1: Gimana?
2: Terima kasih Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Oke.
2: Okay. Info dol tol Ungaran sampai ke Kendal. Bagaimana kondisi lalu lintas nggih?
0: Matur suwun. Wah lancar tuh tadi ada kawan-kawan jam 7 pagi lancar tuh.
1: Sudah
0: dari
1: sampai sekolahan.
0: Hah, sekolahannya siapa?
1: Anaknya kan nganter. Jadi dia berangkat lagi nanti tidak melewati ketersendatan, sudah meloncati ketersendatan.
0: Oh iya deh. Oh alah, ternyata kemarin itu memang ada insiden laka melibatkan truk di jalan pertigaan tol Kaliwungu. Cuma pagi ini udah gak ada ya Kang Warasika.
1: Sudah ini dievakuasi ya.
0: Pagi ini udah gak ada, jadi sepanjang ya Semarang menuju arah ke Kendal dua arah lancar, baik itu di jalur tol ataupun di jalur arteri. Dari Semarang Kendal kita ke Jeporo nih, ada Pak Wahyu yang sudah
1: selamat
0: ngasih
1: pagi,
0: info.
1: Selamat pagi Pak Wahyu.
3: Pagi, luar biasa, tetap semangat, tetap hidup. Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi
1: Bang
3: Jamal. Selamat pagi kawan Rasika, melintas dari Demak menuju ke Welahan, perjalanan pulang. Ini sudah sampai Pantura Trengguli, tepatnya di depan pom bensin atau sebelum TL Trengguli. Lalu lintas ramai lancar.
1: Oke.
3: Mataharinya juga cetar membahana. Kalau Pak Bowo Artanto punya mataharinya cemlorot. Kalau saya cetar membahana, sangat silau.
0: Di videonya Pak Wahyu gede banget ya mataharinya.
3: Ramai lancar.
1: Ini dekat ini dengan matahari kayaknya.
3: Kejadian yang menonjol.
0: Oke, matur suwun.
3: Apabila nanti ada kejadian yang menonjol, akan saya info
1: kembali. Akan saya tonjol.
3: Terima kasih.
0: Akan saya tonjolkan.
3: Sekian.
1: Terima kasih.
0: Oke, Pak, tapi tahu di videonya Pak Wahyu memang mataharinya separuh layar dewe ya.
1: Ombo banget, Pak.
0: Makane.
1: Nih.
0: Duh, gede banget setengah layar dewe loh ini dari videonya Pak Wahyu. Tapi untungnya situasinya lancar deh pagi hari ini. Semarang menuju arah Jeporo dan sebaliknya. Nah ini kok ini kan dimulai di dom sudah mulai padat nih. Ya, ini sudah mulai rame juga nih pasti kawan-kawan nih.
1: Sudah pada masuk semua untuk mengikuti prosesi wisuda.
0: Ini Pak Hari Murti ngasih info.
4: Rasika menyampaikan di tanjakan Gombel ada
0: Gombel.
4: Kendaraan mogok sudah ditangani oleh Pak Dishub untuk segera dievakuasi.
1: Oke, lokasi tanjakan Gombel.
4: Hampir selesainya tanjakan.
1: Iya, di hotel itu ya.
4: Terima kasih.
0: Okay. Oh iya.
4: Dari kemacetannya.
1: Hampir SPBU, ya.
0: Oke, oke. Matur suwun Pak Hari Murti, Pak Mamat Lubis tadi ketemu juga enggak? Jam 7 ya tapi.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal melaporkan pukul 6.54 di tanjakan Gombel dan di turunannya terpantau lancar. Belum ada ketersendatan tanda-tanda dari
1: apapun ya.
5: Acara wisudanya Undip. Begitu sementara, matur suwun.
1: Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Mamat.
5: Perjalanan tadi dari kawasan Bangun Ayu melintasi rel Mukti Harjo kemudian ke arah Pengapon Raden Patah masih ramai lancar. Yeah. Ada catatan sedikit setelah jembatan Kaligawi yang ke arah kota itu Mas, itu ada bus trans kurang tahu ya apa BRT yang sini yang mogok di kiri jalan. Tadi belum membuat kesendatan tapi punya potensi untuk membuat kesendatan.
1: Matur suun.
5: Ternyata di tanjakan Gombel hampir di titik puncak ada
1: ketemu ternyata
5: trouble sepertinya ini Mas, ini yang di video membuat sedikit ketersendatan ke belakang. Belum tahu ada masalah apa di pickup ini. Begitu sementara.
0: Oke, matur suun Pak Mamat Lubis.
5: Sementara kepadatan di TL Mesrep Patung Undip biasanya tanpa wisuda atau hari-hari biasanya melintas hanya satu apa dua kali lampu merah. Kali ini sudah 4 kali lampu merah belum melintas. Kira-kira begitulah ukuran kepadatan.
0: Indikator berarti kerasa sampai jalan Setiabudi toh, sudah
1: 4 kali lampu merah.
0: Oke, baik matur suwun. Nah, ini dari jalan Setiabudinya ya, Pak Mamat Lubis tadi report antara jam 7 sampai 7.30. Nah, ini Pak Bima Janu ngasih update di jalan Profesor Sudarto itu, Mas, kendaraan-kendaraan yang mau masuk tol Semarang ABC atau masuk gerbang tol Tembalang toh harus muter dulu. Setelah jembatan tol Tembalang. Jadi kayaknya crossingnya sudah direkayasa sama petugas nih
1: supaya tidak langsung menggok kiri ya?
0: Yes, terutama yang dari Tembalang mau masuk tol itu agak lurus dulu baru muter balik.
1: Separah dulu dikit, balik lagi langsung masuk tol.
0: Nah ini sudah ada rekayasa nih Ngawarasika dari petugas di bawah jembatan tol Tembalang, tepatnya di jalan Profesor Sudarto.
1: Karena lagi rame ada wisuda ya.
0: Pokoknya toh tipsnya adalah kalau bisa berangkat di bawah jam 7 deh.
1: Nah, itulah.
0: Kalau hari pertama ini soalnya tadi dari jam 6 sampai jam 7 lancar rame, semua kok ya.
1: Setelah jam 7 ini baru nyelan.
0: Baru untel-untelan ya. Termasuk nih laporannya Pak Bima Janu. Ini Pak Bima Janu kan istilahnya perjalanannya mau ke Poltekkes Kemenkes kan?
1: Ya hanya sedikit lah itu, hanya muter dikit ya. Ke kiri dikit sudah sampai.
0: Muter apa?
1: Poltekkes.
0: Ya muter sedikit tapi kan muterin yang mulah di dom di titik pusatnya. Ya,
1: sekarang harus bablas dulu.
0: Ayo.
1: Ya sabar, tenang aja.
0: Terus kan Pak Bima Janu sama Pak Mamat Lubis ya untuk update-nya di kawasan Tembalang
1: Gombel
0: City.
1: Dan Tembalang.
0: Betul sekali, jalan Setiabudi sudah mulai kelihatan ya peningkatan volume kendaraan ya Kawarasika, kemudian di area jalan Profesor Sudartonya juga sudah padat sekali ya situasi di sana. Pak Sentot, Banyu Aji.
1: Nah ini, halo.
6: Selamat pagi. Kursi ini juga dicipu untuk gimana? Untuk USM melaporkan perjalanan dari USM Soekarno Hatta ke UKSD Salatiga menggunakan bis USM. Perjalanan melalui Brigjen Sugiyarto atau aman lancar masuk ke Jalan Durian karena ada penjemputan di Taman Tirta Agung. Di situ padat dan panjang sekali sampai dari mana dekat tol sampai dengan sepanjang Jalan Durian itu penuh sampai dengan SOS karena mereka mengalihkan kendaraannya agar menghindar dari audit yang sedang ada acara wisuda. Buat pengguna jalan mungkin bisa menggunakan jalan Banyumanik saja yang relatif di Sukun itu relatif lebih longgar ketimbang di Jalan Durian yang padat sekali. Masih ditambah bis-bis yang keluar dari tol yang mengarah ke Sukun. Itu perjalanan sudah masuk tol Semarang Bawen. Semoga lancar sampai dengan lokasi ada kegiatan sidang terbuka doktoral dari dosen OSM.
0: Matur suwun Pak Sentot Banyu Aji. Oh ternyata ke Solo 3 toh ini Pak Sentot perjalanannya. Matur suwun Pak Sentot Banyu Aji. Nah itu ya informasinya dari jam 7 sampai jam 8 sudah padat pokoknya di area Tembialang dan sekitarnya.
1: Kemanapun arah beliau ada.
0: Pak Diki Harmanto.
1: Selamat pagi Pak Diki.
6: Halo, selamat pagi Kawan Rasika, pagi Mas Yuda, pagi juga Om Jamal. Melaporkan perjalanan dari Kota Kudus menuju Kota Semarang pukul 6.43 sudah sampai Trengguli. Untuk lalinya lancar, cuaca cerah, matahari bersinar dengan terang. Ini saya simpangan dengan Pak Bowo. Kalau perkiraan saya, sekarang Pak Bowo sudah sampai di area Gajah Karanganyar. Betul Pak Bowo Wartanto? Sekian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Diki.
6: Update pukul 7:12 sudah sampai depan PT HIT. Tadi untuk truk yang kayak memang tak lihat pecah ban itu ya. Sudah di pinggir, tidak ada ketersendatan. Jalannya kurang lebih seperti ini ya. Kondisi lalinya kering.
0: Wah, sayang kering.
6: Oke, terima kasih.
0: Matur suwun. Kamu tahu handphone yang dipanjang sama Pak Diki ini harganya berapa? Harganya 14 juta, tapi cuma ngene tok dienggo Pak Diki itu.
1: Digledakke ngono tok.
0: Lah ya. Ini handphonenya harganya 14 juta loh. Karo motor kowe kone larang handphone Pak Diki Harmanto tapi cuma harga diri handphone seharga 14 juta ini cuma ngono tok.
1: Makane. Ini mah wis.
0: Wis Pak Diki, Pak Diki.
1: Nang aku ya ngono tak gletak.
0: Eh asik, asik deh.
1: Tak gletak.
0: Emang lo HP-nya harganya 14 juta juga?
1: Promonya.
0: Pak Danang.
7: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Selamat pagi.
7: Melaporkan perjalanan dari Kudus ke Blora ini jam 7:04 sudah masuk Lingkar Pati. Kondisi lalu lintas Kudus Pati lancar jaya kedua arah, cuaca cerah. Matur nuwun.
0: Wah, matur suwun.
8: Kondisi pengecoran di jalan arah ke Juwana keluar Lingkar Pati menuju Juwana di lajur ke arah timur ya.
0: Oh, keluar Lingkar Pati arah Juwana.
8: Ada antrian tetapi belum panjang.
1: Masih lancar. Ini we belum panjang.
0: Sejak kapan guys?
8: Jam 7:18 Mas Yuda Bung Jamal.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Wah, mantap. Corok nih yo jalan Pantura Pati arah Juwana guys, tepatnya keluar jalan Lingkar Pati sudah langsung disambut dengan pengecoran jalan. Sejak kapan ini Kawar Asika?
1: Belum tahu
0: nih. Kok ujug-ujug hari Senin pagi kita dapat info ada pengecoran.
1: Sudah panjang.
0: Dan sudah panjang betul.
1: Kurang lebih
0: sudah lama.
1: Ya 2-3 hari ini.
0: Kudune.
1: Oh, ini mungkin sejak Sabtu atau Jumat kita belum tahu nih.
0: Oh alah ya wis tapi matur suwun ya Pak Danang. Ini di Jalan Pantura Pati Juwana yang terkenal karena sering terjadi genangan toh.
1: Dan sering terjadi ketersendatan kayak gini.
0: Betul. Wah, sudah ada penanganan jalan sip. Kita simpan nih berarti kita Rasika Kelana Kota Pagi mencarat sejak tanggal 27 ah.
1: Karena kemarin-kemarin baru ada info.
0: Nanti kita tanyakan, coba nanti kita tanyakan presisinya sejak kapan oleh kawan-kawan BPPJN dan sampai kapan. Oh ini sudah ada info dari Pak David Dian nih. Sejak Jumat kemarin.
1: Oh Jumat ya betul.
0: Di kawasan Pantura Juwana.
1: Sabtu, Minggu, Senin.
0: Wah sip. Jujur kalau kita berdua sih seneng ya. Kalau ada perbaikan jalan seperti ini.
1: Ini nanti nggak banyak air yang tergenang di situ. Karena itu kayaknya agak ledok.
0: Nah apalagi di lokasi-lokasi rawan seperti ini.
1: Sabar dulu. 2-3 minggu mungkin ini.
0: Yes. Oh 2-3 minggu ya punjul ataupun pengecoran no.
1: Sebulan kali.
0: Bulanan deh koyone. Yes, nanti kita aja update lagi setelah kabar Jawa Tengah jam 8 pagi ya, tetap di Kelana Kota.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kota Semarang menyelidiki kasus matinya seekor harimau putih koleksi Semarang Zoo yang diisukan kesalahan prosedur anestesi. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kematian, termasuk menelusuri dugaan adanya kesalahan anestesi atau pembiusan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujing Pramestuti sangat menyayangkan matinya harimau bernama Anggun tersebut karena selama ini menjadi hewan favorit pengunjung. Pihaknya berjanji akan transparan menyampaikan hasil penyelidikan ke publik sebagai evaluasi pengelolaan taman satwa tersebut. Aksi pencurian kendaraan dengan modus mempreteli seluruh roda mobil menghebohkan warga Dusun Dliwang, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Satu unit mobil Honda Brio berwarna hitam yang diparkir di lahan kosong dekat rumah korban menjadi target hingga keempat ban dan velgnya raib. Peristiwa baru diketahui pada Kamis pagi saat tetangga korban melihat mobil tersebut sudah dalam kondisi tanpa roda. Kapolsek Ungaran Kompol Sugiyarta menyatakan, korban sudah resmi melaporkan kejadian tersebut dan polisi kini sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oh iya, matur suwun sekali nih atensinya Kak Maraska ya. Nggak usah jauh-jauh ke SD Negeri Tanggerejo di Grobogan pun. Lah kan kemarin juga lagi rame ada rumahnya Pak Muhroji, warga miskin di Sumowono yang 20 tahun belum ke sentuh listrik loh. Nek ora diliput sama kawan-kawan jurnalis gitu loh, apa aja langsung didandani dan dikai listrik weh.
1: Diketahui ya.
0: Makane.
1: Terima kasih.
0: Ayolah, bekerja sama lah.
1: Jurnalistik.
0: Iya, makanya. Ya ini juga sorotan atas berbagai hal terkait apa yang diucapkan juga kemudian memancing beberapa pihak ya Kang Waraskia untuk memperbaiki pola komunikasinya dari berbagai LSM dan juga asosiasi jurnalistik di Indonesia juga menyoroti Ngawaraskia terkait apa yang disampaikan. So come on ya, kita bekerja tuh untuk hal yang baik kok. Ya, memang kita mencari uang tetap ya, semua orang di dunia ini mencari uang, tapi ada hal yang bisa kita lakukan ya kan tanpa adanya embel-embel uang semata. Ya kan?
1: Aku enggak uang semata.
0: Oh, kalau kamu nggak uang semata, terus uang siapa?
1: Uang rupiah. Uang rupiah dan juga dolar. Ya itulah kadang
0: uang kita. Dolar.
1: Kita bekerja untuk siapa? Jadi kita harus banyak-banyak selain bekerja juga mencari uang dan mencari berkah.
0: Betul. Bagaimana sekali.
1: Bagaimana mencarinya? Ya dengan hati. Membantu mereka yang membutuhkan, salah satunya kayak itu kemarin ya.
0: Nah,
1: ya.
0: Kerja-kerja kita tuh diawasi kok Kang Waras. Jadi istilahnya dalam tanda petik kita nggak mungkin ya bekerja di luar wewenang dan juga kapasitas kita mungkin, atau mungkin kawan-kawan kita jurnalistik-jurnalistik yang ada di media besar, media nasional kayak gitu, apalagi wah mereka ya kan, mereka tuh nggak mungkin bekerja di luar istilahnya di luar mandat tuh nggak mungkin untuk menyenangkan pihak tertentu ya kan ya, kecuali memang ada orang-orang seperti itu ya. Tapi kerja kita tuh benar-benar diawasi dan kerja kita tuh benar-benar ada banyak hal lah
1: ya. Yang jelas kita ucapkan terima kasih untuk para jurnalis yang sudah memberitakan apa yang
0: habisan
1: ada
0: kata-kata
1: di tengah-tengah kita.
0: Lah ya,
1: itu kenyataan sekali yang ada. Mudah-mudahan bisa
0: Pak R. Gustia matur suwun ya. Dan ini by the way Pak Kodri. Nih Suka Pak Ejang, Kodri bilang.
1: Pak Kodri.
0: Pak Yud, Pak De Jamal boy.
1: Ya.
0: Anakku wisuda tanggal 30.
1: Alhamdulillah tanggal
0: 30.
1: Berarti hari Jumat ya.
0: 30 itu Kamis pun.
1: Kemis, oh, Kamis ya.
0: Coba nih kamu tebak nanti. Nih, tanggal 30 itu yang wisuda adalah Fakultas Peternakan dan Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Sains dan Matematika. Nah, kira-kira kamu tebak anaknya Pak Kodri fakultas apa?
1: Sospol.
0: Sosial dan Ilmu Politik. Politik.
1: Ya.
0: Benar Pak Kodri.
1: Benar Pak Kodri, tebakan saya Sosial Politik nanti. Kalau sudah lulus gelarnya adalah
0: apa?
1: Magister
0: apa,
1: Ilmu Politik MIP.
0: Betul Pak Kodri, visi besok hari
1: ilmu
0: Kamis.
1: Politik
0: ya. Wes nanti besok Kamis kita nanti, punya orang dalam. Iya.
1: Dan juga nanti habis itu kita tunggu apa namanya?
0: Apa nih?
1: Gudangannya.
2: Teladan Kota Rasuka.
0: Salah, bioteknologi.
1: Oh, bioteknologi.
0: Fakultas Sains dan Matematika.
1: Aduh, aku enggak rasido
0: gudangan iki.
1: Angkat tetep sido to ya. Sofi Maharani, angkat tangan nek ilmu matematika. Ini berarti satu anu ya dengan Pak Sugiman ini.
0: Seniornya satu ini angka. Nanti seniornya anak-anaknya Wendy Yuwono Putra. Wendy Yuwono Putra baru masuk.
1: Selamat
0: kan.
1: Selamat ya Mbak Kurnia Sofia Maharani.
0: Nah, Mbak Kurnia baru lulus di program
1: sarjana
0: studi yang sama.
1: Matematika.
0: Pak Kodri, buku-bukunya lungsur ke anak-anaknya Wendy Yuwono aja lah wes. Buku-bukune.
1: Ini berarti saintis banget bapak pikirnya. Ya. Bapaknya ilmu kejawen, anaknya sains. Cocok nih ya.
0: Selamat ya Pak Kodri, Pak Bagus Aditya.
3: Selamat pagi pun, selamat pagi Bung Jamal. Membuka hari Senin. Kota kemana pun? Kemana lagi kalau bukan ke
0: Cayung.
3: Arah timur, Jatenglen. Keluar dari Umpis Banyumanik sudah disambut dengan kemacetan rintip sampai di Jati Sukun ini belum lepas dari TL Sukun, Mas. Masih geremet ini, terutama ketersendatan di depan di Treskrimkum sama si sekolahan itu krodit banget, Mas. Karena jam pagi, jam sekolah, jam orang berangkat kerja, jadi agak sedikit melambat ya untuk lepas dari Sukun. Belum melewati TL Sukun, Mas Yuda Bung Jamal. OTW Jateng Land via GT Trondol. Nanti rencana saya tidak keluar Mbak Mukti, tapi turun di exit tol Mukti Harjo, karena di tol Mukti Harjo yang putar balik Kubro sudah ada pengecoran, mungkin ada sedikit ketersendatan lagi. Kata lanjut Mas Yuda Bung Jamal. Okay. Matur suwun, selamat pagi.
1: Matur nuwun.
3: Mas Yuda Bung Jamal, informasi ada laka ya di exit tol Mukti Harjo yang turun ke bawah ya. Ada dua mobil yang menghantam separator pembatas jalan yang mau ke arah turun Mukti Harjo. Dua mobil itu yang depannya agak ringsek gitu, yang mobilnya kayaknya mobilnya sebuah operator internet ya, itu ya. Minta tolong bisa dibantu di follow up-kan ke dinas terkait, Mas Yuda. Itu kasihan tuh, mobilnya nggak bisa
1: jalan,
3: nyala lagi kayak
0: mobil rokoknya tadi tuh.
3: Yang arah turun ke Mukti Harjo ya, Mas Yuda ya.
0: Iya, iya, oke.
3: Matur suwun.
0: Matur suwun. Ini tadi Pak Bagus Aritya ternyata sampai jam 7.30 tuh mobil rokoknya tadi masih di sana.
1: Yang itu yang sendirian supirnya tadi ya.
0: Mobil rokok yang nabrak ujung median jalan tadi loh. Ya, tadi kita telepon 14.080 tuh sudah luncuran kok petugasnya jam 6.50.
1: Ya sudah kurang lebih 30 menit yang lalu ya.
0: Kayaknya feelingku akan menunggu evakuasi dari pihak perusahaannya deh. Dari perusahaan rokoknya itu maksudnya. Oke, matur suwun, tapi sementara ya tidak. Update lalu lintasnya nggak ada toh Pak Bagus Aditya? Maksudnya nggak menimbulkan antrian-antrian?
1: Masih ada kelancaran kah di sana atau ada kesendatan dikit-dikit?
0: Koyone sih nggak.
1: Nggak ada ya, masih lancar ya Pak ya.
0: Pak Yusuf Sebastian.
4: Pagi Pak. Sekitar exit tol Gayamsari Mas, ada trailer berhenti di sekitar TL exit Gayamsari, jadi agak mau terjet apa tersendat ya.
1: Gitu, mau keluar atau berhenti di situ nih?
0: Kalau dari fotonya sih kayaknya di keluar ya. Truknya kan mau ngarah ke Jalan Brigjen Sudiarto ya, tapi berhenti di lajur paling kiri persis di sebelum traffic light-nya itu loh kalau dari tol.
1: Cari persiapan kayaknya nih.
0: Iya. Pak Warsito, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Yeah, ini melaporkan di area Tembalang Mas, memang ada agenda wisuda dari Universitas Diponegoro. Kondisi lalu lintas di area Tembalang macet semua penuh Mas. Jadi saya tadi keluar dari tol itu tidak belok kanan Jalan Tirtagung, namun saya belok kiri tembus di Jalan Durian di Taman Tirtagung itu saya belok kiri Jalan Mula Warman lurus ketemu jembatan tol itu tidak lurus Mas, tapi langsung nikung kiri di Jalan Mula Warman Barat 2 terus lurus saja nanti ketemu Jalan Banjarsari Selatan itu tidak langsung ke TL Sirojudin namun lurus saja terus belok kanan di Jalan Logosari 3 terus nanti belok kanan lagi Jalan Gundang Barat 1 terus ketemu Jalan Gundang Raya itu belok kiri lurus ketemu Jalan Banjarsari terus nanti pas pertigaan itu belok kiri ketemu langsung TL Sirojudin. Ini aman lancar tidak ada ketersendatan. Terus belok kanan lurus saja nanti ketemu di gerbang utama Universitas Diponegoro. Lancar tidak ada ketersendatan sama sekali. Alhamdulillah istri saya absen tidak terlambat itu Mas. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Sehat selalu Pak Lars.
5: Jadi gini Mas Jamal, yang macet itu tidak hanya di area Munatidom tapi di area kampusnya di terutama di rektorat di Widyapuraya itu. Okay. Ramai sekali karena banyak yang foto di sana, baik wisudawan maupun keluarganya. Jadi mobil-mobil banyak berparkir, terus orangnya pada jalan ke halaman Widyapuraya. Ini ramai sekali Mas. Dan sebenarnya untuk yang ke acara Muladidom itu dari Universitas Diponegoro itu sudah menyediakan bis, Mas. Jadi untuk pengantar itu sebaiknya parkirnya di fakultas masing-masing, terus nanti ada bis Undip itu yang akan mengantar dan menjemput keluarganya. Jadi di situ rolling terus, muter terus. Jadi lebih enaknya parkir di masing-masing fakultas. Jadi tidak menyebabkan kemacetan di area Muladidom. Dan Mas, matur nuwun. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Jamal yang telah hadir dan meramaikan acara catur.
0: Iya, matur nuwun. Mohon maaf loh, Pak.
5: Semarang kemarin hari Sabtu malam minggu yang bertempat di Gor Pandanaran Wujil Ungaran.
1: Sama-sama.
5: Alhamdulillah berkat doa dari semuanya acara bisa berjalan dengan lancar, baik, tidak ada halangan suatu apapun.
1: Terima kasih
5: kami ucapkan untuk semuanya.
1: Matur nuwun.
5: Dan kemarin saya ketemu dari pihak Rasika, Mas, di acara catur windu itu.
1: Banyak,
5: saya tanya ada beberapa
1: wartawan.
5: Nah, istilahnya beberapa wartawan di situ. Itu saya tanya, ada yang dari Rasika enggak? Ada, Pak. Saya, Pak.
1: Cong.
5: Mas Arif? Oh, bukan, Pak. Oh, lah ini saya kawan Rasika. Saya Pak Warsito. Oh, saya tuh tiap hari denger, Pak, suara Pak Warsito, tapi baru kali ini bisa ketemu, Pak. Ya, sudah makan belum, Mas? Belum. Ya udah, kita makan dulu, nanti baru.
0: Lah sing makan wartawan
5: Rasika. Oh, tenang, salam semuanya. Semoga selalu sehat.
0: Enggak lah, saya di rawuhi dahar Erwin Ma'arif tak apakah kabeh wartawan ki mau ya, obrolan makan, barusan ki ya, semua wartawan.
1: Udah makan belum? Eh, makan sana ke dapur. Nah, langsung. Pak Warsito SPT.
0: Apa kuwi?
1: Sarjana Perjalanan Tembalang. Apal.
0: Aduh.
1: Sarjana Perjalanan
0: Mula di Tembalang. Mula Warman.
1: Terus Potro Sari lengkap ya, itu ya, tadi. Wis. Aku bayangin jalannya saya ngendi. Enggak usah lurus belok kanan. Waduh, saya ngendi tuh jalannya ini. Sebegitu apalnya beliau
0: ini. Nah ini kan langsung ada atensi nih dari Kamar Raska bilang kalau di jam-jam 7, jam 8 ya jam segitu juga sudah macetnya. Berarti intinya adalah berangkatnya kalau bisa di bawah jam 7 sudah lepas dari Tembalang.
1: Setengah pitu ngelewati Tembalang. Ya sementara ada wisuda, kalau enggak ada wisuda mah enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Tapi kalau ada wisuda kayak gini, hindari di jam-jam sibuk ya, Bapak Ibu.
0: Iya, betul. Aduh. Nah, ini ada update dari Pak Martinus Eko. Pak Martinus bilang, Mas, info mobil yang tadi menabrak separator di rem off tol Mukti Harjo tol Semarang ABC itu tidak sampai menimbulkan macet kok. Arah exit ke Kaligawe maupun arah ke Kubro semuanya masih lancar, paling katanya Pak Martinus.
1: Apa namanya, orang sedikit melankan kendaraan untuk sekedar menengok aja paling.
0: Yes, betul. Nah ini aku kan tadi dapat atensi dari Pak Erik Gustia kan. Pak Erik Gustia itu menyoroti jalan Diponegoro Ungaran nih kan habis dilakukan overlay. Tapi kan median masih. Marka jalannya masih belum ada. Nah aku minta tolong sama kawan-kawan yang bekerja di sana, ini lewat Pak Kolek itu ngasih info untuk pembuatan marka jalan di sepanjang jalan Diponegoro Ungaran Kabupaten Semarang itu pekerjaan termoplastik atau permanennya tuh belum ada agenda karena untuk pemarkaan sementara infonya akan dikerjakan setelah ini. Soalnya untuk apa pekerjaan pemeliharaan jalannya masih ada beberapa lokasi. Untuk sementara ini info yang saya dapat, marka termoplastik atau permanennya itu belum ada agenda. Untuk pemarkaan nanti informasinya akan sesegera mungkin dikerjakan.
1: Nah itu gitu. Ya, karena jalannya juga masih belum 100%.
0: Yes.
1: Masih ada
0: yang, kan masih ada yang beda tinggi toh?
1: Beda ketinggian antara yang barat sama timur.
0: Terbeda. Yes, betul sekali. Pak Kris.
6: Selamat pagi Rasika, selamat pagi dulu. Mohon info dari Gajah Tisma ke
0: Semarang. Karyati. Oke, langsung saja ya Pak Kris, dari Demak menuju arah Semarang merambatnya di Genok saja. Oh, Genok sudah lancar. Alhamdulillah kalau gitu. Ya wis, berarti antriannya biasa toh di Terboyo rel kereta api. Udah itu aja Pak Kris. Dari Demak menuju arah ke Semarangnya. Pak Hari Ratmoko, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
7: Mas Yuda, Bung Jamal, dan Kang Rosika semua melaporkan saat ini jam 8.05 sedang melintas di Jalan Setiabudi dari mengantar si kecil tadi terlambat karena tadi terkena ketersendatan ya dari Jatimulyo ke terlepas dari Jatimulyo mulai macet sampai dengan lepas ketersendatan itu sekitar 30 menit sehingga tadi si kecil yang kelas 2 terlambat dan ini sudah mulai masuk ke Tol Serondol menuju ke Krapia, Murian Jasmoro dan cuaca cerah, lintas juga lancar di tol nampaknya ini masih sudah menjual dan kondisikan semua semoga lancar sampai di kantor dan sukses buat kita semua di Senin ini yang masih jalan senantiasa TJDJ dan Nona Jelita, thank you.
0: Thank you. Oke, mantap suan Pak Hari Ratmoko. Dari Pak Hari Ratmoko kita ke Pak Aziz Noverdi nih, kan rutenya kurang lebih sama toh di sekitar Krapyak, Kali Banteng
1: dan juga
8: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal. Menyapa kembali di hari Senin, hari yang ke-27 di bulan Juli tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Ini melaporkan dari jalur ruas tol ABC, tepatnya di jalur Krapyak menuju Jatingaleh di KM422 yang masih ada pengerjaan pengecoran ya, itu di sebelah kiri jalan. Saat saya melintas, aktivitas lalin so far masih terpantau ramai lancar saja, belum menyebabkan ketersendatan. Gitu ya Mas Udah dan Bu Jamal.
1: Okay.
8: Menanggapi masalah londo ireng, aku ki ora setuju Mas. Presiden kok pernyataannya selalu menyakitkan hati rakyatnya, tidak pernah memberikan solusi. Baiknya itu memang Prabowo ki rasa pidato we. Pidato tidak pernah menyelesaikan permasalahan bangsa Indonesia, tapi selalu mengkritik balik pengkritiknya, terutama rakyatnya ya. Bokon delok gitoi kuwi Prabowo kuwi. Prabowo itu suruh lihat sejarah keluarganya dia dulu, kan juga nenek moyangnya juga pengikut orang-orang Belanda. Coba kalau dibalik seperti itu, apakah dia juga mau, nggak bakalan mau. Dia tuh kalau ngomong itu nggak sesuai dengan apa ketentuan dan apa itu selalu bertolak belakang, mulut dengan otaknya nggak sinkron. Banyak manusia diberikan otak tapi tidak bisa cara memakainya. Begitu ya Mas Yudar, Bung Jamal, sekedar apa itu keluh kesah saja. Saya juga benci yo kata-katanya itu loh, londo ireng lajaknya dia keluarganya yo londo ireng kan gitu. Begitu sampai di KM423 untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar menuju ke arah exit tol Jatingaleh. Terima kasih Mas Yudha dan Mujal Mas. Selamat bertugas. Tetap semangat.
0: Di copy informasinya Pak Aziz Noverdi. Oh ternyata di Tol Semarang ABC itu masih ada pekerjaan ding ya, betul di kilometer 424 sekitar sedikit, ya. Manyaran.
1: Sisa-sisa yang beberapa waktu yang lalu belum selesai.
0: Kalau dari JMTM Semarang sih bilangnya sampai tanggal 31, jadi masih
1: 2 hari.
0: Dua harimu, sekarang tanggal berapa sih? 27.
1: 27, 28,
0: sampai 31 itu berapa?
1: 30.
0: Ya pokoknya secara jadwal sih kemarin kita dapatkan di bulan Juli ini sampai tanggal 31 ya untuk kegiatan peningkatan
1: 3 hari lagi
0: mutu jalannya yang masih ada di beberapa lokasi di Tol Semarang ABC yang saat ini disoroti di kawasan Manyaran arah Jatingaleh. Tapi lalu lintasnya masih lancar ya kawan Rasika, masih belum ada kepadatan atau antrian signifikan di sana. Pak Nugroho, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Nugroho.
0: Yuk, ini situasi di Jalan Profesor Sudarto ya. Ih, rame nih. Dari Jalan Profesor Sudarto, informasi dari jam 6 sampai jam 8 rak mandek-mandek ya.
1: Terus berjubel.
9: Kegiatan sudah unggih.
0: Ya.
9: Macet. Hindari.
0: Kok Mbak Idom lah.
1: Ya karena nggak bisa naik motor, naik mobil susah.
0: Ini kok Mbak kayu-kayu kok Idom laku gila.
1: Ini mobilnya di parkir rado-rado laku.
0: Oke, okay.
1: Mbak Tuti.
0: Sampai Jumat ya, Pak Nugroho dan kawan-kawan semua agendanya. Kita sudah tahu sejak awal Juli.
1: Dikabari sama Pak Adi.
0: Sombong.
1: Sudah dikabari sama Pak Adi.
0: Pak Rizky Septa, jam 7.50 sudah keluar dari gudang. Ini mau perjalanan ke Banjarnegara dari Purbolinggo, Pak Rizky Septa.
1: Kesana terus sekarang perjalanannya. Ngulon terus.
10: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
11: Bu Nana.
12: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
12: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
13: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
13: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
14: Wings Care.
15: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
16: Fresh banget rasanya.
15: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
16: Iya lagi.
17: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
15: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
16: Fresh banget rasanya.
15: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
16: Iya lagi.
17: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
15: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
18: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
19: Hai.
18: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
20: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
19: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
20: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
18: Oh ya, terus-terus?
19: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
20: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
18: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
20: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
18: Gampang
20: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
18: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
20: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
19: Baby Happy, Mom Happy.
14: Wings Care.

0: Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.
1: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Yo, siaran Kelana Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Raska Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Kendal, Batang, menuju arah ke Pekalongan, Pemalang.
1: Bagaimana kok belum ada info-info kecuali di
0: ini Kendal, kalau nggak ada info kayak gini aku bilang lancar loh.
1: Lancar ya. Yang ada ditulis, yang ada di...
0: Band, ono sing protes band.
1: Lancar ya, it's okay ya. Karena kebiasaan di sana itu tertib dan juga lancar. Soalnya ada perbaikan yang berat itu, tapi kayaknya pagi hari
0: enggak ada tuh.
1: Enteng-enteng aja lancar.
0: Iya betul.
1: Ya.
0: Enteng-enteng
1: lancar
0: aja.
1: Lancar ya. Enggak ada betul. Perbaikan berat.
0: Ya wes Kendal udah oke lah ya sekarang. Kendal udah lancur sepanjang jalurnya dari Semarang, Pantura, Kendal, Weleri.
1: Kabupaten Pekalongan.
0: Enggak lah, yang di Wiradesa itu pekerjaannya masih atau sudah selesai, guys?

0: Gimana guys?
1: Aku dapat info terakhir kok soalnya tanggal 2 Juli.
0: Berarti masih 2 hari lagi. Sampai maksudnya? Hari Minggu. Ya.
1: Tanggal enggak, 2. Aku dapat info terakhir itu tanggal 2 Juli.
0: Sampai selesainya.
1: Bukan, aku dapat info terakhir dari pantauan di sana.
0: 2 Juli. Kan sekarang tanggal berapa nih?
1: Lah ya makane.
0: Berarti belum.
1: Maksudnya?
0: Belum selesai.
1: Ora, aku tekon.
0: Oh, gimana nih yang tahu?
1: Soalnya enggak, kamu mesti enggak mudeng sing tak maksud. Aku Rasika nih dapat info pantauan terakhir di sana itu tanggal 2 Juli.
0: Nah, sekarang kan sudah tanggal 27.
1: 7, belum ada kabar terbaru gitu loh maksudnya.
0: Berarti belum selesai.
1: Ya mbok ora ngerti, makanya aku tanya.
0: Gawat nih.
1: Terakhir soalnya informasinya sudah 20 hari yang lalu.
0: Enggak ada info apa-apa kok. Berarti lancar lah di sana.
1: Oh gitu. Udah selesai tapi berarti belum.
0: Itu yang kita nggak tahu.
1: Nah, lah yo soalnya informasi terakhirnya yo tanggal 2 Juli itu Kawaraska kita terakhir mendapatkan laporan situasi di sana.
0: Gimana nih yang warga Pekalongan nih, Pak Agus Soro? Ada Mama Anis yang lewat-lewat di sana, gimana kelihatannya? Gimana, sudah oke?
1: Atau coba ini ada Pak Alex nih. Biasanya Pak Alex menuju arah ke Batang Pekalongan toh. Ini sudah sampai mana ini Pak Alex?
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Ini melaporkan perjalanan dari KIW ke Pemalang.
1: Mana ini? Pemalang.
2: Perjalanan dari KIW sampai saat ini di Kendal itu lancar jaya ya. Lalu lintasnya agak sepi nih. Itu aja Mahyuda Bung Jamal melaporkan dari kawasan Kendal. Selamat pagi.
0: Ya, baru pun masuk kota di lampu merah ada antrian tadi. Nah ini sepi. Gak ada kawannya di jalan.
1: Iya weh, lengang banget situasinya.
0: Dan baru setelah masuk kota ada lampu merah tuh baru ada kendaraan-kendaraan yang berkumpul menunggu lampu hijau menyala.
1: Ini sudah sampai mana sih? Sudah sampai Puri ndaan ini? Puri ya?
0: Kayaknya masuk kota ini.
1: Masuk kota?
0: Jadi sudah.
1: Oh iya deng, sekitaran Samsat sampai Polres ya?
0: Ini Polres ini. Udah oke okay. Okay, ya Pak ya, masih.
1: Ya wis nih langsung lancar. Dijawab sama Pak Alex dari Semarang sampai Kendalnya lancar. Dari KIW infonya, dari kawasan Industri Wijaya Kusuma nanti mau ke Pemalang.
2: Ya, kalau untuk yang wilayah desa itu belum ada pengecoran ya, Mas Uda Bung Jamal. Itu cuma perbaikan saluran yang sebelah kiri yang masih ada perbaikan saluran aja. Kalau pengecorannya sudah selesai.
1: Kok aku nyerti kok wira desa? Lah yang waktu itu kontraflow tuh mana tuh Pak? Kok aku nyertinya wira desa ya? Kan infonya beberapa waktu itu kayaknya ada kontraflow tuh di Pantura Pekalongan Pemalang. Aku kok nyerti kok wira desa ya?
0: Di mana itu Pak?
1: Cuma nanti tak breakdown lagi lah cari informasi selanjutnya deh. Tapi matur suwun ya Pak Alex ya, laporannya dari Semarang menuju arah Kendal, kedua arah masih lancar arus lalu lintasnya. Menyusuri jalan lalu.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Pak Joko, selamat pagi.
2: Pagi Mas Yuda. Menginformasikan dari bandara ke arah Terboyo lancar. Malah
3: kubro
2: sepi ini Mas jalannya. Ini kubro juga sepi dan lancar. Begitu informasinya, terima kasih.
1: Serius Pak, kubro
3: sepi ini Pak.
1: Menurut Pak Joko sepi.
3: Nah itu.
1: Ini menurut Pak Joko lo ya. Kalau menurut Anda berbeda, monggo disampaikan. Nggak seperti apa kondisi kawan, di kubro.
3: Cuman 1-2 aja.
1: Sumpil Pak Joko.
3: Sesepi ini.
1: Maksudnya aku juga kalau expect lancar juga nggak menyangka kalau disebut itu bakal sepi kan lo. Ya, maksudnya sekelas kan, kubro.
3: Biasanya kan untuk muter harus maju mundur sehingga.
1: Sumpil Pak Joko, Anda menyebutnya sampai sepi yo. Kita sih seneng aja ya dapat informasi lokasi jalan sepi kayak gini. Ya wes, bagaimana kasih, situasi Pak di kubro? Apakah Anda setuju dengan kata sepi yang barusan disebutkan Pak Joko? Melintasnya di atas jam 8 loh ini.
3: Jamnya jam pas sepi.
1: Lah ya, sepi guys informasinya di kawasan kubro. Ini ada Pak Satya nih, ngasih kamu reminder Bung Jamal ojo lali.
3: Oh iya.
1: Agenda. Nih, Indonesia lawan Kamboja. Pertandingan apa nih?
3: Piala Hyundai Cup.
1: Nah, Hyundai Cup itu? Negaranya mana aja?
3: Ada berapa negara ya? Kurang lebih 10 negara ya. Indonesia, Kamboja, Laos, Singapura, Malaysia.
1: Oh, sebelumnya ini toh. Sebelumnya AFF. Suzuki.
3: AFF.
1: Suzuki, AFF.
3: Sekarang AFF Hyundai.
1: Oh, sekarang Hyundai. Oh, cakep.
3: Dan negara-negara yang main sih sekarang sudah dengan pemain-pemain yang dari luar, apa namanya, main diaspora, main-main naturalisasi. Kamboja ini termasuk banyak naturalisasinya, Laos juga ada.
1: Ya, wis berarti nanti Indonesia lawan Kamboja, bule lawan bule kalau gitu.
3: Banyak yang bulenya, bahkan ada yang 9 kabarnya. 9 pemain bule atau pemain keturunan yang di naturalisasi.
1: Pemain sepak bola 11, 9-nya bule.
3: Iya. Jadi kalau Indonesia itu banyak itu nanti tidak semua main karena kan belum tentu diizinkan oleh FIFA karena bukan agendanya FIFA nih.
1: Oh, terus ini pertandingannya untuk apa? Untuk prasis ASEAN
3: ini
1: aja?
3: Ini ASEAN, ya. Oh. Dan ini bukan agenda FIFA. Pemain-pemain diaspora Indonesia yang main adalah mereka-mereka main yang main di Liga 1 Indonesia.
1: Wih, ini dia nih kawan. Nanti Indonesia lawan Kamboja di ASEAN Hyundai Cup 2026.
3: Dan akan bermain di Stadion Pekansari Bogor.
1: Ini kamu serius apa bercanda?
3: Emang di
1: serius? Emang tuan rumahnya di Indonesia?
3: Nanti di Indonesia di Stadion Pekansari Bogor. Jam kurang lebih jam 19.45 atau jam 8 malam.
1: Enggak di JIS apa di Gelora Bung Karno enggak?
3: Enggak. Ini kan anu.
1: Sumpah masa di Bogor?
3: Di Stadion Pakansari ya.
4: Indonesia. Siapa tadi?
3: Kamboja.
4: Kamboja.
3: Dan Stadion Pakansari ini sudah bertaraf internasional. Ini.
1: Oh iya, di Stadion Pakansari. Sumpil.
3: Kabupaten Bogor ya, dan ini stadion sudah disertifikasi oleh FIFA, standar FIFA.
4: Stadion Pakansari itu apa sih?
3: Ya bagus, stadion gitu.
4: Pakansari.
3: Bogor, ya. Kalau kamu pernah ke Bogor tuh dekat di perbatasan Bogor dengan Jakarta.
1: Oh, cakep.
3: Stadionnya bagus. Stadion Pakansari.
1: Oh, berarti kalau daerah sekelas Bogor aja punya stadion secakep ini, berarti bagus. Kudune Indonesia kalau venue-venue sepak bola sering, atau Pakansari kayak pernah. Gini tuh nggak kekurangan gun kan?
3: Asian Games aja pernah main di sini Pakansari.
1: Oh iya.
3: Cuman kemarin tuh sempat agak rusak atapnya terus diperbaiki untuk.
1: Stadion Pakansari AFF. Ada di kawasan Kabupaten Bogor yang menjadi kandang Persikabo. Stadion ini menampung 30.000 penonton yang juga merupakan venue dari Pekan Olahraga Nasional ke-19.
3: Ya.
1: Oh, gitu.
3: Ini di Kabupaten Bogor, teman, di daerah Cibinong.
1: Kalau timnas ini aja timnas aja bisa main di Bogor lah, kok sebelumnya kok geger suket ning JIS, geger suket ning GBK wae. Kan berarti ini Bogor kan kalau dari Jakarta enggak terlalu adoh
3: toh? Terlalu jauh. Paling ya berapa? 50 kilo lah paling jauh lah. 30 atau 50, aku belum pernah secara langsung mengukur. Bagus ini stadionnya bagus.
1: Tapi kalau ke stadion juga enggak nonton olahraga, gue nonton konser.
3: Pakansari Bogor.
1: Walah. Lah ngono kok fans sepak bola kok geger suket di GBK karo JIS wae utek ublek ora barbar. Lah di Bogor aja bisa punya ada stadion yang cakep
3: kan
1: seperti
3: ini
1: loh.
3: Ini berkaitan dengan kapasitas stadion ya.
1: Oh gitu.
3: Kapasitasnya sekian. Jadi sepak bola itu kan harus didukung dengan kapasitas penonton sekian supaya penontonnya banyak dan menarik perhatian, letaknya dekat dengan kota kan gitu. Mereka banyak kayak Solo itu juga bagus. Surabaya
1: tapi kapasitasnya sedikit.
3: Ya sekitar 30-35 ribu. Kalau JIS sama GBK kan sampai dengan 80 ribu penonton. Hmm. Dua kali atau bahkan tiga kali lipatnya.
1: Dan saya tahu Kang Warasika bentar. Pratama Arhan itu sekarang sudah di Persija toh. Aku kok baru mengulik kemarin nih waktu scroll-scroll gitu di media sosial, di akun-akun olahraga gitu.
3: Apakah sudah pindah atau belum?
1: Nah, ini kamu dengar isunya?
3: Belum kabar-kabar nih, saya belum tahu nih.
1: Tapi kamu dengar isunya kalau Pratama Arhan pulang ke Indonesia tapi tidak kembali ke Semarang?
3: Kayaknya sih begitu, karena dulu harusnya kembali ke Semarang, tapi PSIS ada di Liga 2, ternyata kan.
1: Oh, Pratama Arhan wegah.
3: Bukannya wegah, tapi kan eman-eman gitu loh. Dari kan ada agen. Terus? Agen yang mengatur, mungkin Pratama Arhan tetap di Liga 1 tapi timnya enggak di PSIS. Dan itu lagi dari perbincangan, aku belum tahu endingnya bagaimana.
1: Oh, aku juga baru ngulik ke wingi wong soalnya ya.
3: Dulu perjanjiannya bisa bermain di luar negeri tapi besok kembalinya ke PSIS.
1: Oh, sejak kapan Pratama Arhan balik ke Indonesia ke Persija?
3: Belum tahu nih, karena kan sekarang PSIS di Liga 2 kan. Pratama Arhan masuk sekelas Pratama harus kembali ke Liga 2 kan eman gitu loh.
1: Mm-hmm.
3: Masih ada Liga 1 banyak yang kepingin meminang Pratama untuk jadi pemainnya.
1: Oh, lah terus sekarang PSIS marah gitu sama Pratama Arhan.
3: Bukan marah, enggak tahu belum ada ke apa bagaimana penyelesaian dengan perjanjian itu. Nanti ada tim-tim atau orang-orang yang tahu bagaimana endingnya, ini saya juga belum ada info terakhir nih dari teman-teman yang ada di PSIS maupun di Timnas.
1: Oh alah. Oh iya nih katanya Pak Aril Ki, Pratama Arhan tadi malam sudah main kok di Persija, di Piala Presiden. Katanya Pak Adenetwin Sanjaya udah rame. Berarti tuh sudah. Betul itu sudah rame sudah. Di Instagram sejak lama udah ada video juga tanggapannya dari Pak Yoyo di Instagram seputar kembalinya Pratama Arhan ke Indonesia tapi ke Persija. Lah sejak kapan guys Pratama Arhan di Persija?
3: Tadi malam sudah main ya, berarti dia sudah resmi menjadi pemainnya Persija.
1: Oh, ini Pak Hendri juga bilang tuh semalam udah main kok Persija sama Persebaya. Gimana hasilnya, Pak?
3: Menang Persebaya 1-0 kayaknya.
1: Oh, menang Persebaya. Oh, menang Persebaya.
3: 1-0. Kayaknya
1: aku penasaran sama komentar di Instagramnya deh.
3: Ngantuk.
1: Siapa?
3: Aku tadi malam nontonnya sambil ngantuk sih. Melarer-larer gitu endingnya gitu ya.
1: Oh, berarti 1-0. Sekarang di Indonesia tuh liganya yang sedang berjalan Piala Presiden ini.
3: Bukan liga, itu pramusim ya.
1: Oh.
3: Pertandingan pramusim pemanasan antara pemain klub-klub yang akan bermain di Liga 1 pada bertanding.
1: Hmm.
3: Untuk ya pemanasan gitu.
1: Oh, Piala ini aku Presiden. Dikirimi apa dari Pak Danetwin Sanjaya nih. Katanya ramenya tuh sejak tanggal 8 Juli yo. Mengenai rilisnya Pak Yoyo Cukawi.
3: Nah, ini bagaimana
1: mengenai tanggapannya atas informasi Pratama Arhan yang balik ke Indonesia tapi tidak ke PSIS tapi ke Persija Jakarta. Katanya Pak,
5: apa kabar dulur semua? Semoga sehat dan baik.
1: Ini suaranya Pak Yoyo Sukawi ya guys.
5: Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dulur-dulur yang masuk melalui DM terkait perpindahan Pratama Arhan ke Persija Jakarta. Bahwa sejatinya antara saya dan Arhan memang ada perjanjian tertulis yang isinya menyebutkan bahwa Arhan boleh bebas berkarir ke luar negeri. Saya akan melepas dengan ikhlas tanpa kompensasi transfer 1 rupiah pun. Dan nanti apabila kontrak di luar negeri telah selesai dan bermaksud untuk berkarir kembali di Indonesia, Arhan wajib kembali ke PSIS Semarang.
1: Wajib Pak tulisannya?
5: Sebenarnya, bilangnya? Dalam hati kecil saya masih ingin Arhan membela PSIS Semarang kembali. Berikut, saya tunjukkan surat perjanjian antara saya dengan Arhan yang ditandatangani pada tanggal 21 Januari tahun 2022.
1: Ya berarti Pratama Arhan
5: berprestasi dong. Dan momen ini saya akan menceritakan secara singkat sejarah awal perpindahan Arhan dari PSIS ke Tokyo Verde. Saat itu, Arhan telah menjelma menjadi bintang timnas dengan posisi bek kiri dan memiliki kelebihan kecepatan, fisik yang prima, kaki kiri, dan spesialis lemparan ke dalam yang membahayakan pertahanan lawan.
1: Lah, ya berarti bukan prestasi dong Pratama Arhan kalau dia ini sama Persija. PSIS menuntut hukum nggak? Guys, Bapak Ibu, coba ya. Apakah PSIS menuntut hukum Pratama Arhan? Oh, belum ada beritanya sih, tapi cuma kalau dari beberapa headline yang ada cuma kecewa. PSIS dan Yoyok Sukawinya kecewa aja. Oh, gitu. Ya kalau ada perjanjian hitam di atas putih, ya berarti Pratama Arhan berprestasi dong harusnya. Ya. Kalau tadi disampaikan Pak Yoyok bilangnya wajib kok kembali ke PSIS kalau ada kembali ke Indonesia, tapi kok
3: tangan, ya,
1: malah belani Persija.
3: Kembalinya ke Jakarta, ke Persija.
1: Oh gitu. Ini fans-fans PSIS berarti gimana tanggapannya? Rame juga nggak? Rame sih pasti fans-fans PSIS.
3: Persija kan pelatihnya Persija sekarang.
1: Nah, ya.
3: Shin Tae-yong.
1: Pelatihnya siapa? Persija. Pelatihnya Persija? Sumbil?
3: Iya.
1: Oh.
3: Shin Tae-yong.
1: Pak Zuhri Al-Bukhari?
6: Mas Yuda, Mas Jamal.
3: Ya,
6: ini
3: Yuri.
6: Sampai exit tol Mangkang ya. Lancar, ini sudah masuk jalur lingkar ki. Truk-truk sudah mulai berjalan. Alhamdulillah ini masih terkondisikan. Gitu Mas Yuda, Mas Jamal. Matur nuwun.
3: Oke, matur nuwun.
1: Oke, matur suwun Pak Zuhri Al-Bukhari. Kemudian aku bersama Pak Hari.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Rasika semua. Melaporkan perjalanan ke anak kota saya dari Pati pukul 06. Ini sudah sampai Kota Lama Mas, pukul 8 lebih 6. Untuk perjalanan Pati sampai Semarang terpantau kedua arah terpantau lancar Mas Yuda. Cuma ada kepadatan sekitar 6 menit di daerah Genuk sebelum jalan Genuk Indah Mas, ada trailer probel sebelah kanan jalan sekitar 6 menit. Untuk Kali Gawe ke arah Kota Lama terpantau lancar. Begitu Mas info pagi hari ini. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam kesulitan. Amin.
1: Oke, oke, matur suwun. Itu berarti atensinya Pak Hari Trans menjawab pertanyaannya kawan-kawan barusan tuh.
3: Yang mau
1: Mamah Olin tuh terjawab ya. Mamah Olin terjawab, kemudian juga tadi Pak Sopo, Pak Nur juga tanya tuh informasi tuh Pak Hari Trans dari Pati sampai Kota Lama Semarang kawan Rasika.
3: Masih lancar ya Pak ya.
1: Masih lancar secara umum ya, antre biasa Kali Gawe kan toh bendino toh antrenya di sana.
3: Ngono macet-macet city itu sudah dianggap hal biasa, segojangan.
1: Yes. Segojangan tuh artinya?
3: Biasa banget.
1: Gih, gitu ya terjawab ya Pak Nur sama Mamah Olin, rutenya podo banget nih sementara.
3: Segojangan rano labwe.
1: Pak Didit bilang, tapi kan sekarang PSIS manajemen baru, betul, sudah bukan lagi Yoyo yang pegang. Betul, lah, betul. Lah kok tanggal 8 Juli kemarin Yoyo masih bisa klarifikasi seperti itu?
3: Karena dulu perjanjiannya mungkin sama beliau, jadi beliau berharap kembali ke PSIS.
1: Enggak lah, sekarang PSIS dipegang manajemen yang lama itu tanggal berapa?
3: Enggak tahu.
1: Siapa namanya? Yang cewek itu? Jenenge?
3: Aku lupa. Aku enggak begitu mengikuti sih.
1: Oh, iya ya. Siapa yang cewek itu, guys? Maksudnya kalau Yoyo aja bilang Yoyo bilang apa? Itu mengklarifikasi kontrak di tanggal 8 kan berarti istilahnya bulan ini tuh masih istilahnya Yoyo Sukawi masih punya nama di PSIS gitu toh. Ya gak sih? Ini fansnya pada diem aja Pratama pindah ke Jakarta guys. Gak rame-rame gitu?
3: Enggak.
1: Oh enggak? Oh alah. Pak Adi Moh Adib.
8: Tidak bisa dituntut secara hukum itu pun. Karena itu kan perjanjiannya dengan Pak Yoyo Sukawi sendiri, tidak dengan PSIS. Seperti itu pun.
1: Hah? Tidak dengan PSIS?
8: Itu udah dari tahun kemarin, maupun perpindahan manajemen lama ke manajemen barunya PSIS. Sudah tahu kemarin itu. Semenjak...
1: Semenjak Pak Agung.
9: Selamat pagi, salam satu hati Mas Yuda, OTW Babadan ke Jekulo bagaimana?
1: Lancar.
9: Terima kasih, salam lancar. Satu hati.
1: Lancar. Wis terjawab ya. Untuk Semarang Jeporo, Semarang Kudus Pati sementara belum ada kepadatan. Welahan juga enggak ada kondisi yang jadi sorotan. Jadi lancar saja situasinya. Belum ada report sampai jam 9 pagi ini mengenai kegiatan pekerjaan jalan di sepanjang Semarang Jeporo ataupun Semarang Demak sampai dengan Kudus. Kudus ya masih perbaikan di jalan lingkar Kudus aja toh.
3: Lewat kota berarti.
1: Sekitar itu. Jepang yang arah Semarang. Tak kalau stop sampai Kudus aja sementara masih lancar aja. Kemudian aku bersama Pak Yogi.
10: Joko melintas di atas jam 8 ini.
11: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
3: Selamat pagi.
11: Saya perjalanan dari Ungaran menuju ke Kudus ya Mas. Barusan saya melintas di Kubro, memang sepi Mas. Tidak ada antrian, tidak ada ketersendatan. Hanya melambat sedikit itu setelah pom bensin, karena beda tinggi jalan yang agak menurun di jalan baru. Demikian Mas. Ini di arah ke Terboya juga sangat lancar. Nanti disambung lagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Oh, Pak Yuki
11: selamat
1: kesana pagi, toh.
11: Selamat bertugas. Terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: DJ, Pak.
1: Ya, itu kali gawenya ya. Untuknya masih menyenangkan. Lalu lintasnya lancar.
3: Agak lega kita bersuara di pagi hari ini.
1: Makanya. Nah, terus kembali lagi ke tadi. Lah, Pak Yoyo aja tadi menunjukkan surat kontraknya aja berkop PSIS dan atas nama PSIS. So, maksudnya tidak kontrak dengan PSIS itu gimana?
3: Nggak tahu untuk apakah pribadi atau PSIS, kita lihat.
1: Nek, harusnya itu kontraknya pribadi ya, harusnya antara Pratama Arhan dan Yoyo dong, tidak ada kop atau mungkin tidak atas nama PSIS dalam klausulnya dong. Lawang tadi yang ditunjukkan Pak Yoyo di video yang kita dengar aja, ditunjukkan no, surat kontraknya pada tahun 2021, maksudnya tidak kontrak dengan PSIS itu gimana? Tapi kontrak dengan Yoyo itu gimana?
3: Perjanjiannya itu individu atau dengan klub, nah itu mungkin maksudnya gitu.
1: Lah kan tadi dilihat dari surat
3: coba dilihat lagi
1: kontraknya kan ada kopnya, ada berkop
3: itu, kopnya.
1: Dan dalam klausulnya aja tertulis PSIS Semarang dan Pratama Arhan,
3: pernyataan harus kembalinya ke PSIS.
1: Lah ya, walah. Tapi berarti intinya fans-fans PSIS legowo saja Pratama Arhan kembali ke Indonesia tapi ke Persija. Kamu legowo?
3: Aku belum tahu, belum sejauh itu karena nggak mengikuti. Aku mengikuti timnas ya.
1: Oh. Legowo, tapi ya. Kalau ini sudah dapat kabar ini nih, kamu gimana ya, sebagai fans
3: aja,
1: PSIS?
3: Ya silakan aja.
1: Oh, kamu mempersilakan aja.
3: Mau kemana? Siapa Pratama Arhan mau kemana? Silakan aja.
1: Kamu nggak merasa kayak sakit hati atau kecewa ya, gitu?
3: Enggak.
1: Oh.
3: Biasanya karena mereka punya kepentingan ya mencari apa namanya karir, berkarir kan ya. Maksud kita harus melarang beliau karena sudah ada. Kalau sudah perjanjian dengan siapa ya itu biar diurusi individu dengan yang perjanjiannya, nanti biar diurusi mereka-mereka lah. Kalau saya sebagai penonton ya wis. Monggo-monggo aja.
1: Legowo saja.
3: Legowo aja lah, mau main di mana, yang penting untuk timnas tetap siap gitu. Dan ini kebetulan tidak bermain di timnas gitu ya.
1: Siapa? Pratama Arhan. Oh, sudah enggak dipakai di timnas atau dia?
3: Untuk nanti AFF ini beliau kemarin cuma ikut latihan di babak pertama, pemanggilan pertama, kedua sampai terakhir ini kok belum ada kabar lagi. Ya mudah-mudahan kalau ikut ya baguslah, karena butuh pemain-pemain seperti
1: lah di AFF yang ASEAN ini dia ikut enggak sih?
3: Kalau saya lihat enggak. Yang terakhir itu ada yang pemanggilan terakhir itu kok jadwalnya ada yang Pratama Arhan tertulis, ada yang enggak, karena sekarang kan banyak sekali versi apa perakiraan susunan pemain. Nah, nanti yang terakhir hari ini nanti kita lihat beliau main di timnas enggak, karena kalau semalam main di klub itu biasanya hari ini enggak main di timnas. Kan enggak bisa dua hari berturut-turut untuk timnas, kok mau bengi main di klub, sekarang di timnas itu rasanya kok abot. Oke lah, tetap ini ya, simpatik di jalan, hormati pengembangnya jalan lain, dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menghadapi musim kemarau, pemerintah Kota Semarang mengalokasikan anggaran operasional Dinas Pemadam Kebakaran sebesar 8 miliar rupiah. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti bilang, alokasi tersebut difokuskan untuk pemeliharaan armada agar siap siaga setiap saat. Pemkot juga menambah 3 unit armada baru termasuk mobil tangki 1000 liter untuk menjangkau kawasan permukiman padat dan gang sempit. Sementara itu, PLT Kepala Bapeda Kota Semarang Sugeng Hartanto bilang, alokasi anggaran pemeliharaan saat ini masih sangat cukup, sehingga kebutuhan BBM armada bisa dipenuhi lewat pergeseran internal tanpa harus menggunakan belanja tak terduga. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan memperkuat langkah antisipasi guna mencegah ancaman gagal panen akibat kekeringan. Penurunan debit air irigasi mulai mengancam areal persawahan di Kecamatan Kesesi serta beberapa wilayah bagian bawah dengan potensi kekeringan lebih tinggi. Kabid Sarana Prasarana DKPP Pekalongan Sutanto bilang, Pemkab bekerja sama dengan Pemprov dan Pusat menyiapkan pompa air tenaga surya. Fasilitas irigasi pumping tenaga surya tersebut dibangun di 3 kecamatan rawan, yaitu Bojong, Tirto, dan Seragi dengan dukungan perbaikan jaringan tersier. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Selamat datang di Kelana Kota jam 9 pagi. Tenang, tenang, tenang. Aku masih punya banyak koleksi warnet-warnet lagu ya, kawan Rasika. Ini kawan Rasika gak salah denger Rasika. Betul, betul, betul, betul sekali. Betul ya, kawan Rasika. Anda mendengarkan Kelana Kota Rasika. Kita mulai perjalanan di edisi siang hari ini ya, kawan Rasika, sampai dengan nanti jam 12 Kelana Kota siangnya. Cuma aku bersama andanya sampai nanti jam 10 dulu ya. Aku membuka perjalanan awal di Kelana Kota untuk edisi siang hari ini, kawan Rasika, yang bisa Anda dengarkan lewat 88,9 FM Rasika Pekalongan juga untuk edisi siang hari. Jadi sampai dengan jam 9 tadi sih secara umum baik ya. Arus lalu lintas apakah ada yang sampai perlu dihindari, sampai ada yang perlu dijadikan perhatian, wah antre panjang A, B, C, D, E, F, G. Nggak ada, kawan Rasika. Rute-rute di jalur utama kondisinya masih baik kok, kawan Rasika. Ya mungkin sorotan pertanyaannya masih Kudus Semarang enaknya lewat mana, Demak Semarang enaknya lewat mana, Semarang Kudus enaknya lewat mana, dan segala macam kan. Nah kalau jalur sana mah saat ini yang jadi sorotan, kalau tadi katanya Bung Jamal, apa tadi sing koyok biasa ki, segojangan ya, wis kaya segojangan, wis biasa gitu tadi katanya kan, di kawasan Genuk, Kaligawe dan sekitarnya kan memang dalane padet kok ya di sana, dan ya wis memang itu tok kawan Rasika kemacetannya saat ini. Sayung enggak ada hambatan menuju arah ke Kudus, enggak ada hambatan ke Jeporo juga, titik pemeliharaan jalan udah enggak ada. Kemudian juga yang mungkin aku masih mencarat di dua lokasi ya, kawan Rasika, satu di Jalan Lingkar Kudus mengenai pekerjaan jalan di sekitaran Jepang, sama pekerjaan jalan pengecoran di sekitar Jalan Pantura Pati Juwana. Aku sudah dapat update tadi dari kawan-kawan BPPJN Jateng DIY mengenai kegiatan preservasi jalan di Jalan Pantura Pati menuju arah ke Juwana. Itu adalah bagian dari peningkatan mutu jalan yang dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng DIY di ruas Kudus Pati Rembang dengan tahun anggaran sebesar 202,9 miliar rupiah yang dianggarkan multi years dari tahun 2025, 2026, dan 2027. Sehingga peningkatan mutu jalan yang dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional karena sepanjang jalur Pantura dari Kudus, Pati, Juwana, Rembang itu statusnya adalah Jalan Pantura 01 miliknya pemerintah pusat. Jadi paket preservasi Jalan Pantura Kudus Pati sampai dengan Juwana Rembang itu berlangsung multi-year selama 2 tahun dari tahun 2025 sampai 2027. Pekerjaan dihitung 540 hari kalender dari 11 Desember 2025 kemarin hingga 3 Juni 2027, kawan Rasika. Dan bukan hanya di Jalan Lingkar Kudus dan juga di Jalan Pantura Pati Juwana aja, tapi juga nanti akan bergeser ke lokasi-lokasi lainnya. Gitu ya, kawan Rasika. Jadi, sampai Juni 2027, di sepanjang Pantura Kudus Pati sampai dengan Juwana hingga Rembang, akan ada titik paket preservasi jalan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Nah, saat ini aku ngomong nih, titik mana yang sedang dikerjakan? Ya, Lingkar Kudus itu tadi, di sekitar Jepang yang arah menuju Semarang, dan Jalan Pantura Pati Juwana setelah Lingkar Pati yang arah menuju ke timur tuh, yang informasinya sudah dikerjakan salah satu lajurnya yang arah ke Pati. Gitu ya, guys. Pantura, Kudus, Pati, Juwana hingga Rembang, pekerjaan jalan dan peningkatan mutu jalannya akan berlangsung di beberapa lokasi sampai nanti 2027. Jadi dalam tanda petik, preservasi jalan di sepanjang Kudus hingga Pati Juwana Rembang masih akan ada terus nanti sampai bulan Juni 2027. Dan bukan berhenti di situ saja preservasinya sampai 3 Juni 2027, tapi masa pemeliharaannya akan berlangsung dari tanggal 2 Juni 2027 hingga 2 Juni 2028. Jadi paket preservasinya itu berlangsung 2 tahun dari Desember kemarin sampai Juni 2027. Enggak ada 2 tahun, deng, 1,5 ya. 1,5 tahun. Nah, kemudian masa pemeliharaannya itu akan berlangsung 1 tahun dari tanggal 2 Juni 2027 hingga 2 Juni 2028. Aku ngomong kayak ini gampang banget ya. Padahal pekerjaannya tahunan. Ya wes semangat aja, itu update-nya ya kawan di Pantura sepanjang Kudus Pati sampai dengan Juwana Rembang. Jadi mengenai istilah Pantura perbaikannya abadi, ya bisa dibilang paling tidak sampai dengan Juni 2028 nanti tahapan preservasi dan pemeliharaannya kita akan masih delok ya. Masih belum terbebas lah gitu untuk di Pantura Kudus Pati sampai dengan Juwana Rembang yang menjadi paket preservasi tahun anggaran 2025-2027 oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPPJN Jateng DIY. Itu untuk Pantura Kudus Pati Juwana Rembangnya ya. Nanti untuk ruas yang lain kita juga akan sampaikan juga infonya. Tadi kita masih dapat update di bawah jam 9. Mohon maaf ya guys, karena keterbatasan waktu dan juga durasi. Ini yang pertama ada Pak Anggit Wika. Pak Anggit Fredian Wika ini ngasih info situasi di kawasan Universitas Diponegoro ya. Pagi hari ini tadi saya melintas jam 8 sih masih ramai lancar. Kondisi ini tidak setiap hari ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang melintas di kawasan Tembalang dan sekitarnya. Begitu infonya Mas Jud, Mas Jam. Selamat pagi dan selamat makaryo. Pak Anggit Wika ini loh yang kerjaannya yang teknik sipil langsung ganti numpak motor. Ayo biasanya mobilan tau Pak Anggit, Fridian. Saiki njuk dadi numpak motor karena udah tahu internalnya ya tanggal wisudane. Oke, matur suwun Pak Anggit Wika ya. Ini tadi ngasih informasi jam 8 pagi, rapet sekali situasinya. Mulai dari depan gerbang utama masuk kampus sampai dengan jalan Profesor Sudarto di Muladidom. Oke, terima kasih Pak Anggit Wika. Kemudian tadi masih ada update di bawah jam 9 tuh ada Pak Aziz Noverdi.
1: Mas Yuda dan Bang Jamal, untuk perjalanan saya sudah sampai di KM 422 mengarah ke exit tol Krapyak ya. Meluncur tadi dari Dr. Waidin di setelah beli coffee shop langsung masuk tol Jatingaleh. Untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar, sementara yang mengarah ke Jatingaleh juga masih terpantau ramai lancar ya, tepatnya di KM422 yang masih ada perbaikan pengecoran jalan. Ini meluncur mengarah ke exit tol Krapyak juga masih terpantau ramai lancar, sementara untuk cuaca pagi hari ini masih kelihatan cerah sekali. Begitu Mas Yuda dan Bu Jamal, tetap semangat ya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Aziz Noverdi. Kemudian satu lagi tadi atensi yang di bawah jam 9 itu aku ada Pak Sono. Pak Sono perjalanan dari Madukoro Kamarasika, dari Madukoro Kota Semarang menuju Wirosari. Tadi jam 8 lebih 45 perjalanan sudah sampai Jalan Lingkar Purwodadi. Berangkat dari rumah di Kaliwungu kesiangan soalnya kemarin itu sibuk ngurusi acara lomba 17 Agustus di tingkat RT. Perjalanan dari Kaliwungu menuju arah Madukoro Kota Semarang, Kaliwungu Kendal ya. Kaliwungu Kendal, Madukoro Semarang, lanjut saat ini sudah sampai Lingkar Purwodadi tadi waktu melaporkan.

0: Oke, matur suwun Pak Sono ya. Ini situasi di Jalan Lingkar Purwodadi. Sementara dari Madukoro Kota Semarang sampai Lingkar Purwodadi ya, so far lancar ya Kang Waras. Jika kendala, insiden dan juga hambatan sementara masih nihil infonya. Sip, matur suwun ya Pak Sono dan kawan-kawan tadi. Nyuwun sewu, baru kita munculkan atensinya di bawah jam 9. Kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa saat ini?
1: News Flash. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses menjuarai turnamen bulu tangkis bergengsi China Open 2026 setelah menumbangkan wakil Korea Selatan di babak final. Prestasi gemilang di turnamen ini membuat mereka berhasil mempertahankan gelar juara secara berturut-turut sekaligus mengamankan tambahan poin krusial di ranking dunia. Demikian News Flash.
0: Pak Yogi.
2: Iya Mas, saya hari ini perjalanan ke Kudus karena ada agenda penyaluran bantuan dari dana zakat ya Mas, ke salah satu mustahik di Kudus. Satu hari saja, nanti sore pulang lagi. Okay. Ini sudah sampai di exit tol Semarang Mas, masih sangat lancar. Tadi yang agak tersendat di Genuk ya Mas, arah ke kota sampai dengan lampu merah tadi ketersendatannya. Mudah-mudahan tidak bertambah panjang. Demikian Mas Yuda, Bung Jamal. Nanti okay. Disambung lagi sampai dengan Kudus. Terima kasih.
0: Nah, itu yang kamar asik ya, yang tanya GG and Unuka, yang tanya Genuk. Padat sudah sampai dengan pertigaan Genuk yang menuju arah ke Terboyo ya. Putar balik ke Banganom, rame-rame di kawasan rel kereta api. Itu adalah simpul harian di kawasan X Gawe dan GEG N Unuka. Pak Yulianto Prasetyo, perjalanan jam 7.40 sampai jam 9.10 dari Bandara Ahmad Yani Semarang menuju kawasan pabrik semen Grobogan di daerah Tanggung Harjo. Bandara Ahmad Yani Semarang, Madukoro, Tugu Muda, Simpang 5, Meranggen, Karangawen, Tegowanu, lancar kedua arahnya, cuaca cerah. Untuk lalu lintas di sekitar perbaikan jalan setelah eksit tol Gayamsari sih masih aman aja dua arahnya. Wah mantap, ke rutenya Pak Yulianto Prasetyo blek-blek sama Pak Sono tadi. Nih, kawan langsung terjawab nih, Pak Ariski. Rutenya juga plek-plek sama rutenya Pak Yulianto Prasetyo nih dari Bandara Ahmad Yani sekarang sudah sampai Semen Grobogan, Pak Ariski. Wis terjawab ya. Lagi Pak Ariski tekone dari Meranggen ke Bandara Ahmad Yani kok. Ya wis langsung terjawab toh. Pas sekali, mantap. Matur suwun Pak Yulianto Prasetyo di Jalan Brigjen Sudiarto area perbaikan sih masih kondusif lah ya situasi jalurnya. Untungnya di jam pagi sih selalu baik sih. Pak Adi Mohadip.
3: Lalu lintas Lingkar Kaliwungu ramai lancar. Selamat pagi. Wah, jelang mantap. Siang.
0: Wah mantap, matur suwun Pak Adi Mohadip. Nah, atensinya Pak Adi Mohadip barusan menjawab pertanyaannya Bu Intan. Bu Intan arah Kendal dari Bukit Semarang Baru. Bu Intan, tuh Pak Adi Mohadip sudah sampai Lingkar Kaliwungu Kendal tuh. Dari Semarang tadi informasi perjalanan ujuk-ujuk sudah sampai Lingkar Kaliwungu aja dan lancar situasi jalurnya. Seneng deh aku kalau ada pertanyaan langsung dijawab sama kawan Rasika gini emang. Solidaritasmu memang tak aku nih best of the best ya kawan-kawan Rasigagi. Ya wis nanti informasi ke depan kita akan sampaikan lagi. Aku cuma sampai jam 10 aja ya guys.

0: Anak sehat adalah investasi masa depan bangsa.
1: Mari rayakan Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, aktif bergerak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun.
0: Ajarkan juga kebiasaan hidup sehat seperti menutup mulut saat bersin, tidak berbagi alat makan, dan selalu sarapan sebelum beraktivitas.
1: Karena anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan berprestasi.
0: Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Utusan khusus Presiden bidang pariwisata Zita Anjani menilai Kabupaten Jember memiliki modal besar untuk berkembang menjadi salah satu magnet pariwisata di kawasan timur Pulau Jawa. Hal itu disampaikan di Jember. Menurut Zita, Jember merupakan pelopor penyelenggaraan karnaval di Indonesia melalui Jember Fashion Carnaval atau JFC. Ia menyebut banyak daerah kini menggelar karnaval yang terinspirasi dari JFC, sehingga Jember layak disebut sebagai kiblat karnaval nasional. Selain JFC, Zita juga mengapresiasi kekayaan destinasi wisata Jember yang dinilai lengkap, mulai dari pegunungan, air terjun, desa wisata, pantai, hingga hamparan persawahan. Namun, ia berharap konektivitas penerbangan menuju Jember dapat ditingkatkan agar mampu menarik lebih banyak wisatawan dan memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata daerah.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan penguatan perlindungan anak bakal tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, target Kota Malang meraih predikat Kota Layak Anak atau KLA Utama bukan sekedar penghargaan tapi berupa program nyata. Wahyu memastikan berbagai kebijakan untuk perlindungan anak di Kota Malang nantinya harus benar-benar memberikan manfaat untuk anak. Wahyu juga menekankan beberapa yang menjadi fokus dari program perlindungan anak, diantaranya mencakup pendidikan, partisipasi, dan lingkungan yang aman.
3: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya, Widi Yuliana. Bupati Madiun Hari Wuryanto melepas 11 peserta Duta Ekspedisi Patriot 2026. Program Ekspedisi Patriot Transmigrasi 2026 merupakan inovasi pemerintah dalam mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia unggul. Ke-11 duta yang merupakan lulusan sejumlah perguruan tinggi negeri yang lolos seleksi nasional Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia ini akan berada di lokasi transmigrasi selama 6 bulan ke depan. Selama masa penugasan, para peserta akan ditempatkan di 6 kawasan transmigrasi yang berada di Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Mereka akan melakukan riset, pemetaan potensi wilayah, pendampingan masyarakat, hingga penyusunan rekomendasi pembangunan berbasis keilmuan sesuai disiplin masing-masing.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Pemkot Surabaya mewajibkan restoran, kafe, dan hotel menggunakan sistem pelaporan pajak digital melalui Bapenda. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, kebijakan ini bertujuan menyamakan data transaksi pelaku usaha dengan data pemerintah agar selisih pelaporan pajak dapat diminimalkan. Menurut Eri, digitalisasi pelaporan pajak akan menciptakan transparansi sekaligus menghindari prasangka antara pemerintah dan pelaku usaha. Saat ini, Pemkot Surabaya terus mendata dan mengajak pelaku usaha berkolaborasi agar pelaporan pajak sesuai dengan nilai transaksi sebenarnya. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Kalau Rasika setiap hari memberikan informasi jalan raya, kalau cuaca BMKG Ngawar Rasika yang setiap hari memberikan informasi perakiraan cuacanya mulai dari pagi dan juga sore. Nah, untuk sesi pagi ini Ngawar Rasika, bagaimana perakiraan cuaca di wilayah Semarang dan sekitarnya? Ada perakirawan dari BMKG stasiun

0: Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Gempita Iki Zikrullah yang akan menyampaikan infonya. Mas Iki, silahkan perakiraan cuacanya hari ini.
1: Baik, terima kasih Mas Yuda. Selengkapnya kami informasikan. Selamat pagi kawan Rasika. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 malam nanti. Di wilayah kota Semarang pada pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km/jam, udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Waspada potensi kemudahan kebakaran lahan dan hutan serta potensi peningkatan kecepatan angin terutama di waktu menjelang siang hingga sore hari. Informasi tinggi gelombang di perairan utara kisaran 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Oke. Mas, kemarin kita dapat info dari Mbak Winda Ratri bilang katanya bulan Agustus tuh diperkirakan puncak musim kemarau itu akan ada puncak cuaca yang tertinggi juga nggak, Mas Iki, kira-kira?
1: Ya, jadi kalau misalnya memang di bulan Agustus-September sih ya, itu secara normalnya memang untuk musim kemarau itu ada di puncak-puncaknya. Namun kalau secara rata-rata temperatur sih ya, rata-rata temperatur bulan Agustus itu menempati temperatur udara terdingin kedua. Biasanya puncak-puncaknya itu sebenarnya di Juli ya. Di Juli itu dia paling dingin-dinginnya itu di bulan Juli kan. Kalau masih udah sering keluar pagi misalnya jam 5, jam 4 itu kan dingin banget ya kalau di sekarang-sekarang ini kan ya. Semarang aja kemarin sampai di 19 ya. Yang notabene kita di pinggir laut nih sampai 19, apalagi yang datarannya lebih tinggi. Sedangkan kalau untuk suhu maksimum, suhu tertinggi itu biasanya ada di bulan Oktober gitu. Jadi kalau di Agustus ya mungkin kalau secara rata-rata mungkin suhu udaranya itu cukup panas ya, tapi kalau secara maksimum atau minimumnya, secara minimumnya ada di Juli dan secara maksimumnya ada di Oktober, itu dengan catatan saat normal ya. Walaupun Agustus itu juga ada peningkatan sih suhunya dibanding Juli, nanti akan lebih panas lagi dibandingkan Juli gitu.
0: Loh Mas, bentar, berarti suhu itu bisa diperkirakan sampai kapan Mas? 2 bulan? 1 tahun?

0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
1: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik setiap kemudi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Ini yang mungkin ada di benak generasi muda saat berinteraksi dengan generasi senior. Kenapa ya orang tua sekarang gampang marah? Atau makin tua kok makin sulit menerima perubahan? Dan itu makin parah saat dia ada di dalam antrean bareng generasi senior. Dia melihat ada orang tua yang menyerobot antrean, ada yang ngomel karena merasa anak muda kurang sopan, atau ada yang selalu mengkritik perubahan zaman. Dari situlah lalu muncul kalimat yang sering kita dengar, jangan jadi tua dan menyebalkan. Ini seolah perang antar generasi ya.
2: We punish people whenever they start to try to do anything different. You can see the baby boomers, they're a very selfish generation. They grew up in the 50s when it was the golden era. And then as the world started to deteriorate, their head in the clouds like, no, everything's perfect. The first generation of their kids, the Gen Xers, are the truly lost generation. Why? I think it's because the Gen Xers got the world that the baby boomers handed them, but with a mentality fit for the 1950s.
1: Tapi apakah bertambah usia selalu membuat seseorang menjadi menyebalkan? Jawabannya tentu tidak. Salah satu contoh menarik datang dari aktor legendaris Hollywood, Clint Eastwood. Dia ngasih contoh, menua tidak selalu berarti berhenti berkembang. Dia tetap aktif berkarya, terus belajar dan menjaga rasa ingin tahu terhadap dunia sekitar. Namun di sisi lain, kita juga perlu memahami bahwa nggak semua orang lanjut usia punya pengalaman yang sama. Bener ya? Proses menua membawa banyak tantangan, mulai dari perubahan fisik, kemampuan berpikir, hingga kondisi emosional. Ketika seseorang mulai lambat merespon, sering mengulang cerita, atau kesulitan mengikuti teknologi baru, itu tidak selalu berarti mereka keras kepala, mereka kolot, atau sengaja bikin orang lain kesal. Bisa jadi itu adalah bagian dari perubahan alami dalam proses penuaan yang dia alami itu. Misalnya, kita sering terburu-buru memberi label. Kita menyebut mereka kuno, sulit diatur, kolot, nyebelin, tanpa kita mencoba memahami apa yang sebetulnya mereka rasakan. Padahal, di balik sikap yang terlihat keras, bisa saja ada rasa takut,

0: takut tertinggal zaman, takut kehilangan peran, takut tidak lagi dibutuhkan, atau bahkan merasa sendirian. Masyarakat juga sering memberi tuntutan besar kepada orang lanjut usia. Mereka ini diminta harus selalu sabar, bijak, mampu mengikuti perkembangan zaman. Tapi pada saat yang sama, mereka juga sering dianggap sebagai beban. Jadi kawan, persoalannya bukan hanya bagaimana orang tua bersikap, tapi juga bagaimana kita memperlakukan mereka. Jadi pesan, jangan jadi tua dan menyebalkan, sebetulnya bukan hanya untuk mereka yang sudah lanjut usia, untuk para generasi senior, tapi juga untuk kita semuanya.
1: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Berarti oke ya, Kawaraska even kawasan Kubro dan Genok Kaligawe juga masih terpantau baik. Kemudian ini ada yang bertanya, Jalan Wali Songo, Pantura, KIW bagaimana ya? Nah guys, ini kayaknya kabar gembira deh, soalnya sampai jam 9.50 ini kita lihat masih belum ada kepadatan atau antrian lalu lintas yang signifikan di Pantura Wali Songo Mangkang arah menuju ke Jerakah Kota.

0: Semarang. Jadi koyone di kawasan KIW dan sekitarnya kondisinya masih baik deh. Kawaras yang biasanya terjadi kepadatan ya mulai jam-jam segini gitu kan. Kemudian tadi aku juga dapat info dari Pak Yuli. Ini Mr. Yuli memberikan info. Tadi di jam 9.30 itu dilaporkan ada truk mogok di depan X Mega Rubber ke arah Ungaran, posisi di lajur sebelah kanan. Belum begitu macet sih waktu saya lewat sekitaran Kodam itu tadi. Ada truk mogok di sekitaran X kantor Mega Rubber. Oke, matur suwun informasinya Mr. Yuli. Kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika?
1: News Flash. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya dan posisi tersebut kini diisi oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti yang ditunjuk sebagai pejabat gubernur. Berbekal pengalamannya, tugas utama pimpinan transaksi Bank Sentral ini adalah mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah guna memberikan kepastian pasar di tengah gejolak ekonomi global. Demikian News Flash.
0: Pak Jack, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Rasika Mas Yuda.
0: Yo, pagi.
2: Mau tanya ini edisi kesiangan yang disebutnya. Ini mau tanya dari Wuri sampai ke Ngalian. Kondisi jalurnya gimana ya? Terima kasih. Selamat. Okay. Pagi, selamat beraktivitas.
0: Oke, wah kota Semarang mah situasinya masih cukup baik ya. Di kota Semarang jalur-jalurnya bahkan di lokasi-lokasi rawan kepadatan kayak perbaikan jalan di Arterio Sudarso depan Rumah Sakit Samsu Hidayat, kemudian juga Yokubro Kaligawe, masih belum ada peningkatan signifikan, begitu pula di jalur lain ya, Tol Semarang ABC, Jalan Siliwangi Kalibandang, ya keramaian masih normal aja Pak Jack, normalnya kota Semarang saat ini ya, belum ada lokasi-lokasi yang sampai jadi sorotan atas insiden atau mungkin kejadian yang signifikan berdampak ke jalan, termasuk di kota Semarang sisi barat, Krapyak, Jerakah, Jalan Profesor Hamka, Semarang sisi barat lah. Pokoknya intinya kondisinya masih cukup kondusif. Bu Widi.
3: Di Chelsea, Mas Yuda.
0: Pagi, Bu.
3: Otewi ke Kudus ya, Mas. Ini sudah sampai Sayung. Tadi perjalanan dari Jatisari, Kalibandang, terus Kaligawe. Kayaknya kok lengang ya, Mas. Ya, gak seperti biasanya.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Wah, matur suwun. Aku seneng loh kalau dapat kabar kayak gitu. Tuh justru aku memang tidak akan membahas. Kok gak malah enek dirasani jauh ujuk-ujuk rame. Nah ini juga Pak Yogi mau ke Kudus kan tadi, udah sampai mana nih wong Bu Widi dari Jatisari. Nah berarti atensinya Bu Widi Jatisari barusan sedikit menjawab pertanyaannya kawan-kawan tadi ya, yang bertanya Kalibandang, yang tanya Ngalian, yang tanya Jerakah dan Krapyak City, kondisinya masih cukup baik. Ini perjalanannya Bu Widi tadi jam 9.30an loh kawan Rasika, dari Jatisari sudah sampai S.
4: Sudah sampai Kudus ya Mas, terpantau ramai lancar saja lalu lintasnya dari Ungaran sampai dengan Kudus. Tidak ada catatan, tidak ada ketersendatan. Cuaca cukup terik hari ini Mas di Kudus.
0: Mantap.
4: Terima kasih, selamat bertugas Mas Yuda.
0: Oke, thank you so much Pak Yogi. Satu lagi terakhir Pak Puta Aryatama.
5: Selamat siang Mas Yuda pun.
0: Yuk, siang,
5: kalau
0: Pak.
5: Jalur saya yang menjawab siapa Mas Yuda pun atau enggak ya? Dari Salatiga ke Pedurungan Mas Yuda pun.
0: Oke.
5: Ini sudah sampai mana ini ya? Oh, Transmart Banyumanik Mas Yuda.
0: Lancar toh.
5: Dan ada truk mogok tadi ya di tanjakan yang pertigaan arah Gedangan itu, tanjakan situ. Sisi sebelah kanan, jadi kawan-kawan Rasika bisa mengambil jalur sebelah kiri yang ke arah Ungaran. Terima kasih laporannya Mas Yuda. Selamat siang.
0: Ya nek ngene iki jenenge dijawab dhewe. Ya wis, matur suwun, untungnya lancar ya dari Solo 3 Bawen menuju arah Ungaran Semarangnya. Ya wis, aku sampai jam 10 aja ya, tapi kelana kotanya nanti masih terus sampai jam 12 sok kawan rasik ya, tenang aja, nanti dilanjutkan lagi sama kawan-kawanku setelah ini. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K Jawa Tengah menghimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan dugaan intimidasi maupun malprosedur dalam pengawasan pajak. Ketua LP2K Jawa Tengah Abdul Mufid bilang, masyarakat dapat mengadu ke Ombudsman atau LP2K menyusul terbitnya surat edaran Dirjen Pajak tentang aturan yang melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas untuk pengawasan pajak. Menanggapi hal ini, Dispermades Dukcapil Jawa Tengah mengingatkan bahwa hasil pajak akan kembali ke desa, salah satunya dengan alokasi bantuan keuangan Rp1,6 triliun. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi resmi menerima audiensi aliansi Jateng Guyub usai 3 hari menggelar aksi di depan kantor gubernur. Dalam audiensi tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah soal dari berbagai daerah, termasuk kerusakan lingkungan akibat tambang, konflik agraria, dan dugaan kriminalisasi warga. Gubernur Ahmad Lutfi bilang, beberapa penanganan kini sudah berjalan, seperti bantuan 56 unit truk angkut untuk operasional petani tebu di Blora. Gubernur juga mengeluarkan pernyataan tegas terkait dugaan pungli di sektor pendidikan dengan ancaman langsung mencopot oknum aparatur yang terbukti melanggar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: musim kemarau seperti saat ini kawan, efeknya sudah mulai terasa bahwa kekeringan bisa berakibat beberapa hal, kekurangan air, kemudian juga kebakaran yang ada peningkatan cukup signifikan di bulan Juli ini. Dan bahkan yang mungkin membahayakan adalah ketika Anda mungkin melintas di jalan tol, kemudian ada kebakaran lahan di samping jalan tol, dan berimbas juga asapnya ke jalan tol. Ini perlu kita waspadai bersama kawan, terutama di daerah-daerah yang banyak lahan-lahan, ya, persawahan ataupun mungkin ladang-ladang ataupun hutan-hutan gitu ya, yang itu memungkinkan untuk terjadinya kebakaran lahan yang bisa berimbas ke lalu lintas. Seperti kita pernah terjadi beberapa waktu yang lalu ketika terjadi horor kecelakaan lalu lintas akibat kebakaran lahan, kemudian asapnya tebal menutupi ruas jalan tol. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan ketika ada asap banyak di jalan tol? Kita akan melaju terus ataukah mengerem? Sama-sama berbahaya, karena ketika berhenti maka di belakang kendaraan kita bisa jadi berhenti, bisa juga terus bablas gitu, dan terjadilah kecelakaan. Itu yang dihindari kawan, karena kita sudah pernah mengalami itu beberapa tahun yang lalu, dan kita tidak ingin itu terjadi lagi saat ini. Sehingga ketika ada hal-hal yang terjadi di seputar kita, di jalan tol terutama, kita laporkan kepada pihak terkait dalam hal ini, pengelola jalan tol, ataupun ke kepolisian, atau ke damkar, ataupun ke Rasika, ataupun call centernya 133 gitu ya. Jadi itu bisa saja terjadi karena lahan karena mungkin karena kering, bisa juga ada orang yang membuang puntung rokok dan macam-macam. Dan seperti yang terjadi beberapa waktu kemarin itu di Brebes, itu tuh juga terjadi kebakaran lahan dan berimbas juga di jalan tol. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu juga ada laporan di ruas tol Semarang Batang, tetapi sudah bisa diantisipasi dan tidak begitu tebal gitu. Oke, selamat pagi kawan. Saya Haris di Kelana Kota Rasika edisi hari ini, hari ke-27 di bulan Juli 2026. Bagaimana situasi lalu lintas siang hari ini? Kita tak terasa sudah akan memasuki bulan Agustus, di mana hari Sabtu besok itu adalah sudah masuk ke bulan Agustus, di mana minggu pertama besok ini akan cukup ramai dengan kegiatan-kegiatan Agustusan di tempat tempat tinggal kita masing-masing ya. Atau bahkan yang sudah mencuri start kemarin, minggu kemarin juga sudah ada tuh yang gerak jalan ataupun jalan sehat ataupun apa gitu. Baik, laporkan situasi lalu lintas Anda di Rasika di WA di 081-32-5858-500 atau telepon 024-6923-380. Oke, pantau-pantau lalu lintasnya. Saya nggak tahu bagaimana lalu lintasnya siang hari ini. Tapi kalau Anda mungkin melintas di sekitar kawasan eksit tol Mukti Harjo, dari pelabuhan misalnya mau menuju ke Kaligawe, beberapa waktu kemarin itu karena ada pengecoran jalan, praktis lajur kiri yang di depan Kubro arah ke Kaligawe itu tertutup karena menunggu betonnya cukup umur untuk bisa dilintasi. Dan pagi ini kabar bagusnya adalah yang lajur kiri yang pembetonan itu yang di beton sudah bisa dilewati. Begitupun sebelum U-turn itu sudah bisa dilewati. Sementara di lajur kanannya gantian yang tidak bisa dilalui karena untuk pekerjaan atau persiapan pekerjaan selanjutnya. Itu. Baik, itu dulu kawan ya, catatan kita untuk pagi hari ini menjelang siang. Saya buka catatan dari Anda. Halo, selamat pagi, Ibu Nini. Di manakah ini? Ini kalau nggak salah pasar modern ya, di pasar modern BSP yang hari Minggu kemarin terbakar, para pedagang harus kehilangan barang dagangannya kawan, yang diduga berasal dari kebakaran, kebocoran gas dari kompor salah satu penjual di kawasan tersebut. Tapi untuk saat ini menunggu informasi lebih lengkap dari pihak kepolisian, dari hasil investigasinya nanti seperti apa. Baik, terima kasih Ibu Nini informasinya. Ini adalah kondisi terkini, pasmod. Oke, mungkin beberapa kawan, apa sih pasmod? Pasar modal? Oh bukan, pasar modern ternyata. Dan Ibu Nini bilang, kami saat ini bergotong royong membersihkan puing-puing bekas kebakaran. Belum tahu diperbolehkan berjualan lagi kapan. Tapi yang pasti kalau dilihat dari lokasi, sebagian kios dan lapak habis terbakar. Saya buka lagi videonya ya. Yang ini adalah kondisi terkini. Baru beberapa menit yang lalu. Seperti inilah situasinya kawan. Baik. Butuh beberapa waktu untuk kembali berjualan. Apakah nanti kerusakan ini akan diperbaiki kembali, atau pasar darurat akan dibuka, atau bagaimana? Belum ada kejelasan, kawan. Tapi yang pasti situasinya seperti ini. Lapaknya masih bisa. Saya ketawa karena ada seorang pedagang yang menghibur diri dengan bermain. Bermain apa? Pelembungan. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya terkait dengan kebakaran pasar modern kemarin di BSP atau Bumi Serpong, BSP itu apa sih? BSB ya? Hah? Bukit Semarang Baru. Oke. Di Ngalian, kawan. Pasar modern. Pak Didit, selamat pagi. Halo.
1: Jam 10.13 kemacetan di depan Kodam. Tapi sumber kemacetannya tadi sudah ditarik. Semoga bisa berjalan lancar agar kemacetan cepat terurai. Rekor kemacetan sampai di depan masjid.
0: Baik, jadi kalau saya lihat dari video yang dikirimkan ini, itu karena ada kendaraan mogok. Kemudian posisinya saya lihat ini di selatan SPBU. SPBU ya. Di selatan SPBU dekat Kodam ya. Oke. Yang ke arah selatan maksudnya. Dan arus lalu lintas terpantau padat, melambat dan cenderung sesekali berhenti. Atau banyak berhentinya. Oke, menunggu proses pencairan karena penyebabnya adalah tadi sudah diderek ya. Matur nuwun informasinya untuk kawan Rasika yang mungkin melintas di sekitar Banyumanik arah Kodam sebelum ya jalur sebelum ya vihara ya. Bisa lihat dari videonya nih. Ya, matur nuwun informasinya. Itu kawan catatan kita untuk pagi ini. Jalur lainnya kawan Semarang menuju ke arah Bawen tersendat di Kodam, sementara arus baliknya lancar. Ke Salatiga juga mulus untuk pagi hari ini. Kota Semarang ramai tapi relatif cukup lancar. Beberapa catatan yang menuju ke arah Gubuk dari Karangawen, Meranggen tadi informasi terakhir lancar. Di Majapahit juga lancar walaupun ada pekerjaan jalan di bawah jembatan tol di Jalan Majapahit. Arus lalu lintas untuk saat ini lancar. Untuk lajur kanan ya, yang ke arah timur, so far sejauh ini sih masih relatif cukup lancar ya. Walaupun sore, jam pulang kerja, beberapa waktu terakhir, walaupun lajur kanan ada pekerjaan jalan di bawah jembatan tol sampai beberapa meter ke timur, Tapi arus lalu lintas masih relatif cukup ramai tapi lancar. Termasuk siang hari ini atau pagi hari ini. Oke. Kemudian jalur lainnya kawan, Pantura Barat, Semarang, Kendal, Kaliwungu, kemudian KIW, kawasan industri Wijaya Kusuma juga terpantau relatif antreannya pendek. Relatif lebih lancar dibanding hari-hari biasa. Entah nanti ya. Kemudian Weleri ke arah Kendal juga lancar. Pantura Timur belum ada update terbaru dari Anda kawan. Silakan update informasinya di Radio Rasika untuk saat ini. Saya Haris di Kelana Kota, edisi hari Senin tanggal 27 Juli 2026.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Yes. Di musim kemarau untuk saat ini disertai dengan panas dan juga dingin. Kata Pak Satya, di Jepar itu kayak Eropa, Mas. Kenapa? Karena panas tapi anginnya dingin gitu. Ya, musim kemarau identik dengan cuaca panas, udara kering, meningkatnya debu di lingkungan, dan kondisi ini dapat memicu gangguan saluran pernapasan seperti ISPA, infeksi saluran pernapasan, dan juga flu, kawan. Terutama pada anak-anak, orang dewasa juga, serta mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Nah, tipsnya adalah semuanya sudah ya, makan makanan yang baik, yang bergizi, dan perbanyak minum air putih agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. Gunakan masker apa nih? Oh, masker pelindung mulut ya, bukan masker timun ataupun apa gitu. Terutama untuk yang bekerja di tempat-tempat berdebu atau yang kualitas udaranya buruk gitu. Kemudian apa lagi ya? Ya, segera periksa ke fasilitas kesehatan lah ya, apabila mengalami gejala-gejala demam tinggi. Kita itu tubuh kalau mau demam kan sudah tahu persis ya, kira-kira napas kita itu udah agak anget gitu. Kemudian badan kita udah terasa kalau mau demam ataupun mau flu. Nah, sebelum jadi itu kalau bisa langsung diberikan apa namanya obat ataupun periksa ke dokter, kawan. Karena kalau sudah jadi flu biasanya repot, bisa seminggu, 10 hari, bahkan bisa 2 minggu. Batuk berkepanjangan, kemudian sesak napas atau gejala yang tidak kunjung membaik, silakan untuk segera periksa ke dokter. Biasanya kalau udah jadi itu agak susah, kawan. Mumpung masa-masa inkubasi flu itu masih mudah dicegah gitu. Ngomong gampang ya, tapi saya melakukan sendiri itu agak susah. Dari catatan Anda ada masuk Rasika pagi hari ini dari Pak Aldi. Halo.
1: Selamat siang Mas Aris, perjalanan dari Bojong ke Karyadi sampai Mangkang lancar.
0: Oke.
1: Agak sepi untuk masuk ke Semarangnya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Okay.
1: Oh ya, untuk jadi perhatian pihak terkait, itu ada tiang kabel-kabel sebesar tiang kabel telepon itu. Setelah lampu merah KEK persis sekitar 50 meter itu roboh ke arah jalan raya, tapi nggak sampai roboh sekali karena tertahan badan jalan mungkin ya. Itu kabelnya sudah sedikit turun. Mungkin kalau truk-truk yang lebih tinggi lagi bisa tersangkut itu, Mas Haris. Mohon dilaporkan kepada dinas terkait. Terima kasih.
0: Kawasan Industri Kendal ya, KIK ya, Pak. Oke, kawasan Industri Kendal. Baik. Tim redaksi nanti akan menyampaikan ya. Sementara untuk jalur lainnya, kawan, yang melintas pagi ini kawasan timur, beberapa kawan tadi menginformasikan Pak Prabudi, kemudian Pak Bagus Aditya juga lancar di sekitar kawasan jalur tersebut. Oke, Pak Prabudi, jalur Kaligawe arah timur ke Demak Kudus lancar. Oke. Baik, Pak Indra, melintas di Eks Tol Muktiarjo padat merambat. Biasanya berapa menit, Bung? Biasanya berapa menit ya, kawan, untuk lepas Eks Tol Muktiarjo kemudian menuju ke Kaligawe? Ya, ya. Kita pinginnya sih ada nggak ya Eks Tol yang langsung ke kanan gitu, nggak muter dulu di Yuten Kubro gitu ya, kawan? Ya sayangnya nggak ada. Jadi praktis harus muter dulu di Kubro. Tetapi Kubro ini kan kemarin habis dicor. Nah, cor-corannya itu sekarang udah bisa dilewati. Tinggal yang kanan. Yang kanan itu kan di bawah ya, perbedaan ketinggiannya cukup tinggi. Nanti itu akan dicor lagi, kawan. Akan dicor ya, gantian. Nah, untuk kawan Rasika yang melintas, untuk saat ini mohon bersabar. Sabar terus pokoknya ya, kalau kawan Rasika ini melintas di daerah-daerah tersebut. Sudah siap mental lah. Oke, saya buka dulu catatan singkat dari redaksi.
2: News Flash.
3: Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk menghentikan aksi saling serang guna meredakan ketegangan militer yang memuncak di kawasan Timur Tengah setelah melalui diplomasi intensif dan mediasi internasional. Meskipun aksi permusuhan langsung dihentikan demi mengamankan jalur logistik penting, kedua belah pihak sepakat untuk mengalihkan penyelesaian sengketa serta isu program nuklir ke meja perundingan. Demikian News Flash.
0: Oke, catatan lainnya lagi yang di tadi ada kawan kita yang bertanya di sekitar kawasan Kodam bagaimana Bung, apakah masih tersendat? Udah lancar Pak. Untuk saat ini penyebabnya sudah disingkirkan, hanya kepadatan di traffic light Karangrejo Banyumanik saja. Lepas itu sudah lancar. Tadi sempat tersendat di kawasan menuju ke arah sebelum Vihara. Nah, untuk saat ini sudah lancar kembali.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare, Rasika, USA.

Ada sebuah kejadian, seorang guru sekolah dasar di Balikpapan itu mengalami kejadian yang memprihatinkan. Niatnya sih ingin mengingatkan terhadap 3 siswa yang kedapatan merokok sambil mengendarai sepeda motor, tetapi berujung dugaan pengeroyokan. Guru itu bernama Muhammad Afdal. Dia mengaku menegur 3 siswa karena mereka masih mengenakan seragam sekolah. Menurutnya sebagai seorang pendidik, dia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan perilaku yang tidak pantas dilakukan oleh pelajar. Selain melanggar aturan sekolah, merokok sambil mengendarai sepeda motor juga dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi abu rokok dari para siswa sempat mengenai dirinya saat melintas sepulang mengajar. Nah, Pak Muhammad Afdal ini mengaku sempat memegang bagian jaket atau hoodie salah seorang siswa karena kesal, tetapi dia membantah melakukan pemukulan atau kekerasan fisik. Dan tidak lama kemudian, mereka kembali bertemu di lokasi lain, dan saat itulah, menurut pengakuan korban, mereka kembali bertemu di salah seorang siswa menjatuhkan sepeda motornya sendiri sambil berteriak mengaku dipukul gitu. Nah, merasa situasi mulai memanas dan khawatir terjadi kesalahpahaman, guru Afdal ini memilih pulang ke rumah. Namun persoalan ternyata belum berakhir. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang yang terdiri dari 3 siswa, kemudian orang tua salah satu siswa, serta seorang pria yang diduga paman siswa ini mendatangi rumah korban, dan dugaan pengeroyokan pun terjadi, hingga menyebabkan guru Afdal ini mengalami luka, sementara istrinya dikabarkan juga masih mengalami trauma. Kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kronologi secara menyeluruh dan memastikan siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Kawan Rasika, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa guru bukan hanya mengajar di dalam kelas, tetapi juga memiliki tanggung jawab mendidik karakter anak dimanapun mereka berada. Di sisi lain, setiap persoalan yang ada seharusnya diselesaikan melalui dialog dan jalur hukum, bukan dengan tindakan main hakim sendiri. Sebab ketika komunikasi terputus dan emosi lebih dikedepankan, semua pihak berpotensi menjadi korban. Kita pun kadang-kadang di jalan merasa jengkel aja gitu ketika ada orang naik motor sambil merokok gitu ya. Walaupun mungkin abunya kena kita atau enggak gitu, kita merasa seperti terkena dan ingin rasanya menegur gitu ya. Tapi kadang-kadang enggak ingin urusan panjang gitu, enggak usah. Cuma ya jengkel aja gitu ketika melihat orang merokok sambil naik motor, kemudian abunya kebetulan bisa jadi mengena kita. Enggak seberapa sebetulnya efeknya, tetapi membuat orang jadi jengkel. Apalagi ini seorang siswa dan dilihat oleh guru gitu. Tentu ada alasan tersendiri ketika ketika ingin menegurnya gitu. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM di Kelan Kota Rasika. Pantau-pantau arus lalu lintas. Pak Wawan tadi melintas di jalur Gubuk menuju ke arah Semarang. Arus lalu lintasnya lancar saja Pak untuk saat ini. Di Majapahit juga relatif cukup lancar Bung. Oke. Terima kasih informasinya. Kemudian yang di pekerjaan jalan di bawah jembatan tol Gayam Sari, itu arus lalu lintas masih relatif cukup lancar. Siap, makasih, mudah-mudahan cepat selesai. Mumpung musim kemarau ya, dijadikan waktu untuk perbaikan-perbaikan di sana-sini. Kemudian Pak Rustam melintas di jalur Kendal menuju ke arah Semarang, masuk ke lingkar Kendal. Tadi saya lupa untuk memvideo di KIK terkait kabel tadi. Baik. Apakah ada apa tidak, tadi saya tidak melihat. Kemudian jalur lainnya kawan, Semarang Bawen lancar 2 arah, Bawen Salatiga juga mulus, aman, lancar, tanpa kendala apapun untuk siang ini. Oke, itu dulu kawan. Hari Senin ini cukup lancar sejak pagi sampai dengan saat ini.

0: di beberapa ruas jalan yang kita lalui. Kemudian selamat juga untuk putra-putri Anda yang saat ini sudah wisuda ya di Universitas Diponegoro. Ada beberapa fakultas teknik, kemudian kesehatan masyarakat, terus apa lagi tuh hari ini? Besok juga ada itu. Besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Beberapa fakultas ada agenda wisuda di Universitas Diponegoro. Tapi untuk arus lalu lintas ataupun keramaian normal saja. Kemudian Pak Luki, selamat pagi. Selamat siang, Bung. Mohon reportnya mau ke Solo ini. Lewat konven bagaimana di Salatiga. Dari Salatiga baru masuk tol. Oke. Lancar, Pak, untuk siang ini. Selamat jalan menuju ke arah sana. Pak Delta, halo.
1: Selamat siang, Rasika. Selamat siang, Mas Doni. Apa kabar, Mas, di hari Senin yang panas ini, Mas? Mohon info jalur, Mas Doni. Saya dari Pudak Payung. Mau ke tujuan, mau ke Jogja.
0: Ya.
1: Jalur kota-kota, terus ke Solo mau lihat apa survei museum sains yang baru itu, Mas, apa namanya, saya lupa tadi. Demikian, Mas, ini cuaca hari ini cerah sekali. Kalau boleh request lagu, saya lupa penyanyinya, tapi judulnya Stranger by the Day atau The Pretenders yang apa ya, saya lupa kata-kata pertamanya, oh you look so sad, itu demikian, Mas, terima kasih banyak.
0: Baik, saya carikan.
1: Nyun sewu, salah, Mas Haris. Bung Haris, maaf suaranya tadi kok saya ternyata
0: agak mirip iklan. Ya.
1: Nyun sewu.
0: Siap, it's okay, apa-apa. Kemudian udah semuanya ya, ke arah selatan lancar, kawan, untuk siang ini. Cuaca panas, angin sepoi-sepoi banter, dan cocok untuk apa ya. Tapi tidak ini ya, kawan, kalau kita merasakan tubuh itu haus banget tetapi terasa agak kayak mau meriang, itu jangan dipaksakan minum es, atau bisa jadi langsung wah jadi flu itu, meriangnya beneran untuk apa ya, kalau dipaksakan gitu. Paling tidak itu yang saya rasakan.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: I'll stand by you kawan. Ketika Pak Delta tadi bilang ada kalimat atau kata-kata awal, oh why you look so sad gitu, aku langsung tahu bahwa ini adalah lagunya The Pretender. Karena lagu ini bukan tentang atau bukan sekedar lagu cinta, tetapi lagu ini lebih dalam berbicara tentang apa ya, seseorang ketika dia berada pada titik terendah dalam hidupnya, dia datang bukan hey gimana kabarnya atau apa gitu. Karena seseorang yang seorang teman, seorang sahabat udah tahu persis ketika ketika orang ini sedang bermasalah gitu, bahwa orang yang dihadapinya sedang menyimpan kesedihan gitu. Jadi gak bertanya gimana, ada apa gitu, dan sebagainya. Ya, setiap orang pernah berada di titik bingung kawan. Misalnya memilih pekerjaan, memilih masa depan, atau bangkit setelah mengalami kegagalan. Dan ini lagu untuk menemani agar tidak, bahwa kamu gak sendiri gitu loh. Okay, good choice. Pak Dev, selamat pagi. Jelang siang, saya sebut siang aja ya, karena udah menjakiti jam 11. Selamat siang Pak Dev. Request lagunya Fase Laki-Laki Sesungguhnya ya. Fase Laki-Laki Sesungguhnya, siap ya. Pak Saiful Anis, tadi ada yang request lagunya Stranger by the Day dari Sets Apart Mas itu. Agak ngepang-pang rock gitu ya. Ya gak sih kalau gak salah. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, udah masuk, saya buka-buka. Halo.
1: Selamat pagi menjelang siang Mas Syaris.
0: Ya.
1: Melaporkan dari Lingkar Kubro, macet. Aha. Panjang ya, sampai jembatan Tambak Lorok.
0: Wow.
1: Ini perjalanan mau ke Demak. Terima kasih.
0: Baik, oke. Jadi untuk saat ini masih terpantau padat ya kawan. Jadi mohon bersabar yang melintas di sekitar kawasan Kubro, karena sedang ada progresnya sudah cukup bagus. Dan memang untuk saat ini giliran yang di lajur kanan yang ditutup gitu ya. Karena kemarin-kemarin kan yang lajur kiri ditutup karena pengecoran. Nah, pengecorannya udah dibuka, bisa dilintasi, udah cukup umur. Sekarang tinggal persiapan untuk pengecoran di lajur kanan gitu kan. Sama-sama padat, ban menyempitannya sama juga seperti kemarin kawan. Oke. Okay. So, kemudian informasi lainnya, oh iya, saya ke redaksi dulu kawan ya, untuk informasi singkat dari redaksi.
2: News flash. Menteri Keuangan menetapkan dengan membatasi tambahan belanja negara dan menuntut efisiensi belanja non-prioritas kementerian setelah harga minyak mentah dunia melonjak hingga menembus 100 US dollar per barel. Kebijakan pengetatan ini diambil guna memastikan defisit APBN tetap terjaga aman di bawah batas 3% terhadap produk domestik bruto, sembari menjaga stabilitas anggaran subsidi energi serta bantuan sosial bagi masyarakat. Demikian Newsflash.
0: Lanjut lagi kawan, informasinya siang ini Pak Ilham melintas di Sayung, aman. Sayung aman ya, siap. Dan sedikit padat di sekitar kawasan Genuk karena volume kendaraan menuju ke arah Terboyo ya. Karena traffic light ya. Oke, baik. Makasih banyak informasinya. Untuk di Sayung hanya di U-turn ini aja, di batas kota, karena aktivitas nyebrang dan putar balik. Sewaras sejauh itu ke arah Kudus, Pati, Juwana, lancar untuk kedua arahnya siang hari ini. Itu kawan. Tadi ada minta lagunya Stranger by the Day. Oke. Okay. Biar sekalian aja ya, kita nikmati. Agak-agak funk, nge-punk gitu ya, punk rock sedikit. Biar seger untuk suasana siang hari ini. Informasi lalu lintas, lancar pun adalah sebuah informasi yang penting bisa disampaikan ke masyarakat.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Panen raya cabai di Kecamatan Sumawono, Kabupaten Semarang justru diwarnai keluhan petani seiring anjloknya harga jual di tingkat petani. Harga cabai seret yang sempat menyentuh Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilogram kini anjlok menjadi hanya Rp20.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting turun menjadi Rp16.000 per kilogram. Petani asal Dusun Gondang Tani, Mulyadi, bilang melimpahnya hasil panen dan berkurangnya pembeli langsung menjadi penyebab utama anjloknya harga.
3: Belum panen kan 80 ya. Sekarang 20 itu asal yang beli kan. Ini namanya cabai seret, seret rawit. Kalau yang besar itu akan merah, cabai merah keriting.
4: Cabai merah keriting berapa?
3: 16.000
5: per kilo.
3: Iya.
4: Dengan harga 20.000 rugi enggak sih, Pak?
3: Ya enggak rugi, tapi ya
5: untung sedikit.
3: Untung sedikit. Masalahnya kan seperti
4: apa yang bikin harga itu apa, Pak?
3: Kira-kira gini ya. Hanya pembelinya kurang.
2: Dengan kondisi ini, petani hanya meraih untung tipis dan harus mengerjakan lahan seorang diri guna mengatasi biaya buruh petani. Musim kemarau tahun ini membawa berkah bagi petani semangka di Kabupaten Demak, seiring hasil panen yang melimpah dan kualitas buah yang sangat bagus. Deretan kios di sepanjang jalan inspeksi Desa Cabean hingga Desa Banggo ramai disinggahi warga maupun wisatawan yang ingin membeli semangka segar. Salah satu penjual, Sundari, bilang semangka Indul dengan kualitas A dijual Rp5.000 per kilogram, sementara semangka merah dihargai Rp4.000 per kilogram. Dengan bobot rata-rata hingga 5 kg per buah, panen raya ini sukses menggerakkan roda perekonomian masyarakat Kota Demak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Lagu untuk teman perjalanan menuju ke berbagai ruas jalan di tengah suasana yang cukup panas. Pak Surya, selamat siang menuju ke arah Boyolali. Mohon reportnya dan kulinernya apa ya, Bung, yang cocok di sana? Wah, banyak di sana. Soto, iga, kemudian tumpang, sate, nasi padang dan sebagainya. Banyak lah ya, Pak, di sana tuh. Ya. Ngomongin soal makanan, saya jadi inget ya. Kalau kita ngurus sebuah negara, jika kita harus memilih antara gimana, makanan atau hukum sebagai sebuah fondasi sebuah negara gitu. Ya makanan dulu lah, yang penting rakyat perutnya kenyang, karena kalau nggak kenyang bisa terjadi chaos. Nah, tapi kalau saya pilih hukum, karena makanan memang mengenyangkan hari ini, tetapi hukum yang baik itu memungkinkan makanan itu terus diproduksi gitu, terus diperdagangkan, didistribusikan dengan aman gitu. Coba bayangkan kawan, tanpa hukum makanan bisa diperebutkan, tetapi kalau hukum yang adil, negara bisa memiliki kemampuan untuk menghadirkan pangan bagi rakyatnya. Itu kata Sun Tzu yang saya kutip. Tidak hanya Sun Tzu, dari Pak Mahfud juga pernah bilang begitu, terus siapa lagi itu saya pernah gitu. Jadi ujung-ujungnya ke Sun Tzu. Karena makanan membuat manusia itu bertahan hidup, dan hukum membuat sebuah negara itu tetap hidup. Tanpa hukum, makanan itu bisa menjadi rebutan. Nah, dengan hukum yang ditegakkan, maka pangan dapat diproduksi, distribusi, dinikmati secara adil. Dan makanya hukum sekarang itu barangkali akan sangat prihatin ketika dalam sebuah mungkin di sekitar kita, ketika ada pejabat ngomong itu sudah nggak dipercaya lagi gitu. Ketika kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun, itu bisa sangat serius menurut saya. Karena public distrust, ketidakpercayaan publik itu bisa berujung pada public defiance atau perlawanan atau pembangkangan publik terhadap otoritas. Kita sering dengar nggak, ngomongan ketika orang pejabat ngomong terus nggak dipercaya oleh masyarakat, nah itu bahaya tuh kawan. Kalau itu terjadi, public distrust itu. Contoh-contoh hal-hal yang terjadi di Indonesia sekarang ini bisa membuat kepercayaan publik terhadap negara itu bisa menurun gitu. Ketika kisah-kisah, kejadian-kejadian, kemudian bagaimana cara menutupinya tetapi tidak bisa, sehingga kepercayaan terhadap masyarakat terhadap negara itu berkurang. Ini yang berbahaya. Ketika berusaha untuk menutupi sesuatu, menutupi seseorang dengan kisah-kisah, kata-kata tertentu, ini yang berbahaya, kawan. Bisa terjadi distrust. Pak Saiful Anis, selamat pagi. Tadi lagu Stranger by the Day itu zaman saya kuliah, Mas, tahun 98. Oh, iya. Keren. Pak Kholik memberikan informasi, kawan. Mungkin nanti setelah maghrib, kalau Anda melintas di sekitar kawasan jalan Diponegoro Ungaran, tepatnya mungkin di sekitar ini ya, jalan Diponegoro, tapi keluar di Sebantengan gitu, itu nanti akan ada beda tinggi dan mungkin penyempitan lajur karena ada pekerjaan jalan, ya. Peningkatan jalan, ya. Peningkatan jalan dan peningkatan mutu jalan, ya, gitu kira-kira. Nanti habis maghrib, kawan, di jalan Diponegoro. Informasi kita terima dari kawan-kawan di pekerjaan umum, Pak Kholik informasinya. Pak Satya, soal apa ini? Wah, nggak tahu, Pak, soal itu. Pak Agus Nugroho dan kawan-kawan yang lain, nanti saya pelajari dulu ya postingan Anda. Oke, Anda masih terus di Rasika 105,6 FM. Dari berbagai ruas jalan kita pantau untuk siang hari ini.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Dari 105,6 FM Rasika USA. Mantau-mantau arus lalu lintas siang hari ini. Memang kalau mendengarkan Rasika akan lalu lintas. Tapi kan di aplikasi peta ada, ya. Ketika terjadi ketersendatan, apa penyebabnya? Anda bisa tanyakan ke Rasika, apa? Ada apa di situ? Oke, okay, melintas di sekitar jalur Wonodri, MT Aryono. Tadi ada sedikit kecelakaan, tapi tidak menimbulkan ketersendatan. Hati-hati saja di jalan. Oke, okay, terima kasih Pak Firman. Pak Yusuf, selamat siang. Rasika minta informasi Banyumanik dan Kaligawe ke Kudus. Baik. Kalau perjalanan Anda sebetulnya lancar, cuma nanti di sekitar kawasan apa batas kota saja ya. Yang pertama itu mungkin ada akan melambat sedikit, 5-10 menit untuk lepas. Dan juga kalau Anda lewat tol, ya akan mungkin antara 15-20 menit. Ya, sekitar 15-an menit untuk lepas di Kaligawe menuju atau U-turn Kubro, kawan. Setelah lepas itu lancar dan di apa namanya kan di batas kota saja. Oke. Sementara jalur lainnya kalau Anda mungkin keluar Gayam Sari kemudian menuju ke Walter Mongisidi lancar, ya, hanya di batas kota saja Semarang Demak Sayung. Pak Gunawan, Kudus, Bung Aris, jalur dari Bandar Jo ke Salatiga bagaimana ya? Bandar Harjo. Oh, Bandar Harjo. Bandar Harjo, kalau Anda masuk tol, kawan, cukup panjang ya antrian siang ini menuju ke jalan tolnya. Baik, mungkin bisa diantisipasi lewat jalur kota, gitu. Kemudian nanti berputar di, apa namanya, sebelum Unisula, masuk ke jalan tol, lewat jalur bawah saja. Oke, kemudian Demak Kudus lancar, Kudus Pati juga begitu. Lalu lintasnya juga aman lancar tanpa kendala apapun. Saya buka dulu catatan singkat. News
1: Flash. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerbitkan aturan baru yang membebaskan bea masuk hingga 0% atas impor komoditas LPG selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 28 Juli 2026. Kebijakan insentif fiskal ini sengaja dikeluarkan pemerintah untuk menekan biaya logistik impor, menjaga ketersediaan pasokan nasional, serta mengendalikan harga jual eceran gas di tingkat masyarakat. Demikian News Flash.
0: Dari Pak Indra, selamat siang. Pak Nur White, selamat siang juga. Info area mula di Dom, Bung Haris, untuk siang ini. Apa yang ingin Anda dapatkan? Arus lalu lintasnya kah? Atau di dalam mula di Domnya? Ya, memang hari ini ada beberapa, ini ya, apa namanya, ada wisuda dari PWK hari ini juga kayaknya. Kemudian, apa lagi itu, Sekolah Paskar Sarjana. Kemudian ada Fakultas Teknik dan Fakultas Kesehatan Masyarakat hari ini. Untuk area jalan rayanya, kepadatan di situ sih, apa ya, memang cukup padat ya area-area ini. Tapi untuk saat ini kepadatan khas kawasan, lebih padat dari biasanya memang. Kalau biasanya masih mengalir deras, tapi untuk saat ini agak sedikit melambat. Terutama di, ya biasa, berputar di depan Abah Gatot. Abah Gatot. Jalur ini saja. Ya, di Prof. Sudarso sih cukup ramai ya. Terutama di jalur setelah Tirto Agung sampai dengan U-turn berputar. Lepas itu lancar ya arus lalu lintasnya. Gitu kira-kira. Pak Gunawan, kalau lewat Babadan Karangjati lancar enggak ya? Mau ke Salatiga nih. Lancar Pak, untuk lancar yang ini. Nanti malam pekerjaan jalan ada, habis maghrib, tapi untuk saat ini arus lalu lintasnya lancar. Tadi ada ketersendatan di Watu Gong, sekarang udah lancar kembali, silakan melintas di jalur ini. Kemudian menuju ke arah Karangjati, ke arah Bawen, dan seterusnya. Tadi pagi di sekitar kawasan Karangjati, di depan Nasmoko itu menjadi sorotan oleh pihak kepolisian kawan. Seperti kita tahu kawasan ini sebetulnya bukan untuk kawasan parkir, tapi sudah lama kawasan ini dijadikan kawasan parkir kendaraan-kendaraan besar seperti truk gitu. Karena seperti kita tahu kawan-kawan driver truk ini butuh ruang untuk beristirahat, entah itu ngadem ke mesin, ban, rem dan sebagainya. Ya, tapi kadang-kadang ruang-ruang memang tidak mereka tahu persis ya, ketika lebar sedikit ya, mengganggu banget sih tidak, tetapi bukan peruntukannya kawasan ini. Apalagi ada laporan juga di situ dindingnya itu mulai retak sehingga ketika truk-truk besar di situ parkir bisa berbahaya di bawahnya. Kan di bawahnya tuh ada pabrik tuh ya. Di sekitar depan Nasmuko itu ada area khusus yang sisi kiri kalau dari sini, dari Semarang arah ke Karangjati. Pak Muhammad Prayogo, catatan lainnya lagi. Ya, mengomentari ya. Baik, ini kalau tadi pagi kan memang cukup padat ya, dimulai di dom karena ada wisuda. Nah, untuk saat ini sudah relatif agak berkurang dibandingkan tadi. Pak Wiwi melintas di sekitar kawasan Gombel, arus lalu lintasnya cukup ramai tapi lancar. Oke, ramai tapi lancar. Oke, hati-hati yang melintas di jalur tersebut. Kemudian informasi lainnya, udah semuanya ya. Oke, saya munculkan lagu yang ini mudah-mudahan bisa dinikmati. Ini dari tiket kawan. Yuk kita nikmati bersama sambil sing along. Tapi jangan lupakan konsentrasi untuk berkendara.

Masih di Rasika, Klan Kota dari Radio Rasika USA untuk Semarang Raya. Ke Pak Andili, selamat siang. Bung Aris, nyimak aja. Oke, silakan menyimak. Kemudian juga untuk kawan Rasika yang ingin melihat Rasika, silakan buka di apa aplikasi Rasika USA. Anda bisa melihat, mendengar dan melihat kita yang lagi siaran. Termasuk kalau Anda mungkin di kantor, buka laptop, buka aja di www.rasikafm.com. Di situ ada dua pilihan tuh, mau dengar atau mau nonton. Gitu. Jadi bisa dipilih salah satunya. Kalau nonton, Anda berarti bisa melihat saya. Dan bisa melihat juga postingan dari kawan Rasika yang mungkin mengabarkan berupa video-video yang disampaikan di informasi lalu lintasnya. Yang di mobil bisa dikonekkan juga di dashboard. Ya. Oke. Baik, kemudian so far sejauh ini kawan, sampai dengan pukul hampir setengah 12 siang ini, arus lalu lintasnya di kota Semarang lancar. Semarang Gubuk, Purwodadi, dan seterusnya lancar. Kemudian Semarang Bawen, Salatiga, Ampel, Boyolali lancar. Hanya di apa namanya, bergas saja kawan ya, karena praktis memindahkan U-turn, tidak lagi di traffic light di pertigaan Karangjati dan sudah ditutup. Praktis untuk kendaraan yang mau menuju ke arah Ungaran atau ke arah Semarang harus berputar dulu di horizontal. Jadi traffic light maju lagi dikit, mungkin kira-kira ya sekitar 200 meter dari traffic light, tempat itu untuk berputar balik. Pada saat-saat tertentu seperti saat-saat ini cukup padat ya, seiring dengan volume kendaraan yang melintas. Gitu. Sementara jalan Majapahit kawan untuk siang hari ini juga masih cukup lancar walaupun ada pekerjaan jalan di bawah jembatan tol Gayam Sari. Arus lalu lintas sedikit melambat karena menyempit, tapi masih relatif cukup lancar. Oke. Jalur menuju ke arah Pranggen Purwodadi aman. Semarang menuju ke arah Kendal melewati kawasan industri Wijaya Kusuma, kedua arahnya untuk saat ini sama-sama ramai, tapi masih relatif cukup lancar. Hanya kepadatan terpantau yang dari arah KIW menuju ke arah kota Semarang saja. Tadi juga ada laporan dari kawan Rasika yang melintas dari kawasan apa industri, juga antreannya panjang di dalam apa kawasan industri untuk keluar menuju ke jalan raya, lumayan panjang. Hari ini lebih panjang dari biasanya. Oke, terima kasih. Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan, arus lalu lintasnya lancar untuk kedua arahnya.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Kondisi itu dipengaruhi kebijakan fiskal nasional serta belum optimalnya penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Bupati Pamekasan, Kiai Haji Khalilur Rahman mengatakan, masih ada potensi kurang bayar dana transfer daerah periode 2002 hingga 2024 sebesar sekitar 71 miliar rupiah yang diharapkan dapat direalisasikan. Sementara itu, dari potensi DBHCHT sebesar 120 miliar rupiah, Pamekasan baru menerima sekitar 50 miliar rupiah yang sebagian besar digunakan untuk membiayai program BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Menghadapi musim kemarau, pemerintah kota Semarang mengalokasikan anggaran operasional Dinas Pemadam Kebakaran sebesar 8 miliar rupiah. Wali kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti bilang, alokasi tersebut difokuskan untuk pemeliharaan armada agar siap siaga setiap saat. Pemkot juga menambah 3 unit armada baru termasuk mobil tangki 1000 liter untuk menjangkau kawasan permukiman padat dan gang sempit. Alokasi anggaran pemeliharaan saat ini masih sangat cukup, sehingga kebutuhan BBM armada bisa dipenuhi lewat pergeseran internal tanpa harus menggunakan belanja tak terduga.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu Suara Bojonegoro Indah FM. Selain pasar kota, Pemkab Bojonegoro mulai merevitalisasi kawasan alun-alun. Penataan ini dilakukan untuk menghadirkan wajah baru pusat kota tanpa menghilangkan keberadaan pepohonan yang selama ini menjadi bagian penting ruang terbuka hijau. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro Sakti Tohadi bilang, revitalisasi alun-alun Bojonegoro merupakan salah satu proyek strategis Kabupaten Bojonegoro tahun 2026. Pemkab Bojonegoro mengalokasikan anggaran sebesar 28 miliar untuk proyek revitalisasi tersebut.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: perjalanan saya mau menuju ke Wirasari. Ini di lepas dari jembatan Kalibabon sudah tersendat. Oh iya mas, ini di lajur samping kiri itu ada sebuah mobil, kalau nggak salah HS Premio yang bagus itu pak. Dari yayasan kematian apa ya, Tabita kayak itu tabrak belakang, yang ditabrak nggak ada, mungkin nabrak truk mas, kapnya mas saya mangap tadi, jadi masih teronggok di situ, menambah daftar panjang ketersendatan yang ada di batas karena arah terbalik yang menuju ke arah Demak aja mas.
1: Iya.
0: Mana rute saya mau menuju ke Wirasari, jalur saya kemana?
1: Ya. Kemudian ya memang tabrak belakang itu sering kali terjadi kawan, karena kita tidak bisa mengantisipasi. Jalur Anda lancar kok pak, ke arah timur, ke arah Wirasari aman lancar untuk siang ini. Entah kenapa hari ini lancar. Ngomongin soal tabrak belakang kawan ya, ini menjadi apa hal yang harus kita ketahui juga, bahwa kendaraan yang melabrak dari belakang seringkali dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab, karena setiap pengemudi wajib menjaga jarak aman dan mampu mengendalikan kendaraannya agar ya dapat berhenti ketika kendaraan di depan melambat ataupun berhenti gitu. Tapi hal ini bukan aturan mutlak ya, karena penentuan kesalahan tetap melihat kronologi dan bukti di lapangan. Misalnya tabrak belakang karena nggak menjaga jarak. Yang salah ya kendaraan belakang. Kendaraan depan mengerem karena lampu merah misalnya, atau kendaraan belakang terlambat mengerem lalu menabrak. Nah, itu tentu apa namanya, yang salah adalah yang belakang. Tapi kadang-kadang juga karena truk merasa ya udah salah lu sendiri, tidak menjaga jarak dan mungkin tidak mengetahuinya, atau mengetahui tetapi malas urusan, dia bablas aja gitu, karena yang apa bersalah adalah Anda yang tidak menjaga jarak aman gitu. Tapi kendaraan depan mengerem mendadak tanpa alasan yang wajar, nah ini juga tentu harus diteliti lagi di siapa yang salah. Kalau pengereman memang diperlukan, misalnya menghindari pejalan kaki atau kendaraan lain, pengemudi belakang tetap wajib bisa mengantisipasi. Tetapi ketika tiba-tiba terbukti kendaraan depan sengaja melakukan brake check misalnya, atau mengerem mendadak untuk memancing tabrakan misalnya, tanpa alasan yang sah, dan ini menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan tanggung jawab gitu. Atau kendaraan depan mundur lalu mengenai kendaraan yang di belakang. Gimana itu kasusnya? Menurut Anda gimana kawan? Siapa yang salah tuh? Atau kendaraan berpindah jalur secara tiba-tiba gitu. Jadi ada kendaraan di depan itu memotong jalur tanpa memberi ruang yang cukup, sehingga ya kayak nyalip wes gitu loh kawan, tanpa ya ada jarak ke depan mungkin berapa puluh meter gitu, apalagi di kecepatan tinggi tiba-tiba langsung ngepot gitu. Nah gimana tuh ya, siapa yang salah? Pak Arifin, selamat siang, mohon informasi jalur Semarang Demak lancar pak ya, hanya di Kubro saja yang mungkin ada sedikit melambat, bukan sedikit, agak banyak melambat, ngantri di situ kawan, karena penyempitan lajur di depan Kubro persis, karena jalurnya kalau yang kemarin itu di lajur kanan yang bisa dilintasi, karena lajurnya yang kiri itu sedang dicor, praktis lajur kanan dilalui jalurnya menyempit. Nah sekarang gantian, yang lajur kiri yang digunakan di pengecoran itu untuk melintas, sementara lajur kanan saat ini sedang dipersiapkan untuk pekerjaan berikutnya, yaitu pengecoran jalan. Gitu. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.

0: Ya Mohan kan, kok seger banget sih dia.
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya, lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya.
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik setiap kemudi.

0: Kawan Resika, beberapa waktu kemarin ada hal yang menarik terkait dengan sisa kuota internet yang ya karena sesuatu hal, tenggat waktu dan sebagainya, tiba-tiba kuota internet kita yang masih tersisa segini hangus gitu. Dan tampaknya kemarin tuh ya nggak apa-apa gitu, artinya kita ya terima-terima aja gitu. Tetapi ternyata ada sebuah gugatan yang menyampaikan hal ini, kawan. Dan akhirnya Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait aturan layanan telekomunikasi. Ya, inti putusannya adalah operator telekomunikasi tidak boleh membiarkan sisa kuota internet pelanggan itu hangus begitu saja tanpa memberikan pilihan perlindungan kepada konsumen. Gitu. Jadi, kan ada tuh kadang sisa kuota internet yang sudah kita beli, yaitu hak kita, kawan. Sehingga tidak boleh dihanguskan secara sepihak oleh operator. Dan MK juga memerintahkan untuk operator wajib menyediakan pilihan layanan. Misalnya, apakah nanti pulsanya itu akan diakumulasi atau rollover ke periode berikutnya, atau perpanjangan masa aktif misalnya, atau pengalian manfaat, atau bentuk kompensasi, atau refund sesuai ketentuan yang akan diatur lebih lanjut. Jadi putusan ini bertujuan adalah untuk memperkuat perlindungan konsumen dan memberikan keputusan hukum dalam layanan telekomunikasi. Jadi perlu kita catat juga bahwa putusan MK itu tidak berarti mulai hari ini semua kuota otomatis tidak akan hangus. Enggak. Operator masih memerlukan penyesuaian sistem dan mekanisme layanan agar sesuai dengan putusan tersebut. DPR juga telah meminta seluruh operator segera melaksanakan putusan MK. Itu kawan. Good news juga ya, kalau dipikir-pikir iya juga ya, itu kan hak kita. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi. News Flash.
1: Sebanyak 906 pemanah muda dari berbagai provinsi di Indonesia berkompetisi menguji akurasi dalam ajang kejuaraan nasional panahan junior 2026 yang digelar di Kudus, Jawa Tengah. Ajang bertaraf nasional ini diselenggarakan sebagai wadah pembinaan berjenjang untuk menjaring talenta berbakat sejak usia dini guna memperkuat regenerasi atlet panahan di Indonesia. Demikian Newsflash.
0: Oke, kita lanjut lagi ya. Waktu tersisa beberapa menit kita habiskan waktu Pak Ujang, selamat siang. Ingin request lagu. Oke. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika. Tadi ada laporan untuk kawan-kawan operator tol Semarang ya. Di ruas tol Semarang Demak sekitar KM457 itu ada ya sedikit perbedaan level permukaan yang lumayan sehingga kendaraan yang melintas dengan kecepatan tertentu terasa jendul ya atau menghentak gitu ya. Dan ini sudah kita sampaikan ke pihak tol Semarang kawan dan sudah mendapatkan atensi terkait dengan hal tersebut. Untuk sementara ini, untuk pengguna jalan yang melintas di tol Semarang di KM456, untuk sementara ini dipasang terlebih dahulu himbauan atau perambuan, himbauan atau perhatian untuk pengguna jalan. Ini kawan di KM457 yang dilaporkan oleh kawan Rasika, kalau Anda mungkin melintas di sekitar kawasan tersebut, mungkin akan terasa jendul. Nah, upaya saat ini kawan, sambil menunggu upaya berikutnya, mohon berhati-hati yang melintas di KM457. Sudah ada perambuan dipasang di situ. Pak Kagendra, selamat siang. Mas, kita ini bukan terima-terima aja, Mas, kuota hangus. Cuma mungkin tidak terpikir oleh kita kalau hak kita diambil orang lain. Jadi, untuk saya tetap ya terima kasih kepada pasangan yang terpikir menggugat hal tersebut. Iya. Dulu kayak nerima aja gitu ya. Kayak aturannya, oh aturannya gitu, ya udah gitu. Walaupun mungkin 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, itu kalikan sekian jumlahnya itu banyak, itu bunyi itu. Kalau di ini ya, kalau di ya, hitung-hitung dan sudah berapa lama kita mengalami itu, waduh, sudah cukup banyak ya pasti jumlahnya, ya enggak sih? Ya sudah, kita sudahi saja perih ini. Paling tidak itu lagu yang dinyanyikan oleh Miss Latia.

Lagu ini membuat kita terasa seperti sendiri ya, dan terlalu dalam suasana mendayu-dayu, jadi agak lemes. Oke, tadi Bu Rina tadi menyukai lagu ini. Selamat jalan ya, untuk dinikmati saja. Baik kawan, tampaknya waktu kita break dulu sejenak pukul 12 ya. Jadi kita mendengarkan kajian-kajian terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita lanjutkan lagi perjalanan ke Lahan Kota sesi berikutnya sampai dengan sore hari nanti kawan. Tetapi arus lalu lintas sejauh ini kawan, Kota Semarang landai saja. Beberapa kejadian-kejadian kecelakaan, tenggolan dan sebagainya terjadi, tetapi tidak menimbulkan ketersendatan. Cuma arus kewaspadaan kita saja. Kemudian Semarang menuju ke arah timur, lalu lintasnya lancar. Semarang, batas kota, kemudian Sayung, Demak, Kudus, Pati, Juwana Rembang, lancar. Semarang menuju ke arah Gubuk, Purwodadi, lancar. Kemudian Semarang menuju ke arah Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan, lancar. Hanya di KIW saja, ke arah Semarang cukup ramai, padat. Yang terpantau padat untuk siang ini adalah rel kereta dan Kubro. Seperti biasa, karena ada pekerjaan dan juga volume kendaraan yang melintas di jalur ini. Terima kasih kawan, selamat jalan. Hormati sesama pengguna jalan. Selamat.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kota Semarang menyelidiki kasus matinya seekor harimau putih koleksi Semarang Zoo yang diisukan kesalahan prosedur anestesi. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kematian, termasuk menelusuri dugaan adanya kesalahan anestesi atau pembiusan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti sangat menyayangkan matinya harimau bernama Anggun tersebut karena selama ini menjadi hewan favorit pengunjung. Pihaknya berjanji akan transparan menyampaikan hasil penyelidikan ke publik sebagai evaluasi pengelolaan taman satwa tersebut. Aksi pencurian kendaraan dengan modus mempreteli seluruh roda mobil menghebohkan warga Dusun Dliwang, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Satu unit mobil Honda Brio berwarna hitam yang diparkir di lahan kosong dekat rumah korban menjadi target hingga keempat ban dan velgnya raib. Peristiwa baru diketahui pada Kamis pagi saat tetangga korban melihat mobil tersebut sudah dalam kondisi tanpa roda. Kapolsek Ungaran Kompol Sugiyarta menyatakan, korban sudah resmi melaporkan kejadian tersebut dan polisi kini sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

setunggalipun dawuh. Ing pundi dawuh kala wau dipun dawuhaken dening panjenenganipun Sayyidul Imam Fakhrur Razi Sahibut Tafsiril Kabir radhiyallahu an. Dawuhipun napa? Anna ruha da'watir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jawharatu risalatih jam'ul insaniyah ala da'watil haqqi. ونبذ الفرقة والاختلاف ringkesipun dawuh ruh dakwahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi mutiaranipun intinipun kautusanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku mboten wonten malih inggih menika namung menyatukan sedayanipun kula lan panjenengan dipun setunggalaken dipun satoaken dateng pundi dipun ajak dateng kebenaran ingkang mutlak saking ngersanipun Allah. Lajeng ingkang nomor kalih napa? Buang ngedoi napa wontenipun pertentangan-pertentangan ingkang menimbulkan perpisahan lajeng timbul suatu permusuhan. Pengertosan ingkang kados mekaten kala wau inggih menika ingkang wonten Al-Qur'anul Karim ingkang kesebut minangka kalimatus sawa. Kalimah-kalimah yang mana kalimah-kalimah itu menunjukkan suatu kebenaran yang mutlak, menunjukkan suatu kebersamaan kita di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kesatuan dan persatuannya. Dawuhipun Allah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dateng ahlul kitab kul omongno Muhammad ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Ayo ahlul kitab, ayo mriniyo kabeh kanggo nyekeli dateng kalimatus sawa antarane awakmu karo aku iku gak ono bedane.
Nopo ingkang maksud mboten wonten bedane niku nopo? Terusipun ayat Alla na'buda illallah. Kula lan panjenengan nopo ngebekti mangawula supaya dadi kawulanipun Gusti Allah. Niki dinapak-napak nggih pun teng mriku. Ben. Ingkang nomor kalih napa? Dawuhipun wala nusyrika bihi syai'a. Ayo. Aja kon sekutokno. Nggih. Gusti Allah niku. Nggih. Kelawan apa wae. Nggih ta? Kula kali jenengan niku ibadahe mboten nyekutokno teng Gusti Allah. Nggih ta? Cuma sing kathah niku napa? Duwe karep sing gak cocok karo karepe Gusti Allah. Nah niki lho. Nggih ta? Mek iman ngaku iman. Dlewere niki lho. Ya, coba. Hah? Lajeng terusipun ayat wala yattakhidu ba'duna ba'dhon arbabam min dunillah. Ojo sampai di antara sebagian dari kita ini mengambil suatu tuhan sing disembah saklintunipun Gusti Allah. Sing disembah niku bener Gusti Allah. Yeah. Cuma sendene ati kula kali sampean niki lho kadang-kadang niku napa? Sik luwe akeh napa? Wedi karo wong tinimbang karo Gusti Allah. Sik luwe akeh isin karo wong tinimbang isin karo Gusti Allah. Ayo nggih napa mboten? Nggih. Yeah. Nyerempet-nyerempet bahaya niki lho padha doyane kula kali sampean niku. Nggih. Pun. Napa dawuhipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, fa in tawallau Muhammad. Nggih. Mek pancen kabeh iku gak gelem trima Muhammad. Omongno Muhammad. Faqulu ishadu bi anna muslimun. Ya wis mek ngono. Ya, cuma saksenono lho ya. Niki lho. Aku wis genahno, wis nglungguhno lho. Ya. Lan aku gak melok awakmu lho. Nen? Kangelan, pemimpin koyo ngeten iku kangelan. Nggih ngopo mboten? Nggih, nek sampai gak keterima, gak oleh pengikut, nggih ta? Dadi gak terima, pancen kepentingan. Gampang kok utak-utik niku gampang. Nggih. Lajeng dus pundi? Nggih. Dawipun Allah Subhanahu wa taala malih wonten ing Al-Qur'anul Karim. Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuha walladzina auhayna ilaik. Pun dados gawan. Ngeta. Ingkang sampun dipun syariataken dhateng kula lan panjenengan niku napa? Melalui wahyu saking Gusti Allah dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa? Sami ingkang kados dipun aturaken dhateng Nabi Nuh. Padha mawon. Nggih. Lajeng wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa.

Ya Allah. Nggih. Napa malih di luar agamane Allah niku napa? Nyababaken timbulipun napa? Perbedaan, perkelompokan, pertentangan dan permusuhan. Dan tapi wal ujub kullul ujub. Sing dadosaken kula kali panjenengan niku heran niku napa, gawok niku napa, mboten masuk akal niku napa. Justru uang-uang sing duwe perilaku koyok ngeten niku mboten kok uang bodoh, mboten. Siji uang duwe ilmu, gitu. Nomor loro uang wis ngerti nrimo piro-piro ayat-ayat saking ngersanipun Allah. Nomor telu uang-uang sing wis nrimo kejelasan-kejelasan saking ngersanipun Allah. Dan iki lah, gitu. Menitung mriki kang golak balik kula takon kalin jenengan niku lho. Napa takon kula? Sing barakno umek kaya ngeten sak dawan-dawane niki lho. Kira-kira niku wong bodho napa wong pinter? Nen? Nen? Wong sing bertitel napa sing mboten bertitel? Nen? Niki lho. Aneh sampean. Gawok, kaget, mboten usah kaget, nggih pun ngeten niku. Kita mulai biyen ngeten niku. Nggih pun penyakit kuno. Nggih ta? Lah, oleh timbul koyok ngeten niku napa? Merga kena penyakit loro. Nggih. Penyakit napa? Tadyi'un lil haqqi, mensia-siakan. Dateng hak-hak ingkang sak mestine harus dipenuhi. Kita wong padha rebutan, nggih napa mboten? Ngeten. Engko ujug-ujuge cuma siji tok, kira-kira aku oleh pira? Lho ngeten nggih. Siji. Nomor kali napa sababe? Ta'addin lil had. Mergo pepreko, mergo sembrono keluar songko aturan-aturan, pelanggaran-pelanggaran sing wis napa? Tentokno. Ben, monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ba'nayli syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa
أدخلنا الجنة مع الأبرار، وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Menghadapi musim kemarau, pemerintah Kota Semarang mengalokasikan anggaran operasional Dinas Pemadam Kebakaran sebesar 8 miliar rupiah. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti bilang, alokasi tersebut difokuskan untuk pemeliharaan armada agar siap siaga setiap saat. Pemkot juga menambah 3 unit armada baru termasuk mobil tangki 1.000 liter untuk menjangkau kawasan permukiman padat dan gang sempit. Sementara itu, PLT Kepala Bapeda Kota Semarang Sugeng Hartanto bilang, alokasi anggaran pemeliharaan saat ini masih sangat cukup, sehingga kebutuhan BBM armada bisa dipenuhi lewat pergeseran internal tanpa harus menggunakan belanja tak terduga. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan memperkuat langkah antisipasi guna mencegah ancaman gagal panen akibat kekeringan. Penurunan debit air irigasi mulai mengancam areal persawahan di Kecamatan Kesesi serta beberapa wilayah bagian bawah dengan potensi kekeringan lebih tinggi. Kabid Sarana Prasarana DKPP Pekalongan Sutanto bilang, Pemkab bekerja sama dengan Pemprov dan Pusat menyiapkan pompa air tenaga surya. Fasilitas irigasi pumping tenaga surya tersebut dibangun di 3 kecamatan rawan, yaitu Bojong, Tirto, dan Seragi dengan dukungan perbaikan jaringan tersier. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Sugeng siang para pamidanget nglarasari. Dinten Senin malih nggih, pepanggihan kalian Krita Putri malih siang menika wonten ati corong Larasari sak menika sampun akhir bulan nganten sampun akhir bulan. Hawanipun bentar nggih para pamidanget nggih, siang menika cerah ngaten lan anginnya sudah tidak seperti kemarin-kemarin yang anginnya kenceng gitu. Nanging hawanipun tasih asrep. Ngaten para pamidanget. Lan sampun wonten Krita Putri siang menika. Monggo para pamidanget ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari wonten dinten Senin menika saged pinarak di 081 3258 58 500. Sinambi menapa kemawon. Sinambi menapa mirengaken lelagon campur sari, sinambi makaryo, sinambi dahar, sinambi menapa malih nggih, sinambi wonten mergi, monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari saged pinarak di 081 3258 58 500 lan pepanggian kalian Krita Putri. Siang menika untuk lalu lintas di sekitaran menika nggih, sekedap. Ini lalu lintas di sekitaran Sayung. Siang menika tasih aman mawon nggih. Di sekitaran Sayung menika tasih aman, boten wonten ketersendatan. Lan wonten sekitaran arah ke barat ini juga masih aman, tidak ada ketersendatan arah ke barat. Nah, para pamidanget ingkang badhe ngersakake lagon campur sari sinambi update lalu lintas saged sanget nggih. Menika ingkang sampun pinarak wonten kawan di 9409 kalian Pak Botak. Waalaikumsalam sugeng siang, menika badhe nyuwun lagu kemawon saking Niken Salindri. Nganten nggih, diantrikan lagunya nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Lan para pamidanget untuk cuaca, bagaimana dengan kondisi cuaca di tempat lainnya menawi wonten sekitaran Ungaran menika cuaca tasih cerah ngaten. Pak Gewer menika saking bandara arah Kedemak lancar, tapi di sekitaran Sayung nggih, di sekitaran Kubro. Di sekitaran Kubro ini agak melambat di sekitaran Kubro. Matur nuwun Pak Gewer, sampun pinarak, sampun maringi info. Kawula puter mawon lelagon campur sari siang menika wonten adicara nglarasari kagem para pamidanget sedaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1276 tahun bukan sekedar hitungan waktu. Di dalamnya ada jejak perjuangan, ada doa, ada kerja keras, dan kebersamaan lintas generasi yang telah menjaga Kota Salatiga hingga hari ini. Warisan terbesar Kota Salatiga bukan hanya pada pembangunan atau sejarahnya, melainkan nilai-nilai yang terus hidup di tengah masyarakat. Saling menghargai, saling menguatkan, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Itulah makna dari tema hari jadi tahun ini, yakni Salatiga Beda, Beragam Nyaman, Salatiga Toleran. Atas nama pemerintah Kota Salatiga, saya berikan apresiasi yang tulus kepada seluruh elemen masyarakat. Terima kasih telah menjadi penjaga kerukunan, penggerak kemajuan, dan bagian penting dari setiap langkah pembangunan kota ini. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama, menjaga apa yang telah diwariskan, sekaligus menghadirkan harapan baru bagi Kota Salatiga Beda yang semakin maju, nyaman, dan mendunia. Selamat hari jadi ke 1276 Kota Salatiga. Sri Astu Swasti Prajabya. Semoga berbahagia dan selamatlah rakyat sekalian. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tasi wonten ati corong larasari kawula buka WA malih nggih ingkang sampun binara. Menika wonten Pak Arjun sugeng siang, menika salam buat semuanya. Matur nuwun Pak Eko Darmanto sugeng siang.
1: Halo, selamat siang Rasika FM. Selamat siang juga untuk Mbak Greta dan kawan Rasika.
0: Siang, Pak Eko Darmanto.
1: Mohon info untuk lalu lintas dari BSB ke Demak siang hari ini, rute terbaik lewat mana ya? Terima kasih.
0: Saking BSB tumuju Demak nggih, saking BSB tumuju Demak untuk rute terbaik siang menika masuk tol saja, masuk tol dari BSB ke arah Ngalian, Ngalian ke arah Krapyak, Krapyak masuk tol, lajeng sak mangke menawi wonten Muktiharjo sedikit antre di sekitaran Kubro, tapi lepas itu lancar, hanya di sekitaran Kubro saja. Lepas itu menuju ke arah Demak lancar, tidak ada ketersendatan Pak Eko. Pak Han, sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Greta. Semangat Senin Mbak Greta.
0: Semangat Senin.
2: Mbak Greta nyuwun lagu nggih. Jalaraning Tresno.
0: Siap.
2: Kagem Mas Budi, Mas Wahyu. Sing semangat le kerjone sun-sun.
0: Matur nuwun. Pak Han, selagunya diantrikan kemawon. Kawan di 5332 badhe nyuwun lagu kemawon nggih diantrikan nggih. Pak Edi Harjono.
3: Sugeng siang Mbak Greta Putri. Wah, jan panase ngedap-ngedapi Mbak. Saya tadi di Pucang Gading persis di Arab. Panas bleduk tok. Ya begitulah kalau musim kemarau. Namanya manusia ya Mbak, kalau panas geger udan jadi segoro. Mbak Gre, kalau boleh saya mau minta lagu, lagunya ini kan sudah tanggal tuwek Mbak, jadi minta lagu tanggal tuwek aja cepet ya Mbak. Ini sudah bulan 8, besok sudah bulan 8, sudah merdeka. Matur suwun Mbak Greta Putri, matur suwun.
0: Matur suwun. Oke.
3: Untuk lalinya tadi yang saya lewati Majapahit Gayam Sari. Terus kemudian Mataram semuanya lancar, Mbak. Lancar jaya ini. Enggak ada kemacetan sedikit pun. Matur suwun Mbak Gre. Sugeng siang Mbak Greta, izin melaporkan di Jalan Halmahera Raya, tepatnya sebelum puskesmas, ada orang terabas-terabas pohon ya, di sisi sebelah kiri. Matur suwun.
0: Matur nuwun infonya Pak Edi Harjono. Lagunya kadosipun boten wonten ngaten Pak Sabdo Satrio sugeng siang badhe nyuwun tembang kemawon nggih saking Darboy Gang onje. Matur nuwun sampun pinara diantrikan lagunya nggih Pak Sabdo Satrio. Salajengipun Pak Hans. Oh, ini lalin keluar KIW macet panjang. Onjenjenje. Matur nuwun infonya. Ini keluar KIW nggih. Keluar KIW ini antreannya cukup panjang siang menika. Matur nuwun. Pak Han sampun maring info menika tasih kathah nggih ingkang ngersakke lelagon campursari. Kawula puter mawon, lelagon campursari siang menika wonten Adicara Nglarasari.

0: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Ini yang mungkin ada di benak generasi muda saat berinteraksi dengan generasi senior. Kenapa ya orang tua sekarang gampang marah? Atau makin tua kok makin sulit menerima perubahan? Dan itu makin parah saat dia ada di dalam antrean bareng generasi senior. Dia melihat ada orang tua yang menyerobot antrean, ada yang ngomel karena merasa anak muda kurang sopan.

0: before the 1950s.
1: Tapi apakah bertambah usia selalu membuat seseorang menjadi menyebalkan? Jawabannya tentu tidak. Salah satu contoh menarik datang dari aktor legendaris Hollywood, Clint Eastwood. Dia ngasih contoh, menua tidak selalu berarti berhenti berkembang. Dia tetap aktif berkarya, terus belajar dan menjaga rasa ingin tahu terhadap dunia sekitar. Namun di sisi lain, kita juga perlu memahami bahwa nggak semua orang lanjut usia punya pengalaman yang sama. Bener ya? Proses menua membawa banyak tantangan, mulai dari perubahan fisik, kemampuan berpikir, hingga kondisi emosional. Ketika seseorang mulai lambat merespon, sering mengulang cerita, atau kesulitan mengikuti teknologi baru, itu tidak selalu berarti mereka keras kepala, mereka kolot, atau sengaja bikin orang lain kesal. Bisa jadi itu adalah bagian dari perubahan alami dalam proses penuaan yang dia alami itu. Misalnya, kita sering terburu-buru memberi label. Kita menyebut mereka kuno, sulit diatur, kolot, nyebelin, tanpa kita mencoba memahami apa yang sebetulnya mereka rasakan. Padahal di balik sikap yang terlihat keras, bisa saja ada rasa takut. Takut tertinggal zaman, takut kehilangan peran, takut tidak lagi dibutuhkan, atau bahkan merasa sendirian. Masyarakat juga sering memberi tuntutan besar kepada orang lanjut usia. Mereka ini diminta harus selalu sabar, bijak, mampu mengikuti perkembangan zaman, tapi pada saat yang sama, mereka juga sering dianggap sebagai beban. Jadi kawan, persoalannya bukan hanya bagaimana orang tua bersikap, tapi juga bagaimana kita memperlakukan mereka. Jadi pesan, jangan jadi tua dan menyebalkan, sebetulnya bukan hanya untuk mereka yang sudah lanjut usia, untuk para generasi senior, tapi juga untuk kita semuanya.
2: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Remaja putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
2: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
1: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
2: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
1: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
2: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik setiap kemudi. Berbagi.

Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam siar Islam. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.

0: Tasi wontena di Corong Lara, Sarilan, Pak Sabdo. Lagu ini pun sampun kaulo puteraken nggih. Pak Edi Harjono
1: Sugeng. Selamat siang Mbak Grita. Izin melaporkan di apa? Di Kedungundu ya, Kedungundu Raya seberangnya Hotel Kosi. Itu ada orang yang pengecatan marka jalan ya Mbak. Mohon kawan-kawan Rasika yang melintas di ke arah atas itu atau menuju ke Pedurungan itu harap berhati-hati karena ada pengecatan marka jalan kawan-kawan Rasika yang melintas di daerah Gedung Mundur Raya. Matur suwun Mbak Grita.
0: Matur nuwun infonya Pak Edi Harjono kawan di 5935 Sugeng Siang. Sugeng ayo jadi bahan mugi dipun paring kelancaran amin nggih. Badhe nyuwun tembang kemawon saged menapa mboten saged diantrikan nggih lagunya. Matur nuwun sampun pinara. Salajengipun menika wonten Pak Sabdo nggih. Kalau sampun kawula puteraken nggih. Lan para pamidanget menika tasih kathah ingkang ngersake lelagon campursari dados kawula puter mawon. Lelagon campursari wonten adicara Nglaras Sari.

0: Jam 2 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Maraknya kebakaran lahan di puncak musim kemarau, Polda Jawa Tengah meminta masyarakat tidak membakar sampah maupun lahan pertanian secara sembarangan. Himbauan ini menyusul kebakaran lahan di ruas tol Pejagan kilometer 248 Brebes yang berhasil dipadamkan tim patroli Polres Brebes menggunakan kendaraan water cannon. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menjelaskan, sepanjang awal Juli sudah terjadi 16 kasus kebakaran lahan di berbagai wilayah dengan kerugian mencapai Rp640 juta dan satu korban jiwa di Batang. Polda Jawa Tengah telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk meningkatkan patroli pada jam rawan dari pukul 9 pagi hingga 4 sore. Kebakaran yang menimpa Pasar Modern BSB Mijen, Kota Semarang Minggu siang meninggalkan duka mendalam bagi para pedagang yang kehilangan seluruh mata pencahariannya. Barang dagangan seperti sembako, daging, beras hingga buah-buahan ludes terbakar. Salah satu pedagang sembako, Sutio, bilang kerugian finansial yang dialaminya mencapai Rp300 juta usai seluruh stok barang baru yang dibelinya hangus. Sementara salah satu saksi, Sri Utami, bilang warga sempat berusaha mengambil apar guna padamkan api yang berasal dari kebocoran gas warung soto, namun kesulitan karena kotak penyimpanan terkunci. Akibatnya, kobaran api dengan cepat merembet hingga menghanguskan kios. Pedagang kini bingung untuk jualan kembali dan berharap adanya ganti rugi asuransi dari pengelola pasar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampun tabuh kalih langkung sedasa menit nggih tasih wonten ati coro nglarasari. Lan monggo para pamidhangan ingkang badhe ngersakake lelagon campursari saged pinarak di 081 3258585500. Ingkang sampun pinarak menika wonten Pak Wafinus Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang, Mbak Rita. Sugeng Siang sedaya kawan rasika.
0: Nggih.
1: Update siang mawon nggih. Niki ten sekitaran Kopeng, Getasan. Cuaca panas nggih, Mbak. Alias cerah. Lalinya juga lancar, Mbak. Kalih ajeng ngersake tembang, Mbak, nek wedale cekap nggih. Tembange kalah, Mbak. Gatan mawon Mbak Greta, matur nuwun.
0: Matur nuwun sampun pinarak, Pak Wafinus diantrikan mawon lagunya nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Lan para pamidanget monggo ingkang badhe ngersakake lagu campursari saged pepanggihan kalian Greta Putri Pak Andre.
2: Sugeng siang Mbak Gri.
0: Nggih, sugeng
2: di KM 430 arah ke atas Tembalang itu ada yang mogok barusan. Belum ada petugas, minta tolong dipanggilkan petugas atau gimana itu, Mbak. Kasihan. Terima kasih, matur suwun. Kalau belum dipanggilkan loh ya. Suwun.
0: Matur nuwun, Pak Andre. Mugi-mugi menika tim dari tol menika bisa meluncur ke lokasi nggih supaya segera tertangani. Matur nuwun. Sampun pinarak, sampun maringi info Pak Andre. Tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari siang menika wonten adicara nglarasari.
3: Kukira obat,
4: ternyata
3: luka terhebat.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Kaulo BKW Amale ingkang sampun pinara wonten Pak Purwanto sugeng siang badhe nyuwun tembang kemawon nggih matur nuwun Pak Purwanto. Ibu Erni sugeng siang menika badhe nyuwun tembang ugi nggih matur nuwun diantrikan lagunya Ibu Umi Yuli diantrikan juga lagunya nggih. Ibu Farida Nurul sugeng siang menika badhe nyuwun tembang kemawon diantrikan lagunya. Pak Indra Giri sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta. Niko tabu sekawang welas langkung songolas izin laporaken wonten saking TL Hanoman ya arah kali Banteng kondisi lalu lintas menika padat pelayat kode matas kok gasik biasanya pun sonten niko kok sampun padat melayat. Kok pilih nopo imbas kemacetan saking arteri Yosudarso nggih kok pilih ngaten. Mekaten informasi Mbak Greta matur nuwun. Nika Mbak Greta ternyata wonten trebok mogok wonten ngajeng napa pemakaman Belanda menika nggih. Dados menimbulkan ketersendatan. Setelah pas menika lancar. Makanten informasi, matur nuwun.
0: Matur nuwun, sampun pinara Pak Indra Giri, sak lajengipun Pak Suwito.
2: Wilujeng siang, Mbak Greta Putri, Pak Kitra, badhe nyuwun lagu kemawon menika tasih ten bojo benter, Mbak. Nalika kepareng dereng medal Jogja istimewa. Kagem ibu Nitya sangkang wonten griya sugeng istirahat kemawon kita sehat panjang umur matur nuwun Mbak Greta Putri.
0: Matur nuwun lagunya diantrikan nggih Pak Suwito menika ngersake lagu mawon Pak Sabdo jogi mangke nggih Pak Gewer ini sebelum masuk Purwodadi ada penambalan jalan ngaten nggih matur nuwun infonya. Kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumane sugeng midhangetaken lelagon campursari sinambi menapa kemawon.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar awal dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama Zeviarani. Hujan deras yang disertai angin kencang mengakibatkan kerusakan pada sedikitnya 10 rumah warga di Dusun Ngadirejo, Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi pada Minggu 26 Juli 2026 sore. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat tersebut menyebabkan sejumlah atap rumah dan dapur warga berterbangan hingga mengalami kerusakan dengan total kerugian material diperkirakan mencapai 9 juta rupiah. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Kapolsek Purwoharjo Ibtu Agus Suartono bersama personil kepolisian, Babinsa, Kepala Desa Bulurejo, serta Kepala Dusun Ngadirejo melakukan pendataan kerusakan dan meminta keterangan para saksi.
2: Selamat sore kawan, kembali Bobby Ramadan Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Otoritas Jasa Keuangan OJK Jember menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan SJK di wilayah kerjanya yang meliputi Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang, Sekar Kijang tetap terjaga. Kepala OJK Jember Aris Budiman bilang, stabilitas SJK di wilayah Sekar Kijang didukung oleh pertumbuhan ekonomi regional yang solid di atas rata-rata nasional, serta kerja intermediasi keuangan yang tumbuh positif per posisi 31 Mei 2026. Katanya kawan, Jember dan Banyuwangi menjadi daerah dengan pertumbuhan tertinggi, masing-masing sebesar 6,35% dan 6,14%. Sementara Lumajang tumbuh 5,89%, Situbondo 5,50%, dan Bondowoso 5,42%.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar program makan bergizi gratis MBG untuk kelompok 3B di Kota Batu mulai disalurkan melalui posyandu dengan sasaran balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu hamil beresiko tinggi atau Risti. Di Kelurahan Sisir, penerima manfaat diprioritaskan bagi balita dan ibu hamil Risti. Pada tahap awal, posyandu ILP Anggrek Bulan 9 menerima 16 paket bantuan pangan bergizi. Distribusi dilakukan terpusat di posyandu 10 sebanyak 3 kali dalam sepekan untuk mempermudah penyaluran dan menjaga kualitas makanan. Melalui program ini, kader posyandu berharap status zero stunting di wilayah tersebut dapat dipertahankan sekaligus membantu meningkatkan berat badan balita yang masih berada di ambang batas minimal agar tumbuh lebih sehat.
4: Dari Solo kawan, kembali Rena TA Radio mengabarkan. Kementerian Sosial mencoret 880 penerima bantuan sosial di Sukoharjo karena terindikasi menggunakan bantuan untuk bermain judi online. Data itu merupakan hasil penelusuran Kemensos terhadap rekening para penerima bansos. Berdasarkan tingkat kesejahteraan, ratusan penerima bansos desil 1 hingga desil 2 merupakan kelompok rumah tangga atau keluarga yang dikategorikan sangat miskin. Mereka menjadi prioritas utama dan paling tinggi dalam penyaluran beragam bansos yang digulirkan oleh pemerintah pusat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya
2: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Sampun badhe tabuh kalih nggih para wami danget lan Greta Putri kedah pamit rumiyin saking ati corong Larasari. Saderengipun kawula pamit menika wonten Pak Sumadi. Pak Sumadi badhe ngersakke lagu kemawon benjang malih nggih Pak Sumadi amargi kok wektalipun sampun boten cekap ngaten. Pak Kris sugeng siang.
1: Awartos Mbak Greta. Di Sendo arah Kudus. Jam 2.38 ada kemacetan. Ada gerakan apa ini? Setelah lepas Bangcu Trengguli Mbak Greta.
0: Siap. Di sekitaran itu karena ada pengaspalan.
1: Macet menika.
0: Siap-siap. Menika wonten pengaspalan di daerah Sedu menuju ke arah Kudus nggih. Di sekitaran Trengguli matur nuwun sampun pinarak Pak Kris sampun maringi info.

0: Selamat mami, matur nuwun sampun pinara, maringi info di sekitar pundi menika nggih.
1: Belok kiri ke Jalan Jati
0: Mula di Dom, leres.
2: Sugeng siang, Mbak Greta.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Informasi dari area depan Mula di Dom.
0: Nah, Mula di Dom, nggih.
2: Kondisi lalu lintas padat merayap. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, daerah Mula di Dom padat merayap karena masih ada agenda menika nggih. Wisuda nganten matur nuwun, Pak Slamet Mami. Uti nggih kukutan menika Uti, Pak Jack.
3: Jalan Siliwangi arah Kalibanteng ada truk mogok. Ya, yang posisinya tepat di depan gerkop, tapi posisi berhentinya melintang menutupi hampir dua lajur. Sudah ada storing car-nya di sana, sudah ada yang benerin. Terima kasih.
0: Siap.
3: Tadi
0: ada,
3: saya keluar dari simpang Hanoman itu macetnya udah mungkin sudah lebih ke belakang ke arah Kerapiak lagi.
0: Siap. Matur nuwun infonya.
3: Penyakitnya ini Pak, rong lajur di pangan Dewi.
0: Ya, di sekitaran Siliwangi nggih, ini ada truk trouble di sekitaran Kerkop menika. Matur nuwun Pak Cek infonya. Lan para pamit banget Greta Putri pamit rumiyin nggih saking Adicara Nglarasari amargi sampun purno ngantos tabuh 3. Lan benjang ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari saged pinarak malih wekdalipun tasih sami di tabuh setunggal dumugi tabuh 3. Samangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota Sore. Kawula pamit rumiyin. Bareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Mengantisipasi musim kemarau tahun ini yang diprediksi lebih panjang dan kering, BPBD Kabupaten Semarang menyiapkan 150 tangki air bersih atau setara 750 ribu liter. Kepala Pelaksana BPBD Alexander Gunawan bilang, saat ini sebanyak 6 desa di Kabupaten Semarang mulai terdampak kekeringan dan 16 tangki air telah disalurkan ke warga. Penanganan juga dilakukan dengan menempatkan toren di daerah ekstrim, serta kolaborasi bersama PDAM hingga BNPB untuk pembangunan sumur bor. Status siaga darurat disiapkan hingga Februari tahun depan guna memastikan pasokan air bersih warga tetap terpenuhi. Pemerintah Kota Semarang memperketat pengawasan rusunawa guna mencegah praktek oper sewa atau jual-beli unit ilegal melalui calo. Kepala Disperkim Murni Ediati menghimbau warga tidak membeli atau menyewa unit di luar prosedur resmi karena tidak memiliki kepastian hukum. Guna meningkatkan transparansi, Disperkim mengoptimalkan aplikasi e-Rusun sehingga bukti pembayaran dan dokumen bisa dikirim langsung lewat WhatsApp serta surat elektronik. Pemkot juga memastikan penghuni resmi yang mengalami kesulitan ekonomi akan diberikan solusi lewat komunikasi dan pembinaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita berkelana kota Kawarasika sudah jam 3 sore lewat 9 menit ya. Dan hari ini lalu lintas itu di sekitar Siliwangi ya. Sekitar Siliwangi ini ada antrean karena ada kendaraan trouble di sekitaran Siliwangi, di Kerkop tepatnya. Di sekitaran Kerkop itu ada kendaraan trouble Kawarasika. Itu yang menyebabkan antrean di sekitaran Siliwangi. Yang melintas harap sabar saja. Terus untuk sekitaran Kubro, ini juga terlihat padat ya di sekitaran Kubro untuk sore ini Kawarasika. Untuk jalur lainnya Kawarasika bisa memberikan update-nya di 081 3258 5800 yang di sekitar Trengguli. Untuk Trengguli ini masih ada pekerjaan jalan, jadi sekitaran Trengguli itu yang di Desa Sedo itu sampai TL Trengguli yang arah ke Kudus ini ada kepadatan dan melambat jalurnya. Tadi juga sudah diupdatekan oleh Pak siapa tadi ya, Pak Slamet ya. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Jack. Pak Jack sudah di manakah?
1: Sore Mbak Krita, info tanah Mas Landar Pak Macet. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Untuk sekitar tanah Mas ya. Tanah Mas ini memberikan info tanah Mas lancar ya. Tapi itu ada arteri arah tanah Mas. Oh, yang di pekerjaan jalan yang di rumah sakit Dr. Samsu itu ya. Oke. Okay. Dokter Samsu Hidayat itu memang masih ada pekerjaan jalan itu, jadi agak melambat gitu ya. Oke, terima kasih infonya Pak Jack. Pak Arga ini menginfokan yang di TL Suharti ya, antriannya cukup panjang karena ada truk yang patah as itu di depan makam Kerkop itu yang menyebabkan antrean. Terima kasih Pak Arga untuk update-nya, dan Kawarasika bisa terus memberikan update-nya untuk lalu lintas di sore hari ini di 081 3258 5800. Dan untuk sore hari ini juga cuaca ini masih cerah ya, belum ada tanda-tanda ini mendung gitu, belum ada tanda-tanda cuaca cerah untuk saat ini Kawarasika. Dan untuk yang di sekitaran Sayung sore hari ini di sekitaran Sayung juga masih aman untuk sore hari ini. Tidak ada antrean ya di sekitaran Sayung. Yang masih ada pekerjaan jalan yang di Majapahit ini juga masih ada pekerjaan jalan karena Majapahit itu nanti selesai sekitar Desember ya. Yang sekitaran Majapahit arah ke timur ini posisi pekerjaannya di lajur kanan. Gitu Kawarasika. Untuk Gombel ini juga masih aman jalurnya di Gombel, belum ada tanda-tanda kepadatan. Nggak tahu nanti kalau pulang kerja ya, saatnya pulang kerja pastinya akan padat untuk jalurnya. Nanti kita lanjut lagi Kawarasika, dan Kawarasika bisa terus memberikan update-nya di 081 3258 5800.

0: Kita lanjut lagi Kawarasika untuk berkelana kota ya. Dan untuk saat ini Kawarasika bisa terus memberikan update-nya di 081-32-58-58-500. Bagaimana kondisi untuk lalu lintas di sore hari ini. Dan untuk sekitar Sayung ya, untuk sekitar Sayung saat ini sih masih aman. Sepertinya masih aman. Belum ada ketersendatan ya di sekitaran Sayung. Yang sudah gabung lagi ada Pak Wafinus. Pak Wafinus sudah di manakah?
1: Selamat siang Mbak Krita, selamat siang kawan Rasika semua. Update sore ya Mbak, perjalanan dari Ngablak Kabupaten Magelang menuju KIC Kota Semarang tadi lewat Kopeng saja, terus JLS, terus jalan konvensional, terus via Gunung Pati, dan saat ini udah masuk KIC, Mbak. Terpantau lalinya rame lancar. Tidak ada halangan suatu apapun ya. Tidak ada catatan berarti. Untuk cuaca sepanjang perjalanan juga cerah ya, Mbak. Gitu saja sementara infonya, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wafinus untuk infonya. Dan untuk saat ini ya, di sekitar Gombel ini juga masih aman. Kawan di 4824 mau tanya untuk Sayung macetkah untuk saat ini? Sayung tidak. Tidak ada antrean di sekitaran Sayung. Untuk Sayung masih aman. Begitu infonya. Kawarasika bisa terus memberikan info ya di 081-32-58-58-500. Dan kalau ngomongin soal olahraga ini ya, siapa kemarin yang nonton voli? Voli Timnas Indonesia masuk di peringkat ketiga, mendapatkan medali perak. Wah, tapi perjuangannya luar biasa kawan Rasika. Dan yang menjadi juara di CV Cup untuk voli ini, yang menjadi juara adalah Vietnam. Gitu kawan Rasika, kemarin seru banget permainan Vietnam lawan Thailand ya, versus Thailand kemarin. Wih, seru banget pokoknya. Gitu kawan Rasika, yang suka olahraga ini masih seru soal ini ya. Soal apa namanya? Voli gitu, seru banget soal voli. Dan kawan Rasika, untuk kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-32-58-58-500.
2: Kabar-kabar Rasika hari ini. Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
3: Pasca bentrokan Menteng Jakarta, 200 personil TNI Polri siaga di lokasi. Polisi panggil selebgram terkait konvoi yang bikin macet parah Bundaran HI. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Bentrokan dua kelompok warga terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat Minggu siang. Peristiwa ini bermula saat dua pemuda ditegur warga karena menggeber motornya hingga menimbulkan kebisingan. Tidak terima ditegur, keduanya kemudian kembali bersama sejumlah rekannya. Polisi menyebut kedatangan kelompok itu diduga berujung pada perusakan gerobak pedagang nasi uduk dan aksi kekerasan terhadap warga. Situasi kemudian memanas hingga terjadi saling serang antar kelompok. Bentrokan meluas dan menyebabkan sejumlah bangunan semi permanen serta 4 sepeda motor terbakar. Satu orang meninggal dunia. Pasca kejadian, polisi mengamankan sekitar 15 orang untuk pemeriksaan dan menyiagakan 200 personel gabungan TNI Polri untuk menjaga situasi. Polisi juga mengimbau warga tidak mudah terprovokasi dan menunggu proses hukum berjalan. Madrasah Ibtidaiyah Rodotul Atfal Karisma yang ada di kawasan Matraman Dalam Menteng, Jakarta Pusat menerapkan pembelajaran jarak jauh sementara setelah bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak. Kebijakan ini, kawan, dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan sekaligus menjaga keamanan siswa dan juga para orang tua. Camat Menteng bilang pembelajaran tatap muka akan kembali digelar jika kondisi sekitar sekolah sudah kondusif. Sementara itu, aparat bersama pemerintah setempat masih melakukan pemantauan dan mengajak warga tidak mudah terprovokasi. Polisi memanggil penyelenggara dan seorang selebgram terkait dengan aksi konvoy ratusan pemotor atau night ride di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat yang sempat membuat lalu lintas macet parah. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat menyebut kegiatan itu tidak punya izin dan berpotensi dikenai tindakan karena mengganggu ketertiban umum. Dalam aksi yang berlangsung Jumat malam itu, sejumlah pemotor terlihat memenuhi ruas jalan bahkan masuk ke jalur Transjakarta. Kegiatan itu viral di media sosial setelah menyebabkan kepadatan lalu lintas di kawasan Sudirman Tamrin. Polisi kini masih mendalami peran pihak-pihak yang terlibat dalam konvoy itu.
2: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Kabar-kabar.

0: yang bawa kangen rezeki adalah orang-orang terbaik di jalan raya. Ngalem bono namanya.
1: Tersanjung loh aku loh nek sawone diunekke apa? Diunekke pengemudi yang jadi contoh di jalan raya.
0: Harus itu harus bisa menjadi contoh. Minimal di jalan raya kalau ada trouble, ada apa-apa itu yang pertama dilakukan adalah tenang. Tenang dan tenang. Tidak perlu emosi dan tidak perlu apa-apa, diam. Mungkin diam itu tidak menyelesaikan masalah, tapi juga tidak menambah masalah, gitu ya. Minimal itu tenang, tenang, tenang. Tidak perlu tergesa-gesa melakukan action. Dan juga di jalan raya perlu ada saling menghormati, tepo seliro. Karena kepada teman-teman sudah-sudah di jalan adalah sesama pengaspal, gitu ya.
1: Belajar dari security-nya Mall Grand Indonesia yang ramai dan viral ya. Karena dia berani untuk menegur sebuah Alphard.
0: Ya, yang notabene itu adalah apa golongan ataupun dia merasa have lah ya kalau yang guna.
1: Tapi orang have.
0: Tetaplah ditegur ketika melakukan sesuatu yang kurang berkenan di hati orang banyak.
1: Kalau menurutku toh si apa bapaknya security yang ramai di Bundaran HI di Jakarta itu Kawarasika adalah buah kalau dia berani menyuarakan yang benar sih, walaupun lawannya ya lawannya wong sing wah sundul langit sana ya, orangnya.
0: Dia tetap punya pikiran itu, tapi wis ben aku berjuang untuk sebuah kebenaran bagi orang banyak.
1: Karena turn out sekarang semua orang, semua pihak mengarah ke dia, mengarah ke security-nya itu. Walaupun sekarang berakhir damai sih. Jengkil aku rasanya nek barono rame-rame kayak gini terus berakhir damai. Gitu.
0: Perdamaian adalah sesuatu yang
1: kita suka.
0: Impikan. Yang kita impikan. Perdamaian.
1: Padahal harusnya bisa dituntut hukum itu ya, orangnya. Orangnya pengemudi Alphardnya yang ternyata diketahui adalah anggota dari Polda Jawa Barat. Keren tahu security-nya. Padahal menurutku harusnya security-nya udah tahu kalau di dalamnya tuh pasti orang have nggak sih?
0: Iyalah.
1: Tapi dia tetap berani melakukan peneguran atas tindakan arogan dari pihak yang menumpangi mobil Alphard tersebut terhadap petugas keamanan yang ada. Karena CCTV-nya jelas dibela Gubernur DKI Jakarta, dibela Gubernur Jawa Barat, dibela Polda Metro Jaya.
0: Dibela malaikat kalau
1: asik deh, dibela malaikat ya.
0: Berbuat baik karena benar. Semoga semua akan mencontoh dan memberikan semangat kepada semua orang yang ada di jalan untuk terus berbagi kebaikan dan juga berbagi ketenangan di jalan, tepos liro kepada orang lain.
1: Bahkan sampai ada kuasa hukum yang dengan rela ya kan berada di sisi security-nya, betul sekali, terhadap kasus apa ya, kasus arogansi lah,
0: tersebut.
1: Betul. Kasus arogansi antara sebuah mobil. Ini by the way kejadiannya di Bundaran HI di Jakarta sana ya, tidak di Jawa Tengah by the way.
0: Bundaran Tawa Indonesia ya.
1: Kok Bundaran Tawa?
0: Ya coba bundaran yang kalau diulang-ulang kayak
1: hihihi.
0: Ya, secara tawanya penggemar sepak bola Indonesia yang pagi hari ini.
1: Ngapa kalah mesti?
0: Gembira.
1: Oh, gembira.
0: Ya, menyisakan kemenangan.
1: Selamat.
0: Melawan tim Gambia 5-1 kayaknya.
1: Oh, sumpah 5-1?
0: Ya. Sama-sama dengan pemain-pemain abroad ya. Dan sama-sama apa namanya tim Asia Tenggara yang sedang berusaha ya, kalau Kamboja memang nggak ada Kamboja-Kambojanya sih, dia naturalisasi pemain dari Jepang, pemain dari Uzbekistan gitu-gitu, dan Indonesia masih ada darah-darah Indonesianya. Tapi karena ini memang bukan agendanya FIFA, jadi sebagian pemainnya kayak dari Indonesia juga dari Kamboja tidak semua boleh main karena tidak dilepas oleh timnya. Tim klubnya. Jadi 5-1 hanya tadi malam. Iya, betul 5-1.
1: Sangar banget 5-1.
0: Hat-trick oleh Michael Becker, pemain Indonesia baru, keturunan Indonesia yang memasukkan 3 gol di gawang Kamboja. Michael Becker dengan tinggi badan 196.
1: Buset,
0: kayak ya sama Elkan Bagot hampir sama nih, terpaut 1-2 cm aja. Kayak tiang listrik ya, cuman ini dia masih muda, usianya masih 19 tahun.
1: Buset, 19 tahun 190

0: senti.
1: Ya. Nanti kalau usianya 25 bisa 2 meter setengah ya. Tapi memang dia memang kuat di kepala dan gol-golnya sundulan-sundulan. Mikkel Bekker.
0: Oh.
1: Dari
0: siapa tadi namanya, kok aku baru dengar nama
1: Mikkel,
0: itu?
1: Mikkel Bekker baru sekali ini main di timnas Indonesia dan langsung hat-trick dengan 3 gol. 16, 23 dan berapa satu?
0: Oh, Mikkel Bekker. Nih, langsung di Kompas tulisannya gini yuk. Profil Mikkel Bekker, ujung tombak baru timnas di AFF 2026. Iya. Langsung ujung tombak banget nih.
1: Pakai nomor 9 dia kaosnya.
0: Oh, ini. Iya betul.
1: Mikkel Bekker. Jadi tinggi sekali kalau untuk ukuran ASEAN, butuh itu pemain-pemain yang tinggi. Karena orang ASEAN kan paling tingginya 180 itu udah tinggi banget. Di Asia Tenggara itu pemain Thailand itu segitu itu udah tinggi. Pemain Indonesia juga tinggi.
0: Dia dari negara mana?
1: Australia, kayaknya timnya di Australia. Saya kurang apal dari negara mana, ntar keliru.
0: Tapi dia kelihatan Indo banget gak sih menurutku?
1: Iya, anunya apa? Kakeknya, itu bapaknya ada kakeknya tuh. Orang Indonesia. Simbahnya tuh.
0: Kakeknya orang Indonesia tapi cucunya masih se-Indo ini.
1: Ibunya atau ayahnya yang dari orang Eropa atau orang
0: Indo. Oh, berarti masih ada mak bapak.
1: Ada darah Indo dan bapak apa mbahnya itu orang-orang asli Indonesia.
0: Lah yang orang asli Indonesia tuh mbahnya.
1: Mbahnya.
0: Bapak ibunya?
1: Bapak ibunya salah satunya dari Eropa.
0: Full bule.
1: Ah ini kamu baca aja nanti aku lupa. Aku keliru, aku baca kan sepotong-sepotong.
0: Oh, maksudnya kalau dari kakek nenek Indo nih.
1: Indo.
0: Berarti bawahnya masih ada Indo lagi kan?
1: Ada.
0: Oh, takro bawahnya langsung bule gitu.
1: Ada keturunannya pokoknya lah. Itu tingginya Pak Erik hanya se itu pundaknya enggak ada.
0: Buset tinggi banget ya. Makan apa loh orang?
1: Mesundul atap.
0: Iya, mesundul plafon iki.
1: Plafon.
0: Mikkel Bekker 19 tahun nih dia.
1: Langsung hat-trick 3 gol.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Selamat ya, semoga menang terus sampai nanti final.
1: Nanti tanggal 31 tuh hari apa kan tanding lawan
0: Malaysia?
1: Ini dulu, Singapura dulu. Ah. Timor Leste, Singapura.
0: Ah, menang.
1: Nanti terus sama Vietnam.
0: Ah, kalah.
1: Terus sama Singapura.
0: Oh, berarti kalau lawannya masih sama Singapura, Timor Leste gitu.
1: Singapura juga menang semalam menang. Timor Leste 2-1.
0: Nah, berarti nanti Indonesia paling kalahnya kalau lawan Vietnam atau Thailand atau Malaysia.
1: Berarti,
0: kapan lawan mereka?
1: Kalau Malaysia nggak satu grup sih ya. Kalau Vietnam satu grup, tapi Agustus nanti tanggal 2 atau tanggal berapa. Vietnam juga ini, pakai pemain-pemain naturalisasi gitu. Tapi namanya udah tambah Nguyen depannya. Nguyen, misalnya Mikkel Bekker, nama di Vietnamnya Nguyen Beck, nah, gitu-gitu namanya. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Asia.
0: Lupa ini berarti namanya. Masih grup ini?
1: Iya toh, grup A, grup B, ada 5-5.
0: Masih awal lah ya.
1: Baru pertama.
0: Ya wajar lah kalau menang-menang ini, masih awal.
1: Dan Indonesia juga pemainnya nggak semua bisa main, karena sebagiannya yang pemain naturalisasi atau pemain diasporanya main di klubnya masing-masing di Eropa sana dan tidak dilepas oleh klub karena bukan agenda FIFA. Ini agendanya Asia Tenggara.
0: Agenda dewe.
1: Agendanya anu Asia Tenggara itu apa namanya? Ya AFF itu. Agendanya sepak bola Asia Tenggara, bukan agenda. Kalau agenda resmi FIFA boleh. Ini enggak boleh sama klubnya. Itu yang saya baca dari sosial media.
0: Oke. Pagi hari ini bagaimana guys? Kabar Anda semuanya sehat dan baik hati semua toh? Baik, pikirannya
1: apakah
0: fresh.
1: Sudah work from home? Jumat deh.
0: Ya, wak gusti, jat selasa lho pun. Udah work from home aja lu.
1: Pikiran gua Jumat weh.
0: Ya, bodoh sih aku pengen. Aku seneng banget ya hari Jumat, sumpah.
1: Aduh, work from home, siang Jumatan. Untuk Jumat berkah.
0: Jumat berkah ya, awannya langsung turun. Enak banget.
1: Sore wis malam Sabtu.
0: Sore wis malam Sabtu, Sabtu santai. Allahu Akbar.
1: Jalan-jalan. Tidak lupa juga malam minggu.
0: Nyala, I love hari Jumat. Love Jumat. Jadi, kapan Jumat itu kok ya?
1: Belum ada segembira hari Jumat seperti saat ini ya.
0: Iya, betul jadi, sekali.
1: Jumat toh.
0: Allah, gak malas aja Jumat ya, sesok Sabtu aja toh.
1: Cuma Jumat toh, lu ngolong-ngolong, pendek sekarang. Kalau esok wis iso hari panjang.
0: Asik, Jumat, ye. Jumat, Jumat. Sekarang orang-orang
1: kok udah nyanyi sih esok Jumat. Asik, esok asik. Jumat. Ora mangkat.
0: Pak FX Domo, selamat pagi. Ini menyapa dari Kendal, dari Kaliwungu Kendal. Mohon ya, jalan Kali Bendo sebelum ngebom pabrik kayu lapis bisa bisa saya katakan jalur black spot, karena kalau malam itu ada beberapa titik jalan gelap dan berlubang. Tolong diperbaiki dan ditambah penerangan khususnya area jalan ngebom. Saya pernah berangkat kerja malam kena jeglongan lubang, untung masih aman. Matur suwun dan berkah dalam. Matur suwun, ini berarti jalan akses Kali Bendo ya, bukan jalan lingkar Kali Wungu toh?
1: Di Kali Bendo bagian dari jalan lingkar mungkin ya, Pak ya.
0: Yang menu
1: di Kali Bendo arah ngebum.
0: Maksudnya bukan di ruas jalan lingkarnya gitu loh.
1: Bukan, bukan.
0: Iya toh Pak FX Domo, selamat pagi, halo. Jalan apa tadi namanya?
1: Kali Bendo arah ngebum.
0: Kali Bendo. Kali Bendo, Kali Wungu, Kabupaten Kendal. Oh iya, kayaknya jalan akses kok. Jalan kayu lapis tuh loh. Jalan kayu lapis, kalau aku buka di peta. Jalan kayu lapis yang nanti ya jebotannya di jalan lingkar Kali Wungu itu. Oke, matur suwun Pak FX Domo untuk laporannya. Kita simpan nanti untuk kita laporkan ke kawan-kawan di Kendal mengenai akses, penerangan, dan kondisi jalan yang berlubang di jalan Kali Bendo ngebom.
1: Dan pernah kejeglong.
0: Yes, di Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Matur suwun ya, Pak FX Domo. Kemudian aku bersama Pak Tom. Selamat pagi, Kawarasika. Nih, tak kasih tahu ya, 6.15 itu sekarang Mijen City sudah padat merambat.
1: Hari apa? Selasa ya.
0: Kira-kira aku sama Pak Resep Afritia duluan mana ini?
1: Aduh.
0: Saya jam 6.15 sudah sampai Mijen loh nih. Jalan RM Hadi Subeno. Yang sudah padat.
1: Waduh.
0: Sudah merah kayak gini semua ya mobilnya, warna
1: motornya
0: merah.
1: Sudah di kanan semua tuh. Jalur sebaliknya. Wes bapak aing kanan pol kayak.
0: Loh, iya makane.
1: Rumangsane rapopo.
0: Rumangsane wes kosong dalane ya. Oke, semuanya pada ke kanan ya. Wes ini udah rame banget situasi di Jalan RM Hadi Subono Mijen Kota Semarang nih, laporannya Pak Tom 6.15 nih sudah serame ini. Situasi setiap pagi setiap harinya. Dilanjutkan ke arah depannya itu ada Pak Agus Trioko yang sudah menyapa di jalan Profesor Hamka Ngalian.
1: Mendekati Silayor ini ya.
0: Mm-mm.
1: Aduh, pemandangannya bagus banget ini Pak ya.
0: Mm-hmm.
1: Selamat pagi Kota Ngalian atau daerah Ngalian.
0: Ini di kawasan Ngalian. Ngaliannya sih masih lengang ya. Masih belum sepadat rame di Jalan RM Hadi Subono tadi yang laporannya Pak Tom 6.15 sudah rame.
1: Ya ini di belakangnya nih.
0: Mm-hmm. Kok di belakangnya, di depannya toh ya?
1: Enggak, yang tadi, yang orang-orang tadi di belakangnya apa di depannya? Yang rame tadi. Di belakangnya sebelumnya Silayur kan?
0: Maksudnya?
1: Ya kan masih di belakang sana, masih di Mijen.
0: Tadi Pak Tom iya. Pak Agus Trioko di depannya toh, wong sudah di Ngalian.
1: Lah iya di depannya, ini pasukan yang ramai tadi masih di belakang, tapi sebentar lagi pasti sampai situ.
0: Loh, lah ini Pak Resep Afritia nih udah.
1: Wah,
0: muncul.
1: Wah, lewat nih. Nanti Pak.
0: Iya nih lewat mana nih? Yang foto pertama Pak Resep.
1: Aneh nih.
0: Kok kayak anyar ya?
1: Daerah di pedesaan nih.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal,
1: pagi.
2: Pak Tommy. Saya masih keblasuk ini di Kali Getas, gak ngerti ada apa di depan saya, tapi banyak truk pasir itu pada parkir.
0: Kali Getas. Oh iya nih.
1: Banyak truk berhenti Pak ya.
0: Lewat di kawasan Kali.
1: Truknya berhenti apa jalan?
0: Apanya?
1: Truknya berhenti apa jalan?
0: Truknya berhenti.
1: Enggak ada supirnya soalnya. Ini cukup merepotkan. Mas justru cek mas, supirnya raono. Jengkel. Mas, ini minggu lewat mas justru cek. Enggak mbak, supirnya raono. Kosong.
0: Kali Getas itu enggak yang tembusnya Cepok kok?
1: Kali Getas itu kalau ke kanan bisa sampai
0: Cepok. Aku rata apal-apal di daerah
1: Cepok SMP 22, tapi kalau ngiri nanti tembusnya yang sampai ke bagian belakang apa KIC itu, yang sampai ke TPA Jatibarang dan sebagainya.
0: Oh iya ding, untung Suropati.
1: Tapi kalau lewatnya di Sabara sekarang lagi diperbaiki. Jalan apa ayo? Jalannya lagi di, aduh jarang disebut.
0: Yang lagi
1: ya.
0: Ditutup itu.
1: Iya, namanya jalan apa itu? Lupa.
0: Ya. Sido Dadi. Yo, aku sudah mencatat.
1: Tapi Sido tadi nih, Sido kapan? Ini lagi durung, pokoknya Sido.
0: Aduh, Pak Setio Arifin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, selamat pagi Bung Jamal. Okay. Berangkat dari Bangetayu ke Pahlawan, lalu lintas sudah mulai padat. Ini saya lewat Walter Mangsidi Arteri dan Metoho. Saya menghindari kepadatan di Majapahit pun. Terima kasih Majapahit tadi dari belakang lumayan padat soalnya. Ikut mengomentari soal timnas ya Bun. Tadi Bang Jamal bilang tidak agenda FIFA. Untuk tahun kemarin memang belum menjadi agenda FIFA, Bung Jamal. Mungkin sedikit koreksi. Tapi untuk tahun ini AFF Cup namanya, Bung Jamal. Jadi itu sudah jadi agenda FIFA. Cuman grade-nya G2 atau tier 2. Jadi kalau tier 1 itu World Cup, terus Piala Asia itu wajib. Kalau dipanggil timnas, pemain harus datang. Tapi kalau tier 2 itu setengah tidak wajib gitu Bun. Jadi kalau klub membutuhkan, diperbolehkan untuk tidak,
1: tidak usah
3: main di timnas. Begitu Bun.
1: Sudah
3: terus
1: setengah,
3: buat Bang Yuda, mbok aja nyepatani ngono to Mas Yuda, mbok ben menang. Pengen kuki timnas menang, bo, lawan Vietnam, melawan siapapun itu kalau kejuaraan gini ya menang pun.
0: Amin, saya doakan.
3: Jadi bisa dongkrak poin gitu ya, top pun, ya. Ojo urung-urung wis ngomong kalah.
0: Amin, semoga menang ya, aku doakan menang ya. Menang. Tapi kalau aku perakirakan sih kalah.
1: Menang.
0: Ya kalau aku doakan menang, Pak. Pak Didi Sigit Setiawan.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Nasika.
1: Selamat pagi.
4: Pagi ini saya perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen ya, via jalur kota nanti masuk tol di Jatinggalek. Untuk lalu lintas sampai dengan Jalan Sultan Agung terpantau ramai lancar di kedua arah dan cuacanya masih terpantau cerah. Betul sekali Mas Yuda, jadi kawan Nasika itu menjadi pelopor keselamatan di jalan raya ya Mas Yuda. Karena ketika kita mau banter-banteran, mau ugal-ugalan itu, apalagi yang ada stikernya Rasika itu kita gendong namanya Rasika. Jadi itu sebagai pengendali, ojo ya, tetapi tetap selalu tertib di jalan. Dan kembali lagi kenapa kayak menyoroti kasusnya Alphard yang di Bundaran HI itu, ya arogansi ya. Jadi apapun jabatanmu ya, kalau di belakang kemudi ya kamu adalah sopir gitu. Dan ketika kita di dalam mobil itu kita adalah pengguna jalan. Jadi tidak ada yang namanya kamu itu direktur, kamu itu jenderal, kamu itu kapten atau apa. Itu kan hanya ada di kantornya masing-masing. Jadi kamu jadi direktur itu hanya di kantor. Kamu jadi komandan itu hanya di satuan. Gitu. Lepas dari situ ya kita sebagai masyarakat biasa, pengguna jalan biasa, jadi saling menghormati, jadi nggak ada pembeda di jalan raya itu. Itu yang bisa mengendalikan emosi kita di jalan raya. Jadi ketika kita berada di jalan raya, lepaskan atribut kita semuanya, pakai atribut kita sebagai pengguna jalan. Selamat pagi dan tetap semangat
0: selalu.
1: Terima kasih Pak Direktur. Ketika kamu berkata menyemangati, kamu adalah direktur bagi dirimu sendiri.
0: Patah. Pak Didik Sigit Setiawan ini kok ya jam 6 pagi sudah kayak gini kalimatnya ya.
1: Sampai di mana nih beliau nih?
0: Iya malah tekandi ini mau kejar. Ini sudah ada Mbak Ika nih yang tanya Semarang Kudus nih, biar dijawab sama kawan-kawan. Mbak Ika silahkan disimak.
1: Pak BA,
0: Pak Bawa Artanto jelas nih langsung udah ngasih info soalnya beliau.
5: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi,
5: selamat pagi. Pagi Mas Yuda dan Mayret Jamal. Kembali menyapa di hari Selasa hari ke-28 di bulan Juli. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 5 menit sudah melintasi jembatan Tuntang Buyaran alias jembatan Kali Kondang Demak. Untuk cuacanya cerah, untuk lalu lintasnya lancar ya, dari Semarang sampai dengan hampir masuk Kota Demak ini di area sekitar S kering pagi hari ini dari kering. Arah Semarang maupun dari arah Demak dua-duanya kering. Kemudian setelah Arkov lajur kiri arah dari Semarang ke Demak ada truk yang kelihatannya trouble karena menyalakan lampu hazrat, sudah ada tanda bariernya juga tapi belum menimbulkan ketersendatan. Mairet Jamal, lihat bola tadi malam enggak?
1: Ya,
5: 5-1 Indonesia vs Kamboja dan hebatnya semua gol tercipta oleh pemain Indonesia. Maturnu. 6 lebih 35 menit sudah sampai di sekitar Karanganyar, sudah mau sampai Kudus ya. Untuk mataharinya cemlorot lalu lintas dari Semarang maupun dari Kudus. Satu kata, los, lancar. Saya setuju sekali dengan yang dikatakan kawan Didik Sigit Setiawan ya, mengenai di belakang kemudi semuanya itu ya harus menghormati pemakai jalan yang lain. Tapi sayangnya itu hanyalah harapan. Kenyataannya banyak yang merasa kalau dia punya posisi atau kedudukan yang penting, ya dia harus diprioritaskan. Itu kenyataannya. Maturun. Karena golnya Kamboja itu kan kalau di data kan diciptakan oleh Nadeo, gol bunuh diri. Maturun.
1: Ya, kesamplok kaki. Jadi bola sudah diantisipasi kalau war gawang tapi mengenai bagian kaki Nadeo sehingga bola itu masuk.
0: Oke.
1: Kategorinya itu untung-untungannya enggak apa-apa, Bos.
0: Nah, ini pertama ya dari Pak Bo Artanto nih yang sudah ngasih info Semarang Demak ya. Semarang Demaknya so far masih baik. Kemudian ada Pak Hari.
6: Selamat pagi, Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi, Pak Hari.
6: Di jembatan Tanggulangin terjadi kecelakaan, Mas Yuda.
0: Wah, Tanggulangin.
6: Ini salah satu kecelakaan sepeda motor. Insyaallah. Sampai di dalam ini mas orangnya mas.
0: Pak sudah dijumpa.
6: Oke, helm ini.
0: Oke, matur suwun di kopi. Yang arah ke
1: Semarang atau arah Kudus?
0: Karena kalau dilihat kan kamu bisa melihat sinar matahari toh?
1: Ya, arah ke Semarang kayaknya ya.
0: Arah Semarang betul Pak Hari.
1: Nah itu dari arah sana mataharinya.
0: Wah, ini di jembatan Tanggulangin persis Kawah Rosika ada insiden.
1: Jembatan.
0: Antara truk dan juga jembatan sepeda motor.
6: Itu barusan terjadi kecelakaan mas sudah di jembatan Tanggulangin.
1: Ya.
6: Itu ada di bawah kontainer itu ada sebuah sepeda motor itu yang terjadi kecelakaan itu. Jadi yang dari timur mau ke arah Demak itu macet. Tadi jam 6 lebih 10 itu sudah di depan pom bensin Nusantara kemacetannya. Ini mungkin nanti agak padat itu dan belum ada petugas kepolisian. Begitu mas, info barusan saya lewati, saya lihat, semoga pagi hari ini kawan-kawan kita semua, kawan Rasika selalu diberi keselamatan di jalan ya.
0: Matur suwun. Matur suwun Pak Hari. Ini laporan dari jalan Pantura Tanggulangin Kudus ya, kawan Rasika. Ada insiden antara truk dan juga sepeda motor. Berarti kalau di depan SPBU Nusantara berarti arah Semarang, betul kayak katanya Bung Jamal barusan. Yang arah Semarang ya, tapi Kawah Rasika informasinya, jadi ya saat ini masih merambat untuk menunggu proses evakuasi mengingat insidennya jam 6 lebih 10 tadi laporannya Pak Hari Tras dan masih ada korban di sana. Di kopi informasinya berarti dari Semarang Kudus tuh Kawah Rasika yang arah Semarang ditanggulangin merambat ini posisinya karena ada truk yang menabrak sepeda motor pagi hari ini. Pak Danar ini menyapa Om Yuda, Om Jamal on the way dari Jeporo sampai Rembang ini saya berangkat dari Jeporo 515 620 sudah sampai Patung Bandeng Pati. Dua arah lancar, cuaca juga cerah sepanjang Jeporo sampai Pati. Pak Soleh juga ngasih informasi cuaca di Jeporo pagi hari ini cerah ya, mendung tipis. nggak berangin ya, matahari temaram, matur suwun. Info dari Jepara. Nah, nanti kita update lagi ya, ngawarasi ya, situasi ke depan bagaimana. Ini sebelumnya ada dari Pak Ibu Anis Muawanah ngasih informasi ada truk trouble di Jalan Raya Mangkang sebelum traffic light KIW lajur kanan. Sampai saat ini masih lancar sementara. Arah kemana, Bu? Jalan Raya Mangkang sebelum traffic light KIW lajur kanan. Arah Mangkang kah? Atau arah Jerak kah? Kemudian ada Mbak Ika. Berarti Ika Kubro lancar ya?
1: Masih ada info lancar.
0: Kalau lancar sih aku tidak pernah bilang ya, Wong Kubro.
1: Oh, untuk lancarnya Kubro ya kayak gitu.
0: Lancarnya bisa Kubro ya tetap perendet-perendet aja,
1: maju,
0: Mbak Ika.
1: Maju-maju, diam-diam-diam, maju-maju-maju itu lancar, Mbak.
0: Betul.
7: Bunana.
0: Gitu ya, Kawan Rasika, informasinya saat okay. ini. Nanti kita update lagi perjalanan bersama di Kelana Kota. Sementara informasi dari beberapa lokasi yang krusial kayak di kawasan Jalan Brigjen Sudiarto masih baik, kemudian juga di kawasan ya Kubro ya masih kondusif lah ya situasinya. Kemudian juga di jalur lain nanti kita pantau lagi infonya di Kelana Kota.
8: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
7: Bu Nana!
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
11: Wingscare.
12: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
13: Fresh banget rasanya.
12: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
12: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi deh. Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi.
3: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak.
3: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
2: Aman. Yang penting...

0: Informasi arus lalu lintas paling tidak sampai dengan jam 6 lebih 40 pagi ini Kawan Rasika kita dapatkan satu insiden tadi di Jalan Pantura Tanggul Angin Kudus yang arah menuju Semarang, itu ada insiden truk dan juga sepeda motor Kawan Rasika, informasinya laka di jalur yang arah menuju Semarang.
1: Pas makanya, di atas jembatan ya.
0: Betul, pas di atas jembatan, makanya lalu lintas dari Kudus menuju arah Semarang yang tadi yang enggak jauh setelah pertigaan terminal Jati yang menuju arah ke Semarang itu merambat Kawan Rasika karena ada insiden kecelakaan antara truk dan juga sepeda motor. Ini tadi melengkapi informasi dari Bu Anies Muawanah, truk yang mogok di kawasan KIB itu yang dari Mangkang arah menuju Jeraka informasinya. Kemudian juga aku bersama Pak Eko RC.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Bung Jamal dan Mas Yuda.
1: Waalaikumsalam.
2: Melaporkan kondisi Jalan Raya Pantura Pati Kudus. Saya perjalanan dari Pati sampai di lampu merah di TL Jekulo yang ke kiri ke arah Bulung itu, di sebelah baratnya ada dam truk besar jumbo itu berhenti di pinggir jalan memakan separuh badan jalan. Dan ini malah tadi ada temannya juga ikut membantu, mungkin mogok atau apa, ikut berhenti juga. Ya ada sedikit antrian yang mungkin sebentar lagi jam anak sekolah dan karyawan berangkat, ini bisa terjadi ketersendatan karena di sebelah baratnya TL itu tadi berhentinya mogoknya.
0: Bambu Wulung ya.
2: Lanjut ke arah barat di TL juga di daerah Sumber, lampu merah Sumber itu di Kudus, di sebelah lajur kanan yang dari Kudus ke arah Pati juga ada truk mogok, tapi sudah di pinggir, tidak terlalu mengganggu lalin, masih lancar, belum ada antrian. Untuk cuaca cerah, tidak terlalu dingin seperti kemarin. Demikian Bung Jamal dan okay. Mas Yuda.
0: Oke, di copy laporannya Pak Eko RC. Ini ada Pak Diki Harmanto nih, kondisi laka di Tanggul Angin ya,
3: Kudus. Kondisi ketersendatan di jembatan Tanggul Angin imbas laka ya Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Ada ambulan ya.
0: Oh ya, ada wiu-wiu.
3: Truknya ya di lajur sebelah kanan.
0: Dono, nonton ini depannya Pak Diki ya.
1: Iya, mestinya ini 12 aja dulu ya.
3: Laga ini ya, jalurnya.
0: Wah, apa kaya lek? Oh iya, iya mau kaya lho, ini kono cukup mlebu.
1: Lah kaya.
0: Waduh, sebanyak ini pun yang udah nonton
1: 2-3 sub ini.
3: Sudah terkondisikan.
0: Amin.
3: Sudah bisa dievakuasi.
0: Oke. Okay.
3: Kasihan deh.
0: Sudah ada polisi dan sudah ada wiu-wiu.
3: Sudah dapat tugas ya.
0: Asik.
3: Sudah Om Jamal.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke.
3: Mungkin sekian dulu, terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Diki. Lakanya di kawasan Jalan Pantura Tanggul Angin
1: di atas jembatan Tanggul Angin.
0: Yes, yang arah menuju ke Semarang. Kawan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah merilis beberapa upaya dan juga langkah untuk memperkuat kesejahteraan buruh di Provinsi Jawa Tengah. Disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kemarin, memaparkan sejumlah program dan kebijakan yang digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memperkuat perlindungan dan kesejahteraan buruh yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Langkah tersebut mencakup 1. Upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja atau PHK, 2. Peningkatan upah minimum, dan yang ketiga pemberian berbagai fasilitas penunjang bagi para pekerja. Disampaikan oleh Gubernur Ahmad Lutfi kemarin saat menerima penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal di kantor Gubernur Jawa Tengah Senin 27 Juli 2026. Salah satu

0: Pada aspek kesejahteraan non-upah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah menurunkan tarif bus Trans Jateng bagi buruh yang sebelumnya Rp2.000 menjadi Rp1.000 sekali perjalanan. Selain itu, juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama OPD terkait akan mendorong penyediaan daycare gratis dan rumah perlindungan pekerja perempuan di kawasan industri di wilayah Jawa Tengah.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Pak Rendra, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rasika. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
3: Selamat pagi.
2: Izin melintas di area Sayung, terpantau kering, tidak ada genangan air. Dan ini akan menuju ke arah Jalan Pemuda. Apakah di depan sana terdapat ketersendatan atau lancar Jalan Pemuda? Terima kasih informasi Kak Raska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya biasa di Kaligawe aja kali ya. Kaligawe rel kereta api itu biasanya yang rapet pagi hari ini. Tapi belum yang macet banget sih kalau aku buka kamera CCTV di bawah jembatan tol Kaligawe.
3: Masih agak landai.
0: Masih agak landai, betul sekali. Pak Mufid.
4: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda. Selamat pagi Kawan Rasika. Melaporkan haling dari Tegalarung Meranggen menuju Masjid Karyadi. Ini jam 6.21, ini saya sudah sampai di perempatan Polda. Untuk laling dari arah timur ke barat, dari Pasar Ganevo, Leover, kemudian Pasar Meranggen, kemudian lanjut di Penggaron, Pucang Gading, Ayam Sari, dan masuk di kota Semarang ini, kawasan Simpang Lima dan Polda, arah timur ke barat sangat lancar sekali, dan sebaliknya juga yang dari arah barat ke timur juga lancar. Untuk lajur 31 yang dari timur ke barat juga sudah dibuka. Baik, salam sehat selalu.
3: Salam
4: terima
3: sehat
4: kasih
3: selalu.
0: Wah, matur suwun Pak Moh, Pak Muhtar, Pak Mufid ya,
3: dari Gubuk Semarang.
0: Betul sekali. Situasi di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang berarti masih cukup
3: landai.
0: Landai, betul sekali. Mantap sekali. Ayo, siapa kemarin yang marah-marah waktu Jalan Brigjen Sudiarto sudah ada pengumuman akan diperbaiki, akan macet. Tapi untungnya kalau pagi sih kondisinya masih kondusif ya.
3: Oke lah.
0: Ya macet, cuma bukan karena perbaikan jalannya. Malahan, ya kan? Macetnya ya malah karena aktivitas-aktivitas biasa di Palebon, di Gemah, dan sekitarnya, simpelnya di situ. Di titik perbaikan jalannya masih baik.
3: Masih normal.
0: Normal, betul. Ya siapa yang waktu itu marah-marah? Waktu Jalan Brigjen Sudiartonya sudah ada pengumuman di lakukan perbaikan jalan. Pak Mohtar.
5: Selamat pagi Mas Yuda.
3: Selamat pagi.
5: Dilaporkan ini kondisi di Jalan Majapahit ya Mas, mulai agak tersendat dari Rumah Sakit Dr. Amino.
3: Amino Gondotomo.
5: Karena biasanya sini tiga lajur, sejak ada peningkatan mutu jalan itu tidak tiga lajur yang dari timur, jadi agak gasik kawan-kawan kalau yang mau arah Kota Semarang ya. Masih jalan tapi agak tersendat, biasanya membutuhkan waktu 5-10 menit. Okay. Itu Mas Yuda, Bang Jamal.
3: Okay.
5: Selamat pagi.
0: Baik, matur suwun Pak Mohtar. Situasinya ini di kawasan Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang.
3: Masih ada wisuda juga ya pagi hari ini ya.
0: Oh iya. Nah,
3: jadi tapi belum ada yang report macam-macam. Berarti sudah pada bisa menyesuaikan diri.
0: Betul banget nih, ada Pak Dono Nugroho juga nih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Kembali melaporkan perjalanan dari Semarang menuju Gubuk. Saat ini jam 6.52, saya melintas di depan Formosa. Overall lancar ya Mas Yuda, Bang Jamal, lalu baik dari Semarang maupun dari Gubuk. Matahari juga sudah bersinar. Matur suwun.
3: Matur nuwun. Brigjen
6: Sudiarto aman. Tidak ada kendala. Tadi jam 6.15 saya melintas di sana.
0: Menyala bukan?
3: Tenang.
0: Berarti kalau ini kalau kita perkirakan Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang itu padatnya sore aja sih. Karena kan istilahnya kalau pagi mereka berangkat ke arah Simpang Lima toh. Sementara kalau sore kan mereka di jalur arah ke pedurungan yang sedang diperbaiki itu.
3: Iya, jadi lebih sempit ya kalau sore.
0: Kalau sore,

0: betul. Kalau pagi kan dominasinya pada ke kota semua. Iya. Ya wis matur suwun ya, Pak Mohtar, Pak Mofet, sama Pak Dono Nugroho dari koridor Semarang menuju arah ke kota Meranggen, kota
1: Gubuk,
0: Karangawen, Gubuk, yes, betul sekali. Nih guys, ada Bu Heni Novi yang tanya dari Salatiga ke kawasan industri candi, siapa yang mau menjawab?
1: Ayo, Bu Heni Novi tanya nih, gimana jalurku pagi ini kondisinya dari Salatiga ke KIC, ayo.
0: Siapa ayo Semarang, Bawen, Salatiga, siapa yang mau menjawab? Tak kasih waktu nih.
1: Langsung, ayo. Yang lewat tol maupun yang lewat konven.
0: Nah, yo Semarang, Bawen, Salatiga. Oh, ini udah ada Pak Jamaluddin nih.
1: Ini ke Semarangnya gimana Pak Jamal?
0: Ah, lancar ki mesti Pak apa? Feelingku Pak Jamal.
1: Semarang.
0: Lah ya.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Melintas di dalam kota Salatiga yang mau ke Semarang. Semarang kayaknya sini hujan nih, daerah Grogol, daerah
0: hujan.
2: Mana? Ngawen itu ya. Sisa hujan masih

0: Isa.
1: Ya, barangnya Pak Agung berangkatnya agak siang ketemu di jalan. Nah, dia menggok ke Mboja lah. Pak Rakil bablas ke arah Temanggung.
0: Bu Nini Herawati.
1: Herawati, selamat pagi.
2: 6 lebih 4 menit mengantar anak sekolah.
1: Jalannya wis rame ya, Bu.
2: Sudah rame lancar.